0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan pengembangan koridor Transjati mendapat penolakan dari sopir angkot. Koordinator angkot jalur AG, Sony Junaidi, menyampaikan adanya Transjati sampai saat ini dinilai tidak memberikan ruang transportasi yang seimbang bagi angkutan. Sony menyampaikan sejauh ini para sopir merasakan dampak langsung terkait berkurangnya jumlah penumpang sejak layanan Transjati berlaku. Sony menambahkan maka dari itu pihaknya mempertanyakan kenapa harus ada rencana koridor berikutnya. Kawan legislator siap kawal SPMB jalur afirmasi. DPRD Jawa Timur berkomitmen bakal mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jalur afirmasi bagi anak buruh dan keluarga miskin sebagai tindak lanjut aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kamis lalu. Dalam aksi itu, kalangan buruh menyampaikan 6 tuntutan dan salah satunya menuntut adanya pengawasan pelaksanaan SPMB jalur afirmasi bagi anak buruh dan masyarakat miskin. Kedepan DPRD Jatim bakal mengawal berbagai laporan dan aspirasi terkait pelaksanaan SPMB agar program bisa tepat sasaran. Kawan Pertamina tegaskan dukungan bagi pembalap Indonesia. Ajang Mandalika Racing Series terus dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan pembalap muda Indonesia. Kompetisi ini diharapkan dapat mencetak talenta balap yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Manager Corporate Brand PT Pertamina Patraniaga, Ali Istiqwahyuni, mengatakan, tujuan dukungan terhadap dunia balap terus dilakukan melalui pembinaan atlet dan pengembangan ekosistem olahraga otomotif tanah air. Ajang balap juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sirigat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan kita sudah masuk di program Ijen Talk. Tadi sudah sempat dispil oleh Wulan ya, kalau untuk topik bahasan kita hari ini adalah merawat kota bersama menghentikan siklus vandalisme. Kenapa bisa dibilang siklus? Karena ya terus berkelanjutan begitu, kawan. Kayaknya dari bulan ke bulan itu ada aja ya titik-titik yang dicoret-coret begitu. Ada yang menegaskan juga ini bukan seni, tapi ya memang masuk ranahnya vandalisme. Karena mencoretnya di fasilitas umum juga, kemarin yang salah satunya sudah dilakukan itu di anjungan air minum Tugu Tirta ya, yang posisi ada di kawasan Kayu Tangan. Bahkan itu bukan yang pertama kali, sebelumnya juga sempat terjadi, posisi juga sama di Kayu Tangan, sebelumnya itu yang di dekatnya Gang 4 juga dicoret-coret. Lalu yang kemarin itu di dekatnya halte itu ya, itu juga sama. Di dekat salah satu toko aksesoris begitu, kawan. Nah itu juga dicoret-coret catnya warna hitam dan mengenai ini juga kerannya itu sehingga harus diganti dan lain-lain. Dan ya menimbulkan kekecewaan juga ya dari para pemangku kebijakan karena sudah bolak-balik hal seperti ini terjadi. Jadi kemarin dari Dirut Perumda Tugu Tirta itu langsung datang ke lokasi pada saat menerima laporan adanya aksi vandalisme dan langsung melaporkan sendiri ke Polres Malang Kota begitu, kawannya. Harapannya segera bisa ditindaklanjuti dan semoga juga pelakunya tertangkap. Kalau dari rekaman CCTV sebenarnya masuk ya tercapture, hanya saja wajahnya kurang jelas, lalu juga mereka kan menggunakan motor gitu ya, parkir di sana sebelum melakukan aksinya itu, dan nopolnya juga gak begitu jelas, tapi semoga bisa diupayakan entah bagaimanapun caranya. Kalau katanya Pak Priyo ya selaku Dirut Perumda Tugu Tirta, kawan, kalau bisa di ini diupayakan bisa terlihat jelas dan segera ditindaklanjuti seperti itu. Nanti kita tanya lebih lanjut ya bagaimana update-nya juga. Nanti akan dihadirkan KBO Reskrim

Sirikit 91 FM, Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Kawan, sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda ya, yang mau investasi di bidang properti tapi masih takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ada Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser dulu kawan ke beberapa update yang sudah masuk ya di WhatsApp. Ini ada Pak Widyo.

0: Nugroho, update-nya melalui voice note di jam 7 lewat 9 menit.
1: Selamat pagi 911 FM.
0: Selamat pagi.
1: Coba saya punya usulan. Vandalisme supaya bisa ditangkap. Coba disayembarakan aja. Kalau menangkap bisa dikasih berapa nilainya? Seperti Taufik Hidayat itu, Pak. Yang beronan penyiksaan kekasihnya.
0: Betul.
1: Langsung ketangkep gak beberapa lama setelah diumumkan sayembara.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat pagi semuanya.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Widyo. Saya langsung flashback gara-gara Pak Widyo bilang sayembara, keinget sama apa yang dilaksanakan di Jabar ya, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Itu beberapa hari setelah Taufik Hidayat selaku pelaku penyiksaan ya kepada kekasihnya yang disekap selama 3 tahun itu, kawan, kan jadi buron ya. Berhari-hari lamanya, berminggu-minggu kok enggak ketemu, tapi pas dibuka sayembara kayaknya enggak sampai 3 hari ya, itu sudah langsung ketangkap gitu. Nah, orang-orang jadinya punya persepsi yang negatif juga, giliran sayembara gercep gitu ya, tapi sebelum-sebelumnya kok tidak ketemu gitu. Sekarang sudah ditangkap. Kalau kata Pak Widyo, yang vandalisme lakukan sayembara aja pasti pada rame gitu. Pasti orang-orang mengawasi gitu. Mungkin malam-malam kayak begadang lewat titik-titik yang sering jadi sasaran aksi vandalisme. Lalu update lainnya, ada voice note yang dikirimkan juga nih oleh Pak Joko Said tadi ya, sebelumnya Pak Widyo. Di mana ini Pak Joko?
2: Selamat pagi Siti
0: Kai. Selamat pagi.
2: Pagi-pagi banyak laporan. Nah, laporan turun rembuk. Turun rembuk aja yang kemarin sempat ada demo angkot soal Trans Jatim ya. Ya gimana ya, wong dulu angkot tuh pilih-pilih penumpang. Ya, terus nganter nggak sampai tempatnya, ya kan tujuannya ke Arjosari dari Ngadang, diturunkan disuruh oper ke temennya, terus buat penumpang. Ya. Sekarang zamannya sudah ada online, sudah ada Trans Jatim. Ya. Nah, wong mereka aja ngetemnya lo nggak di terminal, ngetemnya di tempat-tempat malah ganggu jalan. Contohnya di Gadang itu banyak bis sama angkot di perempatan TL Gadang itu full, jalannya di PDW. Contohnya ya, setidaknya kalau menuntut sesuatu itu berkaca dulu lah, ya mohon maaf udah ngasih apa buat servis ke penumpangnya itu seperti apa. Kalau mek gitu-gitu tok ae ya, suwi-suwi gak dipakai, lama-lama ya Trans Jatim yang dipakai. Gitu aja wis, daripada akhir-akhiran mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Joko. Ini mengomentari soal 911 Hot News tadi ya, kaitannya dengan ini kawan, penolakan koridor 2 dari para sopir angkot begitu, karena katanya yang koridor 1 saja belum jelas, feedernya pun belum jalan, tiba-tiba sudah ada koridor 2. Terima kasih untuk beberapa catatan lainnya, nanti kita geser kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Galeri Siti Kaiti, program Ijen Talk.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
8: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life, City Guide FM.
0: Ya kawan, masih di program Ijen Talk ya, kita ngobrol soal vandalisme. Tadi ada Pak Joko juga yang menanggapi kaitannya dengan aksi vandalisme. Katanya betul, aksi vandalisme di Kayu Tangan seringnya dini hari. Mereka berempat sampai lima orang bawa motor, padahal jam segitu masih ada yang lalu lalang, tapi mereka gak ada takut-takutnya. Oke, sekitar jam 12 ke atas gitu Pak ya, tapi masih ada yang melakukan aksinya. Barangkali kalau misalnya kawan-kawan juga menemukan kejadian serupa, langsung dokumentasikan saja agar bisa segera ditindaklanjuti gitu ya para pelaku-pelaku ini. Kemudian untuk beberapa update lainnya saya geser dulu kawan, kita akan masuk di program Halo PMI. Dan untuk pagi hari kita akan selalu update mengenai stok darah di UDD PMI Kota Malang. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia. Ini sudah terhubung di line telepon. Bu Dahlia, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Kabar sehat Bu Dahlia ya pagi hari ini?
9: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Boleh, monggo Bu Dahlia boleh disampaikan untuk update stok darah ya dari PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana Bu?
9: Oke, baik, terima kasih Mbak Yolanda. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk rekap stok darah hari ini, produk darah whole blood atau darah lengkap golongan A73, golongan B131, golongan O130, dan golongan AB28. Kemudian untuk produk darah PRC, golongan A189, golongan B497, golongan O403, dan golongan AB73. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A42, golongan B44, golongan O38, dan golongan AB26. Kemudian untuk produk darah FFP, atau fresh frozen plasma atau yang biasa disebut plasma beku, golongan A 237, golongan B 306, golongan O 398, dan golongan AB 60. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti hemofilia faktor, golongan A 69, golongan B 52, golongan O 104, dan golongan AB 37. Stok ini aman, namun untuk menjaga stok darah, kami himbau untuk masyarakat Kota Malang dapat mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu Mbak Yolanda.
0: Oke, di UDD PMI Kota Malang sendiri melayani donor dari jam berapa sampai jam berapa, Bu Dahlia?
9: Baik, bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang, Jalan Puring nomor 10, Oro-Oro Dowo. Kami buka pukul 7.30 sampai dengan 19.30. Dan hari ini kami ada layanan mobile unit bersama Bangun Indah Graha di Jalan LA Sucipto mulai setelah sholat Jumat, Mbak. Jadi di jam 12.30 sampai jam 17.00. Begitu, Mbak Yolanda.
0: Oke, jadi untuk hari ini donor mobile-nya itu ada di satu titik saja berarti, Bu Dahlia, ya?
9: Iya, betul. Di Bangun Indah Graha LA Sucipto.
0: Oke, baik. Nah, untuk persyaratan donor sendiri, Bu, boleh disampaikan juga baik persyaratan fisik maupun administrasi?
9: Baik, untuk persyaratan donor darahnya tentu harus sehat jasmani dan rohani, ya. Kemudian untuk usia di rentang 17 tahun sampai 60 tahun dengan interval dapat mendonorkan darah 60 hari. Kemudian untuk usia 60 sampai 65 tahun dapat mendonorkan darah dengan interval 6 bulan sekali. Kemudian untuk berat badan minimal di 45 kilo. 3 hari terakhir harus bebas obat. Jadi kan harus betul-betul sehat, ya. Kalau kita mengonsumsi obat berarti kita sedang tidak sehat, begitu, Mbak. Kemudian untuk tekanan darah di 100/70 sampai dengan di 160/100. Dan untuk kadar hemoglobin di 12,5 sampai dengan 17. Jadi jangan khawatir, bagi pendonor yang ingin mendonorkan darahnya, kami akan ada pemeriksaan seleksi donor di awal, begitu, Mbak.
0: Oke, baik, Bu Dahlia. Ini saya juga penasaran, Bu, bagaimana caranya PMI menjaga kualitas darah begitu, ya, setelah pengelolaannya, maksudnya setelah diambil dari pendonor itu sendiri.
9: Iya, baik. Jadi kami melakukan pengelolaan donor itu mulai dari pendonor datang, ya, Mbak, ya. Mm-hmm. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, pendonor akan dilakukan seleksi donor, kemudian apabila lolos seleksi baru diambil darahnya. Mm-hmm. Nah, setelah itu darah dan contoh darahnya ini akan berjalan dalam proses pengelolaan, di mana ada pengujian darah. Jadi sampel donornya tadi masuk ke dalam pengujian darah, di mana di situ akan dilakukan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Di situ akan diperiksa terhadap kesehatan darahnya, terhadap sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kemudian kami lakukan lagi pengujian darah terhadap konfirmasi golongan darah. Jadi meskipun diseleksi donor sudah diperiksa golongan darahnya, akan kami lakukan konfirmasi golongan darah. Nah, kemudian akan dilakukan screening antibody untuk darah pendonor. Itu untuk sampelnya. Kemudian untuk darahnya sendiri akan kami lakukan pengolahan darah. Jadi pengolahan darah di sini adalah memisahkan komponen-komponen darah. Jadi pendonor itu datang dengan pengambilan darah lengkap, kemudian kami olah menjadi produk-produk yang tadi saya sampaikan. PRC, ada TC, ada AHF, ada FFP, seperti itu, Mbak. Nah, kemudian setelah ini dinyatakan sehat, sesuai dengan produk darahnya, kami lakukan adalah pelayanan darah ke pasien atau ke rumah sakit. Nah, di sini akan dilakukan pemeriksaan golongan darah lagi, baik itu untuk pasien dan pendonornya, kemudian kami lakukan screening antibodi pasien, kemudian kami lakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Jadi kami akan memastikan bahwa darah ini aman untuk pasien, begitu, Mbak Yolanda.
0: Oke, nah, lalu Bu Dahlia, kalau misalnya ada pasien yang butuh donor darah, itu tata cara permintaannya bagaimana, Bu?
9: untuk tata cara permintaannya, yang pertama bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang dengan membawa formulir permintaan darah dan contoh darah pasien. Namun untuk menjaga rantai dingin di rumah sakit di Kota Malang maupun Malang Raya itu telah tersedia bank darah rumah sakit yang dropping darahnya juga dari kami, Mbak. Jadi biasanya pelayanan itu lebih dekat langsung di bank darah rumah sakit. Namun apabila tidak tersedia di bank darah rumah sakit, dapat langsung mengambil ke UDD PMI Kota Malang, begitu, Mbak.
0: Baik Bu Dahlia. Terima kasih Bu Dahlia atas waktu dan penjelasannya juga pagi hari ini. Semoga hari ini lancar juga kegiatannya, banyak yang donor juga, Bu, ya. Terima kasih Bu Dahlia.
9: Terima kasih Mbak Yolanda. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga Bu Dahlia. Itu dia kawan, sambung kita bersama Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang. Ada Bu Dahlia, dan program ini juga merupakan kerjasama Citygar FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.
10: City Guides Life Hacks.
6: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banyuwangi menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Langkah ini diambil guna mengetahui secara pasti pemicu terjadinya antrian panjang kendaraan yang mengular hingga ke kawasan wisata Watu Dodol dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Pak Temo, menegaskan bahwa kehadiran para wakil rakyat langsung ke lapangan bertujuan untuk mendengar dan mengidentifikasi akar permasalahan kemacetan dari pihak otoritas pelabuhan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Situbondo kemarin menyisakan haru bagi keluarga jemaah haji bernama Aminah, 80 tahun. Lansia asal Gebangan, Kecamatan Kapongan, Situbondo itu meninggal dunia sesaat setelah sampai di titik penyambutan jemaah haji di Utama Raya, Kecamatan Banyuglugur. Aminah masuk dalam kloter 8

0: 88 rombongan 1 yang tiba di Hotel Utama Raya pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Begitu bus rombongan yang membawa 375 jamaah haji itu tiba, Aminah mengeluh bagian dadanya sakit dan sesak. Ia langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Rizani di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Namun sayangnya kawan, sampai di rumah sakit, ia sudah dinyatakan meninggal dunia.
1: Saya AB Radio Tidarsak tiba tuh membawa kabar. Masa libur sekolah diprediksi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu sebesar 30-40% dibanding hari biasa. Optimisme tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, yang berkaca pada tren kunjungan saat libur panjang sebelumnya. Untuk menyambut lonjakan wisatawan, Dinas Pariwisata telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari peningkatan pelayanan destinasi wisata, koordinasi dengan pelaku usaha perhotelan, hingga pengawasan aspek keamanan, parkir, dan kebersihan lingkungan. Tingkat okupansi hotel selama libur sebelumnya bahkan mencapai 80-95%. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama bagi sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM di Kota Batu selama musim liburan sekolah.
2: Dari Solo, Davin DA Radio Solo mengabarkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik di Kota Solo memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian warga justru mempertanyakan tujuan pengumpulan data yang dinilai sangat rinci dan menyentuh informasi pribadi. Sebagian warga bahkan mengaitkannya dengan potensi pemungutan pajak maupun risiko penyalahgunaan data pribadi. Warga memilih bersikap hati-hati sebelum memberikan informasi dan meminta izin mendokumentasikan identitas petugas yang datang ke rumah.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau geser dulu untuk pantau beberapa laporan tadi ya soal lalu lintas. Ada Bu Eva Wardani, ini update di Genengan Pakisaji. Katanya setelahnya pom bensin itu ada perlambatan imbas kendaraan yang trouble. Bu Eva tadi kirim foto, truknya warna hijau kawan. Genengan Pakisaji setelahnya pom itu yang mengarah ke selatan. Jadi ngantri banget nih ya. Sekarang gimana kawan update-nya? Tadi laporannya masuk di jam 7 awal. Kalau saya cek dulu ya, kita cek di aplikasi pemantau traffic di area Genengan. Genengan itu ke utara, ke selatan sama-sama ngantri sebenarnya. Ada perlambatan di sana. Apakah juga untuk truknya masih trouble, kawan? Atau sudah clear? Nanti boleh berbagi info juga ya. Barangkali kalau masih ada truk di sana, apakah juga sudah mulai ada maintenance atau ada petugas? Barangkali yang melakukan pengaturan, nanti Anda boleh menambahkan juga. Itu untuk pantauan lalu lintasnya ya, untuk traffic reportnya didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.az.id. UM, excellent in learning, innovation. Kita geser kembali ke update lainnya, ada Pak Dani. Ini Pak Dani mengomentari soal angkot tadi ya. Kalau kata Pak Dani, angkot itu harus paham zaman, sudah berubah. Dulu angkot datang, bemo beca dokar yang ngalah katanya. Cuma tuntutan ekonomi yang mendesak, tapi kalian harus antar sampai tujuan, tarif jangan di-up. Nah ini juga yang menjadi concern dari Pemkot Malang, informasi dari Pemkot, dari Disub ya, melalui Disub, itu kan akan diberlakukan feeder ya, agar angkot-angkot ini tuh bisa memasuki beberapa jalur pemukiman, karena kan selama ini trayeknya berbeda. Nah kalau feedernya berlaku, nanti yang di jalur-jalur arteri itu kan Transjatim, lalu untuk angkot-angkot ini akomodir di area perkampungan, bahkan bisa masuk ke kampus juga, dan seterusnya. Nah itu nanti akan mengantarkan ke shelter-shelter atau ke bus stop Transjatim begitu ya, untuk melanjutkan perjalanan kalau yang menggunakan jalur arteri. Cuman kendalanya sampai saat ini dari Disub sendiri itu masih belum memetakan trayek yang diharapkan. Dari paguyuban angkot mereka sudah menunggu begitu kawan ya, kapan ini kok masih tetap seperti ini saja, sementara rute yang mereka biasa lalui juga masih sama dengan Transjatim yang sekarang sudah beroperasi. Itu yang dikeluhkan oleh para sopir angkot, menuntut kejelasan lebih tepatnya seperti itu. Gitu sementara untuk beberapa update-nya kawan ya, nanti kita geser lagi di segmen berikutnya. Saya kembali sampaikan topik bahasan kita hari ini di IGN Talk adalah merawat kota bersama, menghentikan siklus vandalisme.
1: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji, yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga, namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. ke depan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian,
5: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, yuk undur dise. Monggo, monggo, monggo.
10: Mas, ciloknya 10.000 ya?
9: Oh iya bu, plastik biasa ta?
10: Oh, enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
9: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
10: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
9: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
10: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
9: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
10: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke laporan yang tadi dibagikan oleh kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Dian di Genengan pakai saci, ada truk besar mogok, tapi sudah ada petugas katanya. Oke, siap Pak. Pak Dian tadi ini ya, monitornya di jam 7 lewat 47 menit. Saya juga tadi sempat menanyakan apakah masih stay truknya, ternyata masih ada tapi sudah ada petugas. Alhamdulillah, semoga juga bisa segera teratasi, bisa segera normal kembali dan traffic pun juga masih aman terkendali. Ini di kiriman fotonya Bu Eva tadi yang saya lihat kawan ya. Dipasang dua kursi di bagian belakang truk, hazardnya nyala ya. Hazard apa sen nih? Kok sebelah kanan aja yang nyala nih? Dan ini R2 harusnya kan ambilnya tetap di lajur sebelah kanan, bergantian begitu kawannya. Cuma ini kayaknya banyak yang gak sabar juga nih. Akhirnya banyak yang ngambilnya di sisi kiri karena masih ada space di luar badan jalan. Akhirnya ada perlambatan juga karena ketika lepas dari truknya itu di depan kan harus ini lagi, ketemu sama kendaraan yang dari sisi sebelah kanan lagi. Jadinya agak ngantri juga di sana ya. Terima kasih Bu Eva maupun tadi ada update juga dari Pak Dian. Nah, kaitannya dengan kendaraan yang trouble, itu petugas juga tadi dari Ibtu Andi Agung ya, selaku Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, sudah monitor ternyata, saya baru cek lagi dari database kami. Untuk anggota Satlantas Polres Malang melaksanakan pengaturan truk mogok ban meletus di wilayah Genengan Pakisaji. Ini foto lebih jelasnya dari depan, kalau tadi kan dari belakang ya. Ini dari depan kawan, terlihat lagi ngeban truknya. Petugas juga standby melakukan pengaturan di lokasi. Yang bermasalah itu ban belakang ya, sisi kiri. Oke, ini dia pantauan di sana. Terima kasih Pak Andi, update-nya juga yang lagi perjalanan antisipasi. Ada dua titik truk mogok berarti ya. Satunya di area Blimbing. Posisinya itu tadi di Bengawan Solo atau Temenggung Suryo yang arahnya ke selatan. Sudah dimonitor oleh rekan-rekan lantas Polsek Blimbing. Update di sini dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi dan juga di Genengan Pakisaji. Itu dua titik truk mogok. Tapi kalau titik-titik yang tadi dikabarkan Pertalite kosong, ada di SPBU Sawo Jajar 2 dan SPBU Danau Toba kawan. Ini laporan tadi sudah termonitor oleh Branch Manager Pertamina Malang Raya, ada Pak Imam Rizky. Katanya akan segera ditindaklanjuti. Itu ya, jadi kalau mau ngisi Pertalite, selain di dua SPBU itu update sementara, itu masih aman. Tapi kalau mungkin nanti ada perubahan, barangkali yang sebelumnya aman kosong atau yang sebelumnya kosong sudah normal lagi, kawan-kawan juga boleh kembali pantau begitu. Gitu, sementara untuk beberapa update, nanti kita akan bahas lebih lanjut kaitannya dengan topik bahasan hari ini. Kawan, kita setelah ini akan segera terhubung bersama dengan para narasumber untuk membahas merawat kota bersama, menghentikan siklus vandalisme. Nanti bersama dosen sosiolog, sosiologi UMM dan juga dari Polres Malang Kota ada KBO Reskrim. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan beberapa catatan kaitannya dengan topik kita pagi hari ini. Monggo di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sopir angkot Kota Malang soroti posisi penempatan halte Trans Jatim. Koordinator angkot jalur AG Sony Junaidi menyampaikan, penempatan halte Trans Jatim yang terlalu rapat membuat gerak para angkutan umum terhambat. Menurutnya, peran angkot sebagai feeder seharusnya menghubungkan kawasan permukiman dengan titik layanan transportasi massal. Selama ini, kawan, dinilai pembagian fungsi angkot kurang jelas. Sony menambahkan posisi halte yang terlalu dekat ini membuat penumpang cenderung menggunakan Trans Jatim secara penuh. Kawan, Pemprov Jatim diminta siapkan mitigasi di tengah menguatnya ancaman PHK. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas meminta Pemprov Jatim untuk segera melakukan langkah mitigasi setelah munculnya informasi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan Jawa Timur. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, juga menyebut ada potensi PHK di dua perusahaan wilayah Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk yang berbasis di Jepang. Menurut Bugu, ancaman PHK ini bisa berimbas pada melemahnya daya beli serta menekan aktivitas ekonomi masyarakat dan memicu persoalan sosial yang lebih luas. Kawan, pasokan gas industri Jawa Banten dipenuhi dari Indonesia Timur. Pemerintah mengalihkan pasokan gas industri untuk wilayah Jawa dan Banten dengan memanfaatkan pasokan LNG dari Indonesia Timur. Langkah ini, kawan, dilakukan untuk menjaga kebutuhan gas bagi sektor industri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengalihan pasokan dilakukan karena produksi gas dari dalam negeri mengalami penurunan sehingga perlu penyesuaian industri. Pemerintah memastikan kebutuhan gas industri tetap terpenuhi agar aktivitas industri bisa terus berjalan dengan baik. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita hari ini, merawat kota bersama menghentikan siklus vandalisme. Kita bakal ngobrol bersama dua narasumber nantinya. Ada Kabid Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan SH, dan juga dosen sosiologi UMM Abdussalam SOSMSI. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung, boleh ya, bisa melalui telepon, voice note atau chat. Tapi kita akomodir lebih dulu yang telepon maupun yang voice note agar delivery-nya lebih clear begitu kawan ya. Bisa langsung gabung nanti di 0811 3600 911.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda ya kali ini. Dan pagi hari ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya sering kita jumpai, kawan ya. Tetapi dampaknya sangat besar bagi wajah sebuah kota, yaitu vandalisme di ruang publik. Belum lama ini, fasilitas anjungan air siap minum atau ASM di Kota Malang menjadi sasaran aksi vandalisme. Fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat justru dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Informasi dari rekan-rekan Tugu Tirta ya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, lalu pertanyaannya, apakah persoalan itu selesai setelah pelaku ditangkap atau bagaimana? Karena kalau kita melihat ke belakang, aksi vandalisme di Kota Malang ini bukan pertama kali terjadi. Mulai dari coretan pada fasilitas umum, perusakan taman kota, halte, dan juga berbagai sarana publik lainnya. Kasus serupa juga terus terulang dari waktu ke waktu, kawan. Padahal fasilitas publik ini kan dibangun untuk dimanfaatkan masyarakat secara luas dan dibangunnya menggunakan anggaran yang juga berasal dari masyarakat. Tapi kenapa kok bisa dirusak begitu? Banyak komentar yang masuk, justru katanya pelakunya ini adalah dari orang-orang terdidik, bukan mereka yang tidak tahu dengan aturan. Dan kita akan bahas lebih lanjut mengenai kenapa sih vandalisme ini terus terjadi, apakah ini persoalan hukum, persoalan sosial, atau soal rendahnya rasa memiliki terhadap kota. Kita bincang bersama dosen sosiologi UMM Abdussalam SOS MSI dan juga Kabid Reskrim Polresta Malang Kota Ibda Galih Muhammad Hamdan SH. Untuk Anda, saya ingatkan kembali yang mau bergabung, boleh langsung call in di 0811-3600-911. Saya sudah terhubung bersama para narasumber, kawan. Pagi hari ini saya sapa dulu ada Ibda Galih dari Polresta Malang Kota. Pak Galih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar
1: selamat
0: sehat,
1: pagi Mbak Yolanda. Salam kenal, Pak. Salam.
2: Salam kenal, Pak.
0: Iya, kabar sehat Pak Galih. Ketemu lagi kita Pak Galih ya, pagi hari ini.
1: Iya. Terima kasih sudah diundang kembali.
0: Siap, Pak Galih ini sudah di kantor. Saya lihat sudah standby juga. Terima kasih juga atas waktunya. Iya, saya juga bersama dengan Pak Abdussalam dari UMM. Pak Salam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Yolanda.
0: Sehat juga, Pak ya, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di UMM hari ini libur, Pak, atau masih aktif perkuliahan?
2: Masih minggu depan, tanggal berapa itu, tanggal 5 sampai tanggal 12.
0: Oh, baru libur ya?
2: Baru UAS. UAS.
0: Oh, baru UAS. Oh, oke. Okay. Baik, jadi Juli itu baru libur. Juli akhir mungkin, Pak, ya?
2: Ya.
0: Oke, okay, baik. Nah, kita bakal ngobrol nih soal vandalisme. Terima kasih juga, Pak Salam, atas waktunya pagi hari ini. Sebelum saya ke narasumber, saya mau play dulu. Jadi kita kemarin sempat terhubung bersama dengan Dirut Perumda Tugu Tirta ya, Pak Priyo Sudibyo, kaitannya dengan aksi vandalisme yang terjadi di anjungan air minum.
3: Dini hari, yeah. Itu ketahuan ketika tim

0: Kan kita setiap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, okay, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, jadi tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Terus pengunjung itu, operator itu ke kepala unitnya, terus diinfokan ke saya. Saya dilapori fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di balai kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, Mas, jadi yang kedua, Mas, ini.
1: Oh, jadi yang kedua,
0: pertama,
1: Pak,
0: yang di sebelah Gang 4, Mas.
1: Gang
0: jadi
1: 4,
0: sebelah Gang 4, Kain Tangan 4. Ya, Kain Tangan Gang 4. Depannya apa itu ya? Itu dulu di situ, Mas. Sebelum, tapi kalau lebih 6 bulan yang lalu.
1: Oke.
0: Okay. 6 bulan yang lalu, tapi kita bersihkan. Nah, kemarin itu juga sama, Mas. Jadi ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Nah, yeah, setelah itu juga langsung dibetulin, Mas, dan sudah hari ini sudah kembali normal dan sudah kembali baik, Mas. Kalau ini satu titik di depannya apa? Toko Mumu ya, Mumu. Kalau kerusakan sih enggak, cuman dampaknya satu, himbauan yang ada di papan situ di anjungan itu hilang.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ketumpuk cat-cat itu warna hitam, kan di situ ada tulisannya air siap minum, tidak bukan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Itu pun di dua sisi, Mas, sisi di dalam dan sisi luarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tidak bisa terbaca. Yang kedua, sisa catnya itu yang berpengaruh. Jadi mereka cat itu nempel di anjungannya, di fountain tapnya. Sisa-sisa cat yang nempel itu yang luar biasa. Habis itu di bawahnya anjungan itu tadi, memang tidak ada tulisan di situ. Cuma kan ya estetikanya tidak bagus ketika dilihat, Mas. Jadi kami harus bersihkan total, kita ganti baru.
1: Okay.
0: Sisi kanan, sisi dalam, dan sisi luar. Terus habis itu kita gosok dengan tim, terus kita cat ulang. Baikannya sih tidak seberapa ya, cuman kan ini fasilitas umum.
1: Betul.
0: Terus yang kedua, ini dinikmati untuk banyak orang, terlebih orang yang berjalan ke situ, wisatawan yang ke situ, orang dari luar ke situ, itu memanfaatkannya luar biasa. Karena satu, ini mungkin pertama di Indonesia, dan memang pertama di Indonesia, anjungan air minum gratis yang ada di fasilitas umum.
1: Oke.
0: Okay. Yang saya sesalkan ini mereka apa, enggak punya otak gitu loh. Mereka anjungan ini enggak salah sama mereka. Mereka kan karena ini dimanfaatkan untuk masyarakat kota Malang khususnya dan wisatawan atau orang dari luar daerah yang meminum itu gratis ketika jalan-jalan pagi. Itu Minggu kalau luar biasa itu. Okay. Minggu apalagi malam Minggu ala lebar itu yang memanfaatkan itu luar biasa, Mas.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini yang saya menyesalkan. Maka saya langsung kemarin itu saya langsung sendiri saya laporan ke Polres. Saya sampaikan video, Polres minta video ke Mumu itu, jadi videonya yang pelaku itu sudah ada di situ. Saya berharap pelaku segera ditangkap, kasih hukumannya seberat-beratnya. Karena tidak terjadi di sekali di tempat kami ya. Kalau di tempat lain saya tidak tahu. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sherming ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa? Seng-seng itu. Ya ini jahilnya aja. Makanya saya ngontak nanya saya potong aja tangannya biar enggak jahil. Dan itu tulisannya jelas, Mas. Ini mungkin kelompok ya, saya enggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang yang terlihat di situ, dua orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut. Ya begini, saya berharap kepada semuanya, masyarakat Kota Malang khususnya, ikut menjaga fasilitas umum yang itu digunakan khusus buat semua masyarakat. Kemanfaatannya juga sangat luar biasa. Yang menggunakan dan memanfaatkannya itu juga banyak orang. Ketika ini diganggu, berarti Anda ini kan juga mengganggu seluruh masyarakat Kota Malang. Maka saya berharap adanya ikut serta menjaga fasilitas umum, khususnya anjungan air siap minum. Karena di kami itu ada 166 titik anjungan siap minum gratis bagi masyarakat Kota Malang.
1: Oke. Okay,
0: ada di beberapa SD negeri, SMP negeri, ada di Kayu Tangan, ada di Alun-Alun, ada di Ijen Car Free Day, dan banyak lagi. Ayo kita jaga bersama-sama fasilitas umum itu yang digunakan untuk semua masyarakat.
2: Ya, itu ya dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, segeram itu gitu karena sudah terjadi beberapa kali. Kalau bisa tadi katanya dihukum seberat-beratnya. Saya langsung ke rekan-rekan Reskrim nih, Polres Malang Kota, menindaklanjuti dari laporan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Tugu Tirta, bagaimana Pak update-nya?
3: Oke, terima kasih Mbak Yolanda. Sebelumnya saya sapa dulu sahabat ataupun pendengar dan pemirsa dari Citycat, serta mohon izin Pak salam. Baik Mbak Yolanda, bahwasannya terkait dengan kejadian yang disampaikan Pak Brio tadi di Tugu Tirta, benar, tertanggal 21 Juni kemarin atau hari Minggu, Pak Brio dan tim telah datang ke Polres, kemudian menyampaikan bahwasannya ada kejadian vandalisme di ajungan air siap minum yang terletak di Jalan Basuki Rahman. Atas kejadian tersebut, Pak Brio dengan menyertakan bukti rekaman CCTV dan foto lokasi dan kemudian melaporkan terkait dengan pengrusakan ini. Memang jika melihat kondisi itu, sikap ataupun respon kami itu tidak, ya sama dengan Pak Brio, ya geram lah, ya kan. Ini maksud dan tujuannya apa nih, ya kan. Saya sendiri warga Kota Malang pun juga merasa kecewa atas tindakan vandalisme ini. Fasilitas umum yang mestinya, ya kan, dinikmati dan sangat membantu bagi masyarakat yang datang ke situ, tapi nyata-nyata malah dirusak dengan melakukan vandalisme. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Dan sikap kami tentunya dari kepolisian akan merespon terhadap aksi vandalisme ini. Kami kemarin setelah menerima laporan ini juga langsung membentuk tim, ya kan, tim opsional juga sudah kami sampaikan untuk segera bergerak cepat. Dari bukti-bukti yang ada, rekaman CCTV ini memang masih kita upayakan untuk mengidentifikasi pelaku. Memang untuk kualitasnya ya seperti yang disampaikan Pak Brio, Mbak Yolanda, itu masih agak buram. Kami coba untuk lebih memfokuskan lagi dan minta bantuan dari Polda untuk mengidentifikasi ini. Semoga nanti dalam waktu dekat ini pihak kepolisian atau tim dari opsional bisa segera mengungkap dan menangkap pelakunya. Artinya pada saat ini kami sudah bergerak dan melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku vandalisme di anjungan air siap minum di Basuki Rahmat ini. Demikian Mbak Yolanda.
2: Oke, jadi ini masih dalam tahap penyelidikan begitu Pak ya?
3: Betul-betul, kami kemarin memang dapat tuh rekaman CCTV. Memang ada dua orang, ya terlihat dua orang melakukan vandal. Mereka kayaknya juga sudah paham nih, kayaknya ada atau takut ada orang yang mengenali atau ada CCTV. Mereka bermasker, Pak.
2: Oh, oke.
3: Jadi dua-duanya bermasker. Kira-kira begitulah dari rekaman CCTV yang diberikan yang disampaikan Pak Brio tadi.
2: Ciri-ciri sejauh ini yang terlihat dari rekaman CCTV ada dua orang, dua-duanya pakai masker begitu. Laki-laki, perempuan, Pak, gender apakah terlihat juga di situ?
3: Kalau secara gestur cowok deh.
2: Cowok ya.
3: Ya.
2: Oke, ini kan ada dugaan dari Pak Brio sendiri, nampaknya pelakunya sama dari yang sebelumnya sempat terjadi juga, sama di anjungan siap minum juga. Posisi di kayu tangan karena ada semacam kode yang dituliskan, tulisannya itu ABM begitu. Pak, apakah mungkin ya juga ini banyak berulang kejadian-kejadian vandalisme dan yang sudah dilaporkan juga ke Reskrim?
3: Oke. Memang untuk vandalisme di akhir-akhir ini yang dilaporkan ini ada, ya kan? Tempo hari ada kejadian vandal juga di gerbong kereta, ya kan? Kemudian ini laporan yang kedua yang kami terima dalam kurun waktu beberapa bulan ini.
2: Okay.
3: Namun untuk kasus di Anjungan di Kayu Tangan ini memang tulisan ataupun ya nanti kita akan pelajari itu. Bahkan kami nanti juga minta apa analisis dari Pak Salam ya. Kira-kira pesan apakah ada pesan tertentu ataukah ada ciri-ciri tertentu dari tulisan ataupun vandalisme yang dilakukan di Kayu Tangan ini. Makna dari tulisan ABM ini. Beberapa tahun yang lalu memang Mbak Yolanda kami pernah melakukan pengungkapan, ya kan, berhasil melakukan pengungkapan atas laporan warga yang mana rumahnya atau tokonya itu di vandal, ya kan. Memang ada kelompok tertentu yang sengaja memberikan pesan pada tulisan yang divandalkan di tembok warga ini tadi.
2: Okay.
3: Apakah ini sama kira-kira kelompok-kelompok tertentu ini, ataukah ini atau ada kelompok lain lah? Kira-kira begitu Mbak Yolan.
2: Oke, okay. Tahun lalu sempat terungkap tahun kemarin ada berapa Pak datanya mungkin yang sempat diungkap untuk pelaku vandalisme ini?
3: Beberapa tahun yang lalu kami berhasil melakukan pengungkapan, ya kan, vandalisme, berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku vandal. Ini memang ada kelompok tertentu yang apa semacam ada inilah ada sebuah misi yang sama lah. Mereka menyampaikan ataupun bersepakat akan menyampaikan aspirasi kelompok itu dengan cara vandal, ya kan, dengan cara vandal dengan di beberapa apa lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat.
2: Oke, di mana saja tuh biasanya Pak yang kemarin sempat terjaring itu?
3: Kita kemarin itu untuk TKP-nya di Jalan Legend Sutoyo, Pak. Legend Sutoyo ada di Jalan Brio Sudarmo. Jadi lokasi-lokasi yang apa menjadi aktivitas masyarakat. Mereka sengaja menulis di ruko-ruko atau di rolling door sebuah ruko milik masyarakat.
2: Ya, dan ini nggak semuanya melapor juga Pak ya? Kadang ada yang mungkin dicoret dan dibiarkan saja oleh masyarakat begitu?
3: Ya, ya. Namun dari masyarakat yang mengalami kerugian ataupun mengalami pengerusakan ini, kami mengimbau kepada masyarakat silakan untuk melaporkan kejadian ini kepada kami. Jikalau memang ada bukti-bukti berupa kan rata-rata nih sekarang ini kan canggih nih Mbak Yolanda. Maksudnya CCTV ini bukan barang inilah barang mahal dan barang baru. Artinya ketika memang ada bukti dari rekaman CCTV ini sangat membantu kami dalam melakukan pengungkapan dan mengidentifikasi pelaku.
2: Oke, baik. Tahun lalu ada begitu, 3 Mbak, yang sempat ini Pak ya, yang sudah terungkap. Lalu untuk tahun ini ada 2 laporan. Satu tadi di gerbong kereta, satunya yang di Kayu Tangan itu selama 2026 di 6 bulan ya, awal ini. Oke, baik.
3: Ya.
2: Ini saya geser ke Pak Salam langsung menanyakan, kenapa kok aksi vandalisme ini bisa terus berulang Pak? Apakah ada beberapa statement yang kita terima dari pendengar, mereka ini sebenarnya terdidik gitu, tahu aturannya, cuman tidak ada wadah untuk menyalurkan kreativitas itu menjadi faktor utama. Apakah betul seperti itu Pak Salam?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat
4: pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Satreskrim.
3: Siap, Pak Salam.
4: Punya pekerjaan baru ya?
3: Ya. Iya, ya, Pak. Ya, kita nikmati dan kita laksanakan, Pak.
4: Ya. Kalau berkaitan dengan, kan ada 2 kemungkinan itu. Kalau kemarin misalnya yang tadi disampaikan Bapak Reskrim tadi itu, bahwa memang pernah terjadi tahun kemarin misalnya itu. Apakah kemudian itu pelakunya sama dengan yang tahun kemarin? Karena bisa saja dengan tulisan ABM atau apalah namanya itu, bisa saja itu adalah bukan itu pelakunya. Karena kemudian memancing masyarakat agar tidak terjun ke pelaku dirinya. Sebenarnya pelaku vandalisme itu sebenarnya apa namanya kan aksi protes atau kekecewaan gitu. kecewaan. Meskipun itu adalah protesnya nggak benar, tetap kemudian itu adalah perilaku-perilaku amoral gitu, tidak memiliki akhlak sosial karena merusak fasilitas publik. Tapi biasanya itu dipicu, kalau dalam perspektif sosiologi itu biasanya dipicu karena ketidakadilan gitu. Tetapi biasanya vandalisme itu karena yang lebih sering terjadi itu tentang perilaku massa. Itu kan berapa orang gitu ya? Hanya dua orang ya? Kalau hanya dua orang, bisa saja kemudian ada sesuatu atau protes terhadap apa objek yang kemudian yang dirusak. Kenapa itu yang dirusak? Apa kemudian pesannya gitu? Itu yang perlu diinvestigasi. Kemudian terindikasi bahwa itu adalah bukan masyarakat yang tidak apa mengerti gitu. Katakanlah dalam SDM-nya SDM tinggi gitu, atau kemudian bukan menengah ke bawah, tetapi kenapa kemudian itu dilakukan. Jadi menurut saya fenomena itu harus dipelajari secara utuh Pak Reskrim, sehingga apalagi ada bukti CCTV-nya, kenapa itu dilakukan. Kemudian kenapa titik itu yang kemudian menjadi objek sasaran. Sehingga kan bisa saja orang iseng tapi kan merusak fasilitas publik. Jadi peristiwa-peristiwa yang kemudian pernah terjadi itu mungkin juga saling dianalisis gitu, sehingga tidak terpicu dengan tulisan-tulisan tertentu, sehingga kemudian menjustifikasi bahwa itu adalah bisa saja mungkin memang menjadi salah satu indikasi gitu. Tetapi kemudian menjustifikasi secara final itu barangkali kemudian perlu dianalisis atau pemetaan secara matang Pak Reskrim.
2: Oke, baik Pak Salam. Kembali ke Pak Reskrim lagi nih, kaitannya ke ini Pak ya. Tadi saya lupa menanyakan untuk pelaku yang ditemukan di tahun sebelumnya itu yang ada 3, itu mereka dari kalangan mahasiswa kah atau bagaimana Pak? Boleh di unmute dulu Pak Gali.
3: Jadi untuk 3 pelaku itu satu masih sekolah, ya kan? Yang kedua swasta, yang ketiga mahasiswa.
2: Oh, oke. Okay. Ya, 3 orang ini.
3: Kemudian itu latar belakang pendidikannya. Kemudian secara apa latar belakang sosial mereka juga termasuk golongan masyarakat inilah apa yang sebetulnya mereka ini ketika melakukan juga menyampaikan memang dia ada kelompok semacam komunitas gitu. Kemudian menyampaikan kenapa kamu itu sampai atau alasan dia melakukan ini karena memang dia tidak sepakat dengan kebijakan kebijakan pemerintah terkait apa ya kan, kebijakan-kebijakan dan mempengaruhi kehidupanmu apa ini ya kan. Mereka menyampaikan ya ini adalah bentuk protes kami ya kan, protes kami, tapi ngerti nggak maknanya, mereka juga nggak begitu. Jadi ada kalanya pelaku yang ditangkap ini juga tidak relevan menyampaikan alasan dia melakukan kegiatan vandalisme. Sampai kami urut, ya kan, sampai kami telusuri, ngerti nggak makna dari tulisan-tulisan yang kau sampaikan? Mereka juga tidak bisa menjawab itu. Artinya semacam ikut-ikut, ya kan, ikut-ikut dan tidak mengerti motivasi dia melakukan ini nanti sampai di mana tujuannya. Itu juga mereka tidak memahami itu.
2: Oke, baik Pak Gali, kembali ke Pak Salam. Berarti ini Pak Salam kaitannya dengan aksi vandalisme tidak serta-merta semuanya dalam bentuk protes, tapi juga ada juga dalam bentuk memang kenakalan remaja saja begitu Pak ya?
4: Kalau merujuk yang disampaikan Pak Reskrim tadi itu ya, salah satunya memang mungkin kecewa ya dalam berbagai hal kebijakan pemerintah, dalam hal ini mungkin Kota Malang. Tetapi di satu sisi ada yang juga tidak paham juga aksinya mereka itu apa, kenapa kemudian dasarnya itu. Bisa saja karena dipicu karena ikut-ikutan atau iseng, bisa saja kemudian ada problem pribadi yang kemudian dimuntahkan dengan aksi vandalisme itu. Bisa saja kalau mahasiswa mungkin ada problem pribadi di kampusnya, atau kemudian relasi dengan temannya sendiri, atau juga yang remaja itu bisa saja ada persoalan-persoalan di lingkungan sosialnya, sehingga kemudian salah satu pilihan untuk menarik perhatian, karena bisa sekarang juga musimnya konten kreator gitu, bisa saja kemudian itu dalam seolah-olah aksi yang dianggap heroik gitu karena sudah merusak fasilitas publik. Kan bisa saja om, tanyakan tadi kata Pak Reski juga, ketika ditanyakan juga gak ngerti apa maksudnya itu, tulisannya apa gitu.
2: Yeah.
4: Nah, kalau seperti itu kan bisa saja itu sudah agak 11:30 itu. Kalau misalnya kenapa memprotes kebijakan, argumentasinya apa, rasionalisasinya apa gitu. Kalau itu kemudian bisa dijawab dengan baik, itu mungkin juga bisa kita analisis. Gitu. Tetapi kalau ditanya juga nggak paham juga, itu bisa saja karena frustasi atau bahkan depresi. Mungkin karena di situ juga mungkin menjadi apa titik yang bisa memancing kemarahan publik atau kemudian dianggap menjadi salah satu perhatian terhadap pengambil kebijakan atau pemerintah. Yaitu malah di situlah titik yang kemudian menjadi objek sasaran. Gitu.
2: Oke, baik Pak Salam dan Pak Gali, kita jeda sejenak ya. Ada beberapa kawan pendengar yang mau ikut bergabung, nanti saya akomodir di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali menambahkan kawan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk dengan topik bahasan merawat kota bersama menghentikan siklus vandalisme. Saya mau akomodir dulu di segmen kali ini ke kawan-kawan pendengar yang mau bergabung. Ke line telepon dulu ya, ada Pak Raffi Udin. Pak Raffi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Iya, silakan Pak.
1: Vandalisme apapun motifnya, kita melihat daripada hasil yang dia kerjakan, Mbak. Ini kan merusak ya. Mau itu masalah pribadi, mau ikut-ikutan, tapi ujungnya kan merusak. Itu aja kalau mendidik titik berat saya. Mungkin pertanyaan saya kepada Reskrim. Mungkin ada narasumber dari kepolisian, Mbak Yolanda ya?
0: Iya.
1: Saya kira Reskrim inilah yang harapan kita, andalan kita. Karena beliau ini mempunyai kemampuan mendeteksi awal sebetulnya. Kan begitu, karena apa yang saya tahu, saya lihat anggota Reskrim itu bukan layaknya seperti polisi biasa, karena memang tugasnya seperti itu. Yang tindian lah, yang mungkin potongannya kayak apa itu, pang-pang, kan begitu kan. Kan tapi kan itu dalam rangka mencari informasi. Justru itulah yang kami harapkan bisa mencegah atau mungkin terjadinya vandalisme ini. Kan begitu aja sebetulnya, ada deteksi dini istilahnya kan gitu. Makanya pertanyaan saya kepada narasumber dari kepolisian, apa mitigasi?

0: karena memang tugasnya begitu. Kita tidak menyalahkan Reskrim, tapi yang ingin kita dapatkan adalah upaya mitigasi daripada vandalisme supaya tidak terjadi. Mungkin apa upayanya dari Bapak Reskrim, ya kan, gitu, dalam rangka mencegah itu gitu loh. Apa tahap-tahap langkah-langkahnya? Mungkin nanti kalau ditanya, oh ini kan rahasia ya, tapi kan ketika melihatnya nampaknya kan seperti itu, mungkin tidak apa-apa, tapi ingin tahu jangan sampai ini terjadi berulang lagi, kan gitu Mbak Yolanda sebetulnya. Ingin itu aja sebetulnya Mbak Yolanda, apa sih upaya mitigasinya dari Reskrim yang sudah punya kemampuan deteksi dini kalau saya bilang itu, kan gitu kan, apa, atau mungkin tidak perlu dikasih tahu atau rahasia pun, tapi jangan sampai terjadi, tapi dibahas karena nanti terjadi, kan begitu aja sebetulnya. Mungkin itu aja, Mbak Yolanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Faisal. Ini Pak Faisal melalui voice note.
2: Selamat pagi, Siti Gad. Selamat pagi, Mbak Yolanda.
1: Pagi.
2: Selamat pagi, warga Kota Malang. Ya, vandalisme, saya tetap berpegang pada pernyataan saya kemarin bahwa itu adalah orang-orang kreatif yang bisalah diarahkan, walaupun itu bilang itu merusak fasum dan lain sebagainya. Sebenarnya Pemkot itu juga punya peran terhadap situasi Kota Malang yang juga merusak mata, merusak pandangan mata. Saya tidak akan bosan-bosan mengatakan bahwa itu Jaksa Agung Suprapto, Ahmad Yani, Sutoyo, itu pintu masuk Kota Malang, tapi begitu kotor dan menjijikannya kalau kita lewat di situ. Belum lagi kalau kita lihat itu ada patung di bundaran Jalan Bandung itu ya, itu nggak terawat, protokape dan lain sebagainya, kita nggak tahu itu patung apa itu. Itu juga tidak dirawat. Sekarang kalau kita ngomong ke turis dan lain sebagainya, kita kalau ke Malang wisata apa ya? Ngapain ya selain kuliner? Kota Malang ya, kita punya apa coba? Yang kita punya kampung warna-warni. Tapi kampung warna-warni kalau kita lihat juga dari atas juga sudah enggak baik-baik saja, buram, kusam, nggak seperti dulu yang kinclong begitu. Kesannya udah kurang baik, kurang bagus, kurang indah. Ya, jadi ditambah dengan mungkin coretan-coretan itu ya. Kalau memang masyarakat Malang matanya sakit dengan melihat coretan-coretan itu, sebenarnya itu saya ngomong di sini yang bikin apa namanya seperti itu, pemerintah kota juga membuat hal yang sama. Ya, coba deh tes deh, kalau kita mau wisata di Kota Malang selain kuliner, kita mau kemana? Kota Madya Malang ya. Gitu aja Mbak Yolanda, mungkin narasumber bisa kasih referensi kalau mau wisata di Kota Malang selain kuliner. Terima kasih. Semoga Malang cepat indah kembali, atau harus menunggu wali kota baru, terserah.
1: Iya, itu dari Pak Faisal ya. Ke Pak Galih dulu, tadi yang ditanyakan kaitannya dengan mitigasi, Pak. Ya, silakan.
3: Oke, Mbak Yolanda. Terima kasih Pak Rofi Udin yang ikut bergabung dalam acara ini. Jadi tadi Pak Rofi Udin menyampaikan apa mitigasi yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Satreskrim Polresta Malang menanggapi tentang kasus vandalisme yang terjadi di Kota Malang ini. Tentunya yang pertama kami sebagai atau semangat dari reserse ini adalah penegakan hukum, Pak. penegakan hukum dengan kami tanpa pandang bulu dan apapun alasan dari si pelaku melakukan vandalisme, ketika memang unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan ini terpenuhi, maka kita akan lakukan penegakan hukum. Terlepas dia iseng ataupun respon kekecewaan dari kebijakan pemerintah atau bentuk inspirasi atau aspirasi dari yang bersangkutan, ketika memang ada unsur yang dilanggar oleh si pelaku, maka akan kita lakukan penegakan hukum. Yang mana instrumen dari penegakan hukum dari pengerusakan sebagaimana diatur dalam KUHP di pasal 522, yang barang siapa yang melakukan pengerusakan, maka dia akan terkena sanksi pidana selama 3 tahun. Itu yang pertama. Kemudian tanpa mengabaikan dari kegiatan-kegiatan mitigasi yang lain, yaitu berupa pencegahan, beberapa waktu yang lalu atau satu bulan yang lalu, Mbak Yolanda, kita sebetulnya mempunyai acara mewadahi kreativitas dari masyarakat Kota Malang dengan melaksanakan kegiatan lomba mural. Pada saat itu Bapak Kapolres kami, Bapak Putu, telah mewadahi ataupun mencegah ataupun menekan kegiatan vandalisme ini dengan event lomba mural. Kita sediakan media dan tema yang disampaikan dalam lomba tersebut ini temanya bebas, tema suara kita. Artinya masyarakat ini boleh menyampaikan aspirasi apapun. Ini yang akan kita wadahi. Dan sampai sekarang pun lukisan ataupun kreativitas mural dari peserta ini sampai sekarang kita abadikan. Dengan kita merepo dan kita tempelkan. Nanti kalau Mbak Yolanda datang ke Polres, kami bisa melihat itu. Hasil masyarakat Kota Malang ketika kita wadahi dalam kegiatan lomba mural. Yang ketiga, bentuk dari sinergitas kami dengan pemerintahan kota, yaitu dengan Satpol PP, dengan stakeholder terkait, kami melakukan upaya-upaya langkah pencegahan berupa patroli bersama dan menjaga aset-aset pemerintahan kota dengan lebih giat melaksanakan kegiatan pengawasan. Ya kan, kami pada saat ini juga sudah connect dengan Satpol bahwasanya kegiatan-kegiatan untuk menjaga fasilitas pelayanan publik ini agar terhindar ataupun meminimalisir kegiatan vandalisme. Namun Mbak Yolanda, yang paling penting sebetulnya edukasi masyarakat terkait dengan kegiatan ini. Tadi Pak Salam pun juga menyampaikan, ya kan, apapun alasannya kegiatan vandalisme ini kan juga unsur merusaknya ada nih. Ini apakah ini dilatar belakangi bentuk kekecewaan dan sebagainya. Kita tidak pandang bulu dengan hal itu. Ketika memang ada unsur perbuatan pidana yang dilanggar ataupun memenuhi, kita akan melaksanakan penegakan hukum. Begitu Mbak Yolanda untuk mitigasi kepolisian yang dalam waktu dekat ini kita lakukan. Terkait nanti pelaku dari pengerusakan atau vandalisme di anjungan air minum ini terungkap, pasti secepatnya akan kita sampaikan kepada masyarakat siapa nih pelakunya, dan akan kita laksanakan penindakan sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
1: Oke.
3: Demikian Mbak Yolanda.
1: Baik, pasal apa Pak yang bisa dikenakan ke pelaku vandalisme ini? Ancaman hukumannya seperti apa juga?
3: Di pasal 522 KUHP, ya kan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini mentekstualkan bahwasanya barang siapa melakukan pengerusakan terhadap barang milik orang lain ataupun fasilitas umum, maka dia bisa terkena sanksi pidana selama 3 tahun kurungan. Begitu Mbak Yolanda.
1: Baik. Nah, ini saya geser kembali ke Pak Salam. Bagaimana Pak caranya membangun rasa memiliki terhadap fasilitas publik? Karena kan sebagian masyarakat ini masih menganggap bahwa yang melakukan

0: dan vandalisme ya, kalau fasilitas publik ini hanya milik pemerintah saja, sehingga kalau kecewa ya dirusak, padahal itu ya pakai uang rakyat sendiri.
1: Ya, tentu mungkin ya Pak Reskim pendekatannya bukan apa ya, bukan selalu terkait dengan pidana ya, atau kemudian hukum-hukum normatif ya, tetapi yang perlu dilakukan itu adalah misalnya korban atau kemudian teman-teman yang melakukan tentang vandalisme itu memang harus dilacak terkait dengan latar belakang ya. Karena kemudian misalnya remaja ya, maka ya perlu dilakukan tentang rehabilitasi sosial gitu. Mungkin karena pola interaksinya remaja, karena bisa saja karena pengaruh teman sebaya, atau seolah-olah cari eksistensialisme gitu, sehingga butuh pengakuan, karena mungkin di kelompoknya atau bahkan di rumah tangganya juga yang namanya anak itu mungkin tidak selalu benar gitu, sehingga bisa saja mencari tempat-tempat lain yang kemudian terpapar dengan aksi-aksi seperti itu yang dianggap itu adalah heroik, itu padahal merusak. Karena itu mungkin juga perlu juga tentang pemetaan terkait dengan apa, tentang si pelaku gitu ya. Apa misalnya, tadi juga kan ketika diinvestigasi, gue ngerti apa-apa juga gitu. Nah, sehingga mungkin pendekatan pasalnya bukan tapi pembinaan gitu. Pembinaan bahkan mungkin juga dilakukan dan terkait dengan adinsos yang punya kemampuan terkait dengan rehabilitasi sosial kalau kemudian itu masih remaja ya. Yang menjadi problem itu kan kalau mahasiswa misalnya itu yang sudah dianggap apa, kaum terdidik, kemudian menengah ke atas, kemudian kelompok intelektual, kalau aksi-aksinya kemudian tidak dibenarkan secara apa argumentatif, kemudian apa maksud dan tujuannya, itu yang kemudian harus ditelusuri gitu. Karena yang tadi saya sebutkan biasanya itu aksi-aksi vandalisme itu karena lebih cenderung itu ketika aksi-aksi gerakan massa gitu. Gerakan massa dan ada pemicunya itu. Nah ini kan hanya dilakukan berapa, dua orang ya. Titik simpulnya adalah di tempat-tempat fasilitas umum. Kemudian yang kedua, memang perlu dilakukan yang namanya kenapa misalnya masyarakat tidak merasa memiliki, karena dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Unsur partisipasinya itu tidak ada. Apakah itu adalah tadi yang juga disebutkan, apa misalnya membangun sesuatu atau apa namanya patung dan segala macamnya itu, kalau tidak kemudian masyarakat tidak pernah dilibatkan secara partisipatif. Nah, perlu juga kemudian hearing dengan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat terkait dengan apa titik simpul atau bangunan-bangunan tertentu atau fasilitas publik di Kota Malang gitu. Itu kan perlu juga namanya urun rembuk dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki. Jangan-jangan itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Tetapi kalau yang dirusak terkait dengan air minum dan segala macamnya itu kan apa sesuatu yang sangat vital yang juga dianggap apa, membantu masyarakat untuk apa minum gitu. Menurut saya begitu Pak Reskim, kalau misalnya rusak tangkap, wah itu mungkin aksi-aksi seperti itu kan juga bisa saja di apa pemicunya gitu. Jangan-jangan kemudian mereka itu tidak punya tempat, nggak pernah dihargai, tidak bisa aktualisasi diri, tidak bisa eksistensialismenya itu juga nggak pernah ada yang apresiasi terkait dengan mereka gitu. Tiba-tiba dia diguyonin oleh temannya, ente kalau bangan, kalau berani coba itu kemudian rusak. Nah, kan bisa saja begitu, aksi spontanitas tetapi dipicu karena lagi ada masalah, tiba-tiba kemudian temannya datang, seolah-olah dipicu gitu, atau digoyonin, misalnya Pak Berani itu ente luar biasa gitu. Nah, bisa saja begitu. Berbeda ketika misalnya aksi vandalisme itu memang dilakukan secara sistematis, perencanaannya terukur, kemudian targetnya apa, kemudian misalnya kenapa di situ tempat sasarannya gitu. Itu berbeda lagi kemudian analisisnya. Tapi aksi spontanitas yang kemudian ketika ditanya juga nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya ketika tulis apa itu juga nggak ngerti juga gitu. Nah, mungkinlah yang lebih tepat tentang pendekatan proaktif dan bahkan mungkin dilakukan tentang rehabilitasi sosial gitu. Bisa saja kan kejiwaannya juga ada problem gitu.
0: Oke. Baik Pak, salam. Kita jeda kembali. Para narasumber masih ada satu segmen lagi. Saya lihat di WhatsApp juga ada beberapa yang mau bergabung nanti di segmen akhir ya. Kawan kau juga boleh menambahkan catatan lainnya dengan mention kami di @City8911FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
4: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
3: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
5: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam, kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
3: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.
6: Cadence for your life.
3: Renegade FM.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigata Inuanuar FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk. Di segmen kali ini saya mau akomodir dulu ke kawan-kawan pendengar yang tadi katanya mau bergabung begitu ya melalui line telepon. Setelah itu baru nanti kita minta closing statement dari masing-masing narasumber karena kita sudah masuk di segmen akhir. Kita hubungkan dulu, tadi katanya ada Bu Eri, lalu juga ada Pak Rahmat Sakti dan juga ada Bu Anik ya. Kita hubungkan ke Bu Eri dulu kalau gitu. Ini saya sambungkan di line telepon. Belum terkonek ya. Oke. Kita hold dulu. Kita geser ke penelpon yang lain. Tadi katanya ada Bu Anik juga mau ikut bergabung. Saya coba sambungkan dulu ya bersama dengan Bu Anik. Oke, masih belum bisa juga ternyata kawan ya. Ini saya coba sambungkan lagi. Nampaknya masih ada kendala koneksi. Mohon maaf. Iya. Oh, masih ada kendala juga ya. Oke, saya geser ke yang teks dulu deh. Kalau gitu ada Bu Srigati. Kalau kata Bu Srigati, pagi yang coret-coret ruko tembok itu kan bisa dicari ketuanya. Karena itu yang melakukan tetap gambar-gambar itu aja. Oh, ini ya. Menindaklanjuti apa yang terjadi di kawasan Kayu Tangan itu kawan. Jadi informasi yang kita terima polanya sama beberapa kali. Nah, sehingga katanya harusnya dicari ininya nih, ketuanya seperti itu. Gitu, terima kasih Bu Srigati. Baik, ini saya coba hubungkan kembali. Tapi masih ada kendala koneksi nampaknya ya di kawan pendengar kita. Coba saya geser dulu ke telepon device yang berbeda. Ya, sudah terhubung bersama dengan Bu Eri. Bu Eri, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, kabar sehat Bu Eri pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, senang sekali. Selamat pagi Pak Kabareskrim Pak Ibda Galih dan salah satu lagi narasumber Pak Salam ya. Saya mengikuti tadi Ijen Talk pagi ini, benar sekali ya, mungkin apa effort yang sudah dilakukan oleh pihak Polresta Malang dan kemudian oleh Pemda itu kita juga salut seperti harusnya ya. Kita karena sudah melakukan hal-hal yang memang sudah seharusnya. Tapi mungkin tadi yang harus kita garis bawahin, ada hal-hal itu yang menyebabkan semua ini kan pasti ada sebab gitu ya. Sorry. Terlalu bersemangat, kena anginnya jimbaran buat kali. Jadi kalau saya melihat mungkin yang betul sekali yang dikatakan atau disampaikan oleh Pak Salam tadi, kita harus mencari sebabnya. Mungkin kalau bagi sebagian masyarakat bilang, aduh golek pegawaian ae wong koyo ngene jadi masalah gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat saya ingin berharap ya paling

0: diadakan di Malang seperti lomba-lomba itu bagus sekali. Hal yang sudah terjadi di Malang seperti halnya di kampung Brantas itu ya, istilahnya di Malang itu juga kan gudangnya seniman lukis ya gitu. Di sana mereka punya wadah yang sedemikian halnya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang lain yang menyebabkan yang istilahnya nang moto sepet, yang istilahnya membuat hal-hal yang harus repairnya nggak sekedar dicat ulang gitu ya. Nah ini yang memang perlu hal-hal yang mungkin garis bawain apa sebabnya, karena hal-hal ini terjadi kan tidak hanya istilahnya mungkin karena, maaf nih, karena demo terus coret-coret atau apa yang istilahnya asal aja. Ada banyak hal pastinya sebab-sebab dari itu semua gitu. Jadi kita tidak bisa tebas habis, oh ini salah Pemda kok nggak ada apa ya istilahnya intensitasnya untuk bagaimana mengatasi hal ini, atau dari Polresta bagaimana, atau dari pihak-pihak terkait gitu. Jadi saya pikir kalau saya sebagai orang yang lahir di Malang gitu ya, alangkah indahnya kalau Malang punya tetap tempat indah yang istilahnya aktualisasi dari darah seni-seni mereka gitu. Terima kasih, salam dari Bali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah, sehat selalu Bu Eri. Ya itu kawan ya, kita dengan Bu Eri. Saya geser ke penelpon berikutnya, ada Bu Anik di line telepon. Bu Anik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, silakan, Bu.
2: Ya. Tapi kebetulan saya mendengarkan pas pada bagian terakhir berkaitan dengan sanksi pidana, ya?
1: Ya.
2: 3 tahun. Mungkin kalau saya melihat itu peraturan-peraturan itu alangkah baiknya jika tersedia online, sehingga masyarakat itu ada edukasi juga mengenai apa yang harus diakses, ini apa, hukum dan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar. Yang pertama itu ya, jadi karena saya lihat, mohon maaf, contohnya di Australia, akses mengenai peraturan dan ini itu mudah, jadi masyarakat itu harapannya sih sekarang sudah zamannya digital, akses-akses mengenai sebaiknya juga bisa dibuat terbuka. Jadi, nah setelah terbuka itu berarti ada edukasi. Kemudian kalau melihat tindakan-tindakan vandalisme ini, saya tadi itu saya kaget, kok pidana? Jadi ini kan berkaitan dengan psikologi seseorang. Kami belum tahu umurnya berapa, tapi saya melihat di rumah kami saja yang ditinggal itu pernah kena begitu coretan di pagar luar. Saya pikir, waduh, siapa yang buat begini? Intinya, saya melihat seperti social work, hukuman untuk social work itu nampaknya belum jalan ya. Jadi sebetulnya bisa satu, ada sanksi perdata di mana mereka harus membayar sekian. Kalau mereka ternyata dari keluarga yang tidak mampu, harusnya sudah pemerintah daerah ini punya target-target social work yang melibatkan nanti generasi muda. Jadi kalau ada sanksi, ada perbuatan yang melanggar ini, mulai diarahkan, karena disitulah juga tempat komunikasi dengan mereka, tempat pembelajaran dengan mereka. Social work itu berarti ya mereka harus benar-benar menjadi volunteer dan tidak dibayar, tapi ya karena memang perbuatannya itu, tapi kan ada pembelajaran, pendidikan bagi mereka. Nah sebaiknya pemerintah daerah itu punya target-target social work, banyak loh permasalahan sosial yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Nah kenapa tidak membuat list social work, kemudian mengatur bagaimana manajemennya, bagaimana ini bisa berkelanjutan untuk pembangunan. Saya rasa di sana ya, tidak sedikit-sedikit pidana. Itu tidak akan menyelesaikan masalah pidana 3 tahun itu. Begitu. Insya Allah sih begitu, mohon maaf. Jadi ini kan masalahnya berkaitan dengan mungkin perbuatannya generasi muda, ya kita tidak tahu latar belakangnya. Jadi seandainya ada manajemen semacam itu kan, akhirnya akan tahu juga. Sosial work itu ketika ada ya tidak langsung serta kelemahannya begini ya, sambil berlangsung supaya sustainable diperbaiki sambil berjalan gitu. Kalian mendekatkan

0: kepada generasi muda, mendidik dan mengarahkan, itu saya rasa yang perlu ya. Begitu Mbak, terima
1: Oke.
0: kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Ani kawan ya. Kaitannya dengan social work juga kayaknya bisa dipertimbangkan. Kemarin kita sempat bahas, cuman kita belum follow up lagi gimana kelanjutannya. Katanya Kejari masih melakukan menyusun regulasi, cuma saat ini kita belum follow up lagi seperti apa, apakah sudah mulai diterapkan di Kota Malang atau belum begitu. Sementara untuk beberapa update lainnya, ini kita langsung masuk di segmen akhir ya, terkait dengan menghentikan siklus vandalisme. Mungkin juga statement dari Pak Galih, bagaimana Pak upaya ke depan?
2: Terima kasih Bu Eri dan Bu Ani. Memang dalam perspektif modern, penegakan hukum adalah menjadi tujuan dari pengendalian kejahatan dan mengendalikan ataupun membuat kepatuhan kepada masyarakat. Artinya ketika memang eksistensi penegakan hukum ini terlaksana, maka masyarakat ini akan menjadi patuh. Masalahnya ada respon sosial seperti apa Bu Eri dan Bu Ani ini tadi yang mempunyai pandangan lain. Dalam penegakan hukum, Mbak Yolanda, bahwa pertimbangan objektif ataupun syarat objektif dan syarat subjektif terkait dengan modus dan motif pelaku ini juga menjadikan pertimbangan kami dalam melaksanakan kegiatan penegakan itu tadi. Tersambung dengan yang disampaikan Pak Salam, bahwasanya kita harus mencari akar masalahnya. Apakah si pelaku ini mempunyai motif tertentu ataupun cara tertentu, semisal melakukan ini dengan iseng-iseng dan sebagainya. Oke, itu menjadi sebuah bahan kami nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun di dalam kasus tertentu ada kalanya si pelaku ini memang tujuannya adalah memang bertujuan untuk melakukan pengrusakan, membuat barang milik orang lain ini menjadi rusak. Sebagaimana contohnya seperti anjungan ini tadi, bahwasanya si pelaku ini melakukan satu, ya kan, pada malam hari, kemudian dengan menggunakan masker secara diam-diam, dia melihat situasi sepi dan sebagainya. Ini menjadi bahan kami nanti untuk terus menelusuri. Jika nanti memang kami sudah bisa mengamankan si pelaku, pesan dari Pak Salam ini akan kami gali, Pak Salam. Akan terus kami gali sampai nanti apakah ini kegiatan yang memang sengaja dilakukan sendiri atau memang terkoordinir, ada pengendali dari kegiatan kejahatan vandalisme ini tadi. Begitu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Galih. Terakhir ke Pak Salam nih, kalau ingin memutus siklus vandalisme, dari mana Pak perubahan harus dimulai?
3: Kalau memutus agak susah Mbak, karena itu fenomena sosial yang selalu berkembang-berkembang. Apalagi sekarang di era digital gitu, remaja

0: dilakukan. Kalau pendekatannya mungkin apa Pak Reskin tadi mungkin Mbak lebih paham lah ya terkait dengan kalau itu terencana dan memang ada niat jahat kalau dalam istilah hukum itu apa mensrea itu ya itu kemudian harus pendekatannya adalah penegakan hukum gitu. Tetapi kalau kemudian misalnya ada problem pribadi kemudian ya terkait dengan eksistensialisme tadi itu nggak pernah dihargai aktivisasi atau mungkin juga relatif depresi itu mungkin pendekatannya juga harus berbeda gitu. Tetapi kalau dilakukan secara terencana kemudian juga sistematis dan ada juga aktor-aktor di balik itu ya makanya ya penegakan hukum ya menjadi sebuah alternatif gitu. Nah tadi juga disampaikan oleh Pak Reski bahwa tentang memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat terkait dengan lomba moral tadi itu juga salah satu apa bahwa aksi-aksi itu adalah tidak dibenarkan dan merugikan banyak orang karena di generasi sekarang itu adalah Gen Z atau kemudian generasi Alpha itu juga seringkali kemudian juga hanya niru-niru yang kemudian substansinya juga nggak paham sehingga pendekatan-pendekatan dan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang apa mengedukasi masyarakat menjadi salah satu untuk mengeliminir ya. Kalau menghapus aksi kejahatan di dunia ya selesai sudah itu. Tapi untuk eliminir terkait dengan gerakan-gerakan vandalisme itu, kalau nanti apa masyarakat Kota Malang ramah semua tuh Pak Restim nih nggak ada kegiatan nanti. Tapi mengeliminir kemudian maka yang ditampilkan tadi itu aksi moral bahkan kemudian sejak dini juga penting juga terkait dengan apa kalau perlu adalah di parentingnya juga perlu bahwa vandalisme itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak apa namanya dibenarkan itu.
1: Oh. Saya baik. Baik, terima kasih Pak Salam dan juga Pak Galih kaitannya dengan fasilitas publik kawan. Ya ini kan bukan sekedar bangunan taman halte atau anjungan air minum tapi ada anggaran, ada tenaga, ada harapan masyarakat gitu agar bisa menikmati kota yang nyaman dan lebih baik. Maka dari itu vandalisme ini bukan hanya merusak benda tetapi juga merusak rasa memiliki terhadap kota yang kita tinggali bersama. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Galih maupun Pak Salam juga yang sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali diskusi di lain kesempatan. Sehat selalu semuanya. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Yolanda. Mohon izin Pak Salam.
1: Ya itu kawannya, sambung kita dengan beberapa narasumber. Saya juga pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikitain One FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk. Tadi kaitannya bahasan dengan vandalisme ya. Ada beberapa catatan dari kawan-kawan yang belum sempat terakomodir, mohon maaf. Ada Pak Yudi, tadi katanya kita suka bicara berulang untuk hal yang sama. Vandalisme berulang karena nggak ada sanksi hukum. Punishmentnya mana, katanya. Coba koreksi diri, muasabahlah Pak, katanya Pak Yudi. Karena yang terjaring kalau di tahun sebelumnya itu ada 3 orang, kawan. Saya coba cek lagi ya, tadi statementnya dari Reskrim itu ada yang dia dari jenjang sekolah, masih sekolah, kemudian ada yang dari swasta, ada yang dia sudah menjadi mahasiswa, tapi pada saat sudah ditangkap begitu ya, sudah diamankan, mereka juga tidak paham gitu dengan apa aksi yang dilakukan. Ada yang dia paham terkait dengan apa yang dia tulis, ada juga yang ikut-ikutan, ada yang hanya sekedar yang melampiaskan emosi saja. Nah, tadi dari sosiolog juga menyampaikan hal serupa. Faktornya ya banyak sekali. Ada yang memang dalam bentuk kekecewaan, lalu merusak fasilitas publik. Ada juga yang dia memang ingin cari perhatian saja. Lalu sikapnya semacam heroik lah, seperti itu ya, mencoret-coret fasilitas publik. Lalu ada juga yang memang mungkin bisa jadi masyarakat setempat gitu, yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan fasilitas publik tersebut. Itu yang harus didalami juga. Mereka mungkin merasa tidak dilibatkan, kemudian merasa fasilitas ini untuk apa sih gitu, dan kayaknya kok tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, ada yang juga langsung melakukan kegiatan perusakan. Jadi multifaktor sebenarnya begitu. Untuk penyebabnya sendiri itu juga kadang dari pengaruh lingkungan, kadang kan yang ikut-ikutan atau merasa tertantang atau ada challenge tertentu, ya akhirnya melakukan aksi vandalisme itu. Ada juga memang dia adalah orang yang kreatif, tapi kalau misalnya mau menuangkan aspirasinya tidak ada tempat yang sesuai, akhirnya ya sudahlah melakukan aksi vandalisme itu. Nah, itu juga ada tuh yang terjaring kemarin ya. Tapi kalau yang di kayu tangan ini belum tahu, belum ada update juga, masih dalam proses penyelidikan. Kendalanya kemarin itu karena rekaman CCTV-nya agak ngeblur, jadi nopolnya gak kelihatan jelas, wajahnya juga gak kelihatan karena dia juga pakai masker. Apakah memang sudah terlatih? Itu juga yang menjadi dugaan dari pelapor, kawannya dari Pak Priyo Sudibyo selaku Dirut Perumda Tugu Tirta, karena beberapa kali terjadi di Fasum yang sama, di anjungan siap minum juga begitu. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, yang bergabung juga ada Bu Eri. Bu Eri kembali menambahkan POV tentang menghentikan siklus vandalisme. Punishment aja tanpa solusi dari beberapa hal penyebab akan berjalan pengulangan yang sama. Jadi selain ada punishment, ada solusi juga yang diberikan begitu Bu Eri ya. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, kita jeda kembali kawan-kawan ya. Tapi sebelum saya jeda, saya mau kembali kasih rekomendasi dulu untuk Anda yang mau investasi di bidang properti, tapi masih takut boncos atau mungkin takut gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ada Villa Parama Panderman Hill di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Ini adalah hunian eksklusif begitu kawan ya, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, ada rooftopnya, dan smart home system. Jadi Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah program baru untuk menggerakkan ekonomi daerah setelah pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 berhasil menembus 1 triliun rupiah tanpa kenaikan pajak. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, salah satu program prioritas yang tengah disiapkan adalah pembangunan Jember Food Street sebagai kawasan kuliner terpadu yang ditargetkan selesai tahun ini. Kawasan tersebut akan menjadi ruang usaha yang lebih representatif bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM. Selain itu, Pemkab Jember melanjutkan program Lijo Cinta melalui bantuan peralatan usaha dan penguatan daya saing pedagang keliling. Memasuki tahun 2027, pemerintah daerah juga merencanakan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM, PKL, dan pedagang Lijo untuk memperluas akses permodalan yang terjangkau. Fawaid optimis, capaian PAD 1 triliun rupiah dapat menjadi fondasi kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kawasan Sekar Kijang.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Layanan kebersihan di Kota Malang terancam akibat anggaran BBM milik DLH kritis. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang, yang menyebut kenaikan harga BBM yang terjadi sejak awal Juni menjadi faktor utama pagu anggaran BBM untuk operasional kendaraan pengangkut sampah lebih cepat menyusut dari perencanaan awal. Saat ini ada 90 unit kendaraan dan alat berat yang dioperasikan untuk menunjang layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu DLH melakukan penyesuaian internal dengan penghematan BBM mulai Agustus. Alokasi BBM diprioritaskan untuk kendaraan pelayanan, sementara kendaraan dinas yang digunakan pejabat struktural dan staf hanya mendapat 50% dari alokasi sebelumnya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. BPJS Ketenagakerjaan terus update data kepesertaan dari pekerja SPPG. Sefi Renita Setianingrum, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun bilang, berdasar data terbaru, capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pekerja SPPG di Kabupaten Madiun telah mencapai 9,83%. Kota Madiun mencapai 91,67% dan Kabupaten Magetan sebesar 83,05%. Menurut Sefi, hingga kini pendataan masih terus dilakukan untuk menjangkau pekerja yang belum terdaftar. Masih terdapat beberapa SPPG yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program perlindungan ketenagakerjaan. Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya pergantian relawan di sejumlah dapur SPPG.
0: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kota Surabaya tahun ini ditargetkan punya data kesehatan terintegrasi yang dikumpulkan dari sejumlah fasilitas kesehatan untuk monitoring terpusat. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, ingin memonitor kesehatan warga. Misalnya, jumlah warga sakit, pembagian penanganan rumah sakit, sampai ketersediaan ambulan. Data terpusat ini akan jadi dasar Pemkot menambah jumlah vaskes rujukan. Apalagi kalau ada banyak pasien BPJS yang tidak tercover dalam satu wilayah. Eri berharap program data kesehatan terintegrasi bisa diselesaikan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam waktu dekat.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Anda, ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias. Bahkan, tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
10: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
9: Ini kan jalur VIP.
10: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
9: Iya, maaf, mundur lagi deh.
11: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
12: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
11: Tantangan yang dihadapi.
13: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
11: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
11: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Pagi yang cerah kali ini kawan, beberapa update yang masuk di City Guide masih soal BBM ya. Ada yang bilang kosong, ada yang bilang juga antri panjang. Ini salah satunya ngantri dari kemarin solar. Solar tuh lumayan mengular di beberapa SPBU ya. Ada yang di Panji Suroso, ada yang arah ke utara, itu di Karanglo, termasuk yang di Randu Agung juga informasi kita terima. Pagi tadi itu sudah mulai mengular. Jam 6 laporannya langsung update antrian kendaraan-kendaraan besar kawan. Kalau tadi Pak Didik juga menyampaikan yang Pertalite di SPBU Bandung itu masih banyak stoknya. Jadi yang tadi menanyakan Pertalite di mana ya gitu. Kayaknya masih aman ya di beberapa SPBU sekarang. Kalau yang di Tidar tadi juga pagi dikabarkan Pak Dani ngantri. Tapi nggak kosong gitu kawan stoknya. Jadi masih aman. Cuman memang antriannya panjang. Kayaknya banyak yang antisipasi khawatirnya tiba-tiba kosong atau bagaimana. Jadi pada ngisi semua. Jadi ngantri semua tadi pagi. Untuk beberapa catatan lainnya, ada Pak Arsyad, kemacetan pukul 9 pagi di Panji Suroso arah di depannya Tela Raya, antrian truk beli solar. Hati-hati yang mengarah ke utara, antriannya sampai di TL Teluk Gracakan. Dari selatan di Panji Suroso, antrian pom bensinnya tepat di depannya TL Araya. Panjang juga nih antriannya Pak Arsyad ya. Terima kasih Pak update-nya. Tadi ternyata dikirimkannya melalui voice note kawan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, melaporkan kemacetan tepatnya pukul 9 pagi di Panji Suroso arah utara di depan TL Araya itu antrian truk beli solar di perbatasan TL. Hati-hati yang mengarah ke utara itu antrian itu bisa sampai di TL Teluk Gracakan pagi ini. Hati-hati yang dari selatan mengarah ke utara di Panji Suroso, hati-hati itu antrian pembelian BBM di pom bensin depan TL Araya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak. Pak Budi tadi yang di SPBU Kebonagung ya ngantri juga, tapi selain imbas antrian truk-truk itu ada truk yang trouble. Tadi sih sudah monitor dari rekan-rekan ini kawan Polres Malang. Untuk saat ini gimana nih di jam 9 lewat 40-an menit, apakah juga masih ada truk yang trouble kawan di dekatnya pom Genengan tadi boleh berkabar ya. Lalu Pak Anton ini menyampaikan gak boleh belok kiri langsung ya kalau ada rambu itu katanya. Jadi belok harus ikuti rambu Pak ya, ikuti lampu sorry. Tadi itu di mana ya Pak ini, Pak Anto kirim fotonya. Coba saya cek dulu, ini di Kaliurang, oh perempatan Kaliurang ini ya. Nah ini gak boleh langsung belok ke kiri kawan. Kalau tidak ada rambu belok kiri jalan terus, itu tetap harus ikuti rambu, ikuti lampu. Terima kasih Pak update-nya. Kemudian update lainnya kawan juga ada dari Pak Uuk. Alhamdulillah jalan veteran terpantau bersih dari PKL. Ada kiriman foto dan video. Ini foto di pos pantau. Lalu ini ada kiriman videonya. Naik sepeda Pak ya. Saya mau tampilkan di Viso Radio kawan. Ini dia update-nya. Tapi jalur sepedanya ada dipakai mobil parkir ya Pak ya. Jadi gak bisa sambung nih di jalur yang harus seharusnya Pak Arif tadi. Tapi kalau untuk veteran clear di lokasi sebenarnya belum ada petugas ya di pos pantau itu. Karena mungkin lagi libur juga, maksudnya libur kampus. Jadi tidak begitu ini kawan crowd juga. Saya geser ke line telepon dulu, ada pendengar yang terhubung. Halo City Gar FM, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Yola,
0: sedikit. Iya, Pak Hasan, ada informasi apa, Pak?
2: Iya. Ya, Mbak, tentunya untuk saat ini informasi traffic, Mbak ya. Iya, kebetulan saya mobile.
0: Iya, halo, Pak?
2: Iya, halo, ya.
0: Iya, oke, sudah terdengar kembali.
2: Oh, sudah terdengar?
0: Iya.
2: Ya, siap-siap. Iya, kebetulan saya ke mobile dari arah utara dari Surabaya tadi Mbak ya. Memang sengaja saya lewat bawah. Untuk traffic sih masih terpantau aman namanya. Saya mulai dari jam 04.30 tadi ya. Memang saya sengaja lewat bawah. sedang antisipasi memang di semua SPBU itu antrinya luar biasa, Pak. Terutama kendaraan besar ya. Bahkan yang di seputaran ini tadi, Pandaan itu hampir 500 meter ya, kendaraan gede bahkan memakan separuh jalan gitu. Pokok di beberapa SPBU kebanyakan yang ada solarnya itu pasti antriannya ngantri, Pak, luar biasa. Iya, kok semua, Mbak, bukan cuma di Malang aja ternyata itu.
0: Iya, sejatim nih kayaknya, Pak. Saya lihat di Surabaya kok juga ngantri. Sama ngantri juga gitu.
2: Iya, Surabaya dari kemarin saya lihat itu juga gitu. Untuk terutama memang yang solar, soalnya solar kan memang untuk kendaraan gede-gede itu memang ada pengurangan, apa itu atau gimana kok sampai ini kan sebelumnya nggak pernah gitu, Mbak.
0: Update-nya sih sementara katanya aman-aman aja, Pak, karena memang mobilitas meningkat, terus juga masa angkutan tinggi katanya di momen liburan, jadinya permintaan juga tinggi, tapi stok katanya sih aman.
2: Stoknya aman, iya. Memang beberapa SPBU ada, tapi sebagian itu sudah ada yang kosong.
0: Kosong ya.
2: Tapi untuk Pertalite sih nggak seberapa, nggak seperti antriannya kayak yang solar. Ada, tapi nggak seperti yang solar. Kalau solar ini yang luar biasa, memang didominasi kendaraan besar kan.
0: Iya, betul, Pak Hasan.
2: Ini di Lawang juga barusan ya, kan sekarang masih ada di Lawang, di Bedali ya. Itu setelahnya exit tol itu yang utaranya itu juga luar biasa antriannya, bahkan yang dari arah barat itu nggak bisa nyebrang mengenai jalan yang mau keluar ke jalan raya.
0: Saking panjangnya antriannya, Pak ya.
2: Iya, di Lawang juga, di ini tadi di Purwosari, Purwodadi juga gitu. Sama. Sama-sama antri. Berarti memang untuk solar ini luar biasa ini antriannya untuk saat ini. Karena didominasi kendaraan gede semuanya, Pak.
0: Betul, Pak Hasan. Ini sudah sampai di mana nih, Pak?
2: Ini kebetulan saya masih berhenti di daerah Bedali, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Traffic sih karena, hati-hati, Mbak. Ini di seputaran Sumberwaras itu ada truk muatan aqua.
0: Sumberwaras
2: itu pecah ban sebelah kanan. Sebelah kanan tapi sudah agak minggir tapi mencong ya. Jadi ekornya agak menonjol tapi sudah dibantu dari rekan teman-temannya kayaknya. Juga sesama driver truk-truk aqua juga di belakangnya itu, jadi antisipasi aja. Cuma ada penyempitan memakan hampir separuh jalan.
0: Oke, baik.
2: Mohon maaf tadi nggak sempat dokumentasi.
0: Siapa? Nggak apa-apa.
2: Ya, makasih Mbak Yola. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan dari Pak Hasan yang mengamati perjalanan dari Malang-Surabaya, termasuk sebaliknya, masih banyak menjumpai SPBU yang antrian solarnya mengular begitu ya. Tadi Bu Lilis ya juga sama, terjadi antrian di SPBU Araya katanya, sehingga kemacetan terjadi di Panji Suroso. Kemarin juga sama tuh, serupa terjadi. Pak Rahmat Sakti tadi menanyakan untuk SPBU yang masih ada stok pertalite-nya di mana ya, yang di Saujajar kosong begitu. Tadi di SPBU Bandung, Pak, kita terima laporan dari Pak Didik katanya untuk pertalite aman. Maupun juga kayaknya di beberapa SPBU lain masih aman saja ya, kecuali tadi yang di area Saujajar. Gitu, sementara untuk beberapa update nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda boleh kembali menambahkan dengan mention di @citykait911fm.

0: wisdom.
1: Rahasia di balik keberhasilan-keberhasilan saya selama ini. Saya hanya mengerjakan yang saya suka dan saya menyukai apa yang saya kerjakan. Dahsyat kan? Ya, saya sebut dahsyat karena mengandung dua hal. Ketika kita mengerjakan yang kita suka, maka pasti ada passion di situ. Dan kita sadar betul apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan baik dan kita senang melakukannya. Yang kedua, menyukai apa yang kita kerjakan. Mengandung arti apa? Tanggung jawab. Responsibility. Saya tidak mau gagal, saya tidak mau main-main atas apa pilihan saya. Jadi selama ini, saya hanya memilih-milih pekerjaan yang saya suka. Artinya saya nyaman dan saya bisa. Dan konsekuensinya, saya harus menyukai apa yang saya kerjakan. Rasanya berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, kombinasi dari passion, cinta, dan responsibility itu ujungnya sukses. Susahlah untuk tidak sukses. Gimana mungkin kita melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, penuh passion, atau penuh dengan cinta? Insya Allah sukses. Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Serigata in 101 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kali ini di sesi akhir nih ya, saya mau geser dulu. Tadi ada Pak Handi, pelanggaran katanya. Di celaket, tidak boleh putar balik. Tapi ternyata masih ada yang putar balik. Tadi di depannya Kor Yesu juga ada, tapi nggak ke foto. Dan ada pelanggaran plat yang tidak sesuai aturan. Ini di Jasu Prapto ini sering ya orang putar balik, ya baik yang dari arah selatan maupun juga utara, begitu kawan, di titik-titik yang U-turn-nya itu ada tanda dilarang putar baliknya. Dan beberapa kali sempat terjadi laka juga, karena kan memang aturannya tidak boleh putar balik, akhirnya kendaraan itu pasti akan menambah laju kecepatannya. Sayangnya yang dari arah berlawanan masih nekat putar balik, akhirnya tertemper lah begitu. Nah itu juga lumayan sering terjadi, posisi di area JA Suprapto. Padahal ini sudah dikasih barrier ya, kan kita sering laporan ke pihak lantas Polres Malang Kota. Kayaknya juga upaya lainnya selain penyiagaan petugas ya, kadang juga ditempatkan barrier itu agar sulit ketika mau belok, tapi tetap saja orang pasti pada belok di sana. Terima kasih banyak Pak Handi, tambahan infonya. Lalu masih ada yang terjebak antrian juga di dekatnya Pom Araya dari Pak Muhammad Syaifuddin. Hindari dulu kawan sekali lagi. Lalu ada Pak Narto. Ini Pak Narto juga menyampaikan terkait dengan antrian SPBU di Dr. Wahidin, Lawang Malang. Ekor antriannya sudah sampai di pertigaan Patalawang. Kalau dulu antrian satu hari selesai, sekarang kok berlanjut katanya. Ada videonya. Ini dia kawan ya.
1: Di SPBU Dr. Wahidin Lawang sekarang sudah sampai, ekornya sudah sampai pertigaan Patalawang. Kalau dulu itu cuma satu hari, sekarang bisa berhari.
0: Bisa berhari-hari katanya ya, berlanjut kalau katanya Pak Narto. Terima kasih banyak Pak Narto update-nya. Antisipasi kawan, tadi kita juga sudah komunikasi ya, tapi untuk yang stok kosong untuk Pertalite itu katanya sih masih akan dimonitor oleh branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Gitu, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan geser kembali di segmen berikutnya. Setelah ini bersama Mulan ya, kawan-kawan juga masih boleh berbagi di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, pemerintah Kota Malang siapkan program berkelanjutan angkot pelajar gratis. Kata Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra, untuk skema pembiayaan angkot pelajar gratis sampai 6 bulan ke depan terhitung mulai bulan Juli. Wijaya menjelaskan program ini akan berkelanjutan karena pihaknya sudah memasukkan kebutuhan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD untuk tahun 2027. Jadi, nanti layanan yang diberikan bukan antar jemput dari rumah ke sekolah, tetapi dengan menetapkan titik kumpul pelajar. Kawan, Khofifah dorong percepatan investasi di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan upaya percepatan investasi bakal dilakukan melalui kepastian ketersediaan lahan serta penyelesaian persoalan tata ruang. Nantinya upaya penyediaan lahan investasi strategis akan dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang wilayah atau RTRW dengan rencana detail tata ruang atau RDTR. Khofifah juga menekankan, percepatan investasi membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha. Kawan, Pelindo perkuat ekosistem maritim nasional. Selat Malaka dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penguatan pelabuhan dan konektivitas maritim ini terus dilakukan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Ahmad Mohtasyar, menyatakan transformasi layanan kepelabuhan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia di tingkat internasional. Indonesia diharapkan bisa memperkuat posisinya sebagai negara maritim sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi menjelang siang hari untuk kawan-kawan City Guide yang masih beraktivitas semangat hari ini, karena besok ini kita sudah memasuki di akhir pekan ya, hari Sabtu, dan kemudian dilanjutkan dengan hari Minggu. Hari Jumat dikenal juga dengan hari pendek. Mungkin Anda ada rencana juga untuk pulang lebih awal gitu ya, memang waktunya pulang lebih awal. Melihat kondisi cuaca di luar juga sangat bersahabat sampai siang hari ini. Terima kasih banyak khususnya Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi tadi. Kita bicara soal aksi vandalisme, melihat antusias masyarakat ini yang juga betapa pedulinya gitu ya dengan aksi vandalisme yang tentu banyak orang menyayangkan. Apalagi yang paling terakhir yang sudah masuk di laporan Reskrim Polresta Malang Kota, justru objek yang jadi sasaran itu adalah air minum ya, jadi anjungan air minum yang siapapun itu bisa menggunakannya, dan tentu juga masyarakat banyak yang terbantu gitu ya. Tapi ini yang dapat kita sampaikan ya dari hasil wawancara, hasil dari diskusi Ijen Talk pagi tadi, dari Kabeo Reskrim Polresta Malang Kota Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. Tapi beberapa barang bukti ini juga sudah diterima gitu ya. Beberapa bukti itu berupa CCTV, kemudian rekaman CCTV sekaligus dari hasil foto di lokasi seperti apa. Untuk beberapa informasi yang sudah masuk, khususnya respon dari kawan-kawan City Guide kaitannya dengan apa yang dibahas di Ijen Talk, terima kasih.

0: diskusikan gitu ya, sekaligus mungkin konsultasi apalagi masalah tentang kesiswaan yang pada waktu kesempatan lalu itu tentang peserta saya yang masih terikat dengan vandalisme itu ya, yang ketika saya di kelas apa saya kan di kelas kursus yang saya miliki itu adalah anak yang ranking 1 di tempat saya itu suka coret-coret bangku, meskipun sudah saya berikan tulisan dan banyak stiker larangan gitu ya. Okay. Dan di bangkunya yang kebetulan bangkunya bangku kuliah gitu ya. Saya taruh di mejanya begitu stikernya, dilarang coret-coret. Dan ketika saya menyampaikan pelarangan coret-coret, dia malah mengambil pensil dan mencoret-coret bangku tersebut gitu, seolah ingin menantang saya gitu. Padahal kelas 3 SD dan perempuan ranking 1 yang kemarin saya sudah konsultasikan itu. Nah, info terbaru itu katanya anak ini tersandung kasus bersama temannya yang satunya lagi itu mengirim surat beracun, maksudnya ke adik kelasnya ya, juniornya. Jadi ada, saya dengar dari temannya begitu, yang juga kursus di saya, itu ada apa, membuat kata-kata kotor, kemudian di uwel-uwel gitu ya, diletakkan di kertas, diberikan kepada juniornya begitu. Jadi mungkin problematic child atau student gitu. Apakah juga mungkin ini kemungkinan ada hubungannya dengan psikologisnya gitu ya, apa psikologi siswa, atau karena tekanan dia harus ranking satu terus atau bagaimana begitu. Dan saya juga cenderung melihat beliau adik ini ya itu obsesif terhadap temannya di salah satu temannya di tempat bimbel kami gitu. Kebetulan bestian begitu ya. Juga bimbelnya juga bestian, di sekolah juga bestian. Seperti itu. Sempat juga katanya itu dia berteman tapi pertemanan dengan syarat dan sedikit mengancam. Si temannya yang bersangkutan ini sempat konsul dan curhat ke saya. Itu saja mungkin dari saya, mungkin ya ada psikolog mungkin yang bisa mengakomodasi konsultasi saya ini, dan mungkin juga seorang vandalis mungkin ada hubungannya dengan ini juga gitu ya, ada psikologi mereka juga, ada gangguan tekanan dari mungkin orang tua atau bagaimana, saya juga tidak tahu gitu ya. Terima kasih.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak ya, Pak Rama ini sudah sharing dari pengalamannya melihat ya bagaimana, dan tadi yang sempat disampaikan juga oleh salah satu narasumber di IJEN Talk, dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Abdussalam. Kalau melihat aksi vandalisme yang terjadi, ini sebenarnya banyak sekali alasannya. Bisa jadi yang pertama, itu karena mereka ingin menyampaikan pesan melalui aksi vandalisme itu. Kemudian yang kedua, ini bisa jadi karena memang mereka ini iseng gitu ya. Jadi mengarahnya ke kenakalan remaja saja. Jadi kalau bicara soal aksi vandalisme yang terakhir, ini perlu menggali lebih dalam lagi. Itu seperti apa itu ya yang ditambahkan oleh narasumber di pagi hari tadi. Untuk kawan-kawan Citygate yang mau ikutan gabung, ada juga masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kemudian untuk selanjutnya, Anda yang sekarang ini kawan juga posisinya lagi di sekitar kota Malang, kemudian berencana melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Sukun, hati-hati peningkatan volume kendaraan akan Anda jumpai nanti di area SPBU Sukun. Ini kenapa ya? Apakah antrian SPBU juga? Boleh kawan-kawan Citygate nanti tambahkan yang arah dari Kepuh ya, mengarah ke kota. Ini lumayan panjang antriannya, tapi nanti lepas dari SPBU Sukun ini sudah kembali normal ya. Arah sebaliknya juga cenderung lancar. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna.

Juno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Dance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kamu
7: everyone, untuk Anda yang masih perjalanan ya di siang hari ini, kita masih di City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Ini tadi ada beberapa informasi juga yang masuk ya ke kami. Ada Pak Dikdo mengabarkan Pertalite di SPBU Jalan Danau Toba sejauh ini sudah tersedia ya. Terima kasih banyak Pak Dikdo. Kemudian untuk Anda yang kebetulan posisinya saat ini ada di sekitar sumber waras kawan. Tadi Pak Hasan terakhir mengabarkan adanya truk yang mengalami pecah ban dan posisinya itu memang agak minggir ya. Tapi ekornya itu agak menjorok ke badan jalan. Sebenarnya sudah dibantu juga oleh driver lain di sana. Tapi ini kan sudah jam 10 lebih 24 menit ya. Mungkin Anda yang punya informasinya, apakah sudah tidak ada di lokasi atau mungkin masih ada di lokasi, boleh nanti Anda kabarkan ya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911. Dan kita kembali lihat di area Sukun Selat tadi, antrian yang memanjang untuk saat ini masih sama, justru terpantau jadi dua arah ya. Nah, ini kalau kita lihat update-nya yang dari arah Kota Malang mengarah ke Pakisaji, saat ini kondisinya di sana juga mengantri kawan, tapi nanti selepas dari SPBU Sukun kondisinya sudah kembali normal dan akan Anda jumpai lagi titik antrian di traffic light Janti. Selepas dari itu sudah kembali lancar. Untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta. Dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Property Nusantara. Kawan, Anda bisa hubungi 0821 45 200 700. Sekali lagi untuk nomornya 0821 45 200 700. Skyline, life starts with you. Kemudian ada lagi informasi selanjutnya dari Pak Faisal ya. Terima kasih banyak, ini voice note yang dibagikan kawan.
8: Mbak, siang City Guide.
7: Selamat siang, Pak Faisal.
8: Antri solar atau solar langka ya? Bersyukur saja ya, solarnya masih ada. Ya, pengalaman saya di Balikpapan, Balikpapan loh ini, kota besar di Kaltim. Kita kalau mau beli solar itu kita harus antri jam 6 pagi. Ya, itu baru bisa keisi itu bisa jam 8, jam 9 begitu ya. Wanti ini towo-wo itu, ya truk-truk apa segala macam kayak gitu, mobil-mobil pribadi dan lain sebagainya. Itu tahun 2014 loh. Sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi ya sing sabar. Ya karena apa? Ya ini presiden pilihan kita semua itu. Mau bilang mele, enggak mele ya, wis iki faktane presidene iki. Wis diterima ae sampai kok masa dia berakhir. Tahun berapa itu? 2019 atau 2029 ya? Jadi
7: oke. Ini sayang sekali masih terputus ya, coba kita lanjutkan.
8: Ini mati saja. Begitu. My little blue katan.
7: Oke, Pak Faisal, terima kasih banyak ya untuk update informasinya. Ini lebih ke menanggapi ya. Dan untuk kabar lainnya, ini tadi ada Pak Sultan Hadi. Kita coba sambungkan on air. Selamat siang, Pak Sultan.
9: Selamat siang.
7: Ya, lagi terjebak di mana, Pak? Itu soal kepadatan atau gimana ya? Sekilas foto yang dikirimkan.
9: Iya, bukan kepadatan, tapi untuk waspada, hati-hati untuk melintasi di wilayah Kebon Agung Pabrik Gula.
7: Oh, iya.
9: Ada truk antrian yang dari tempat parkirnya truk tebu ini ada 10 truk melintasi yang dari perbatasan Kebon Agung sampai ke pabrik gula Kebon Agung. Jadi mengakibatkan jalannya macet, cuman gitu aja.
7: Oke, tapi sudah ada pengaturan kan Pak ya biasanya di sana dari security-nya?
9: Ya, kalau untuk security masih ada.
7: Tapi tidak sampai ada antrian Pak ya untuk lalu lintasnya?
9: Untuk lalu lintasnya memang hari ini lancar dari Kebon Agung ke Kacuk dan sebaliknya juga lancar.
7: Oke Pak Sultan, terima kasih. Ini sudah sampai mana Pak Sultan?
9: Ini sudah masuk Gadang.
7: Oke, aman ya?
9: Aman, aman. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Sultan. Selamat siang. Nah itu kawan ya, tambahan dari Pak Sultan yang sedang memantau kondisi di sekitar pabrik gula Kebon Agung. Memang betul yang disampaikan ya, ini kalau dari pantauan saya beberapa hari terakhir ini. Jadi ketika nanti ada truk muatan tebu ini yang harus mengarah masuk ke area pabrik gula Kebon Agung dari arah tempat parkirnya, nah itu untuk sementara kendaraan memang dihentikan. Tapi sebenarnya tidak sampai 1 menit ya, ketika sudah selesai nanti akan dibuka lagi dan bisa jalan kembali. Tapi masih lancar saja meskipun sudah mulai ramai, masih ada pergerakan lalu lintas di sana. Terima kasih Pak Sultan dan kawan-kawan City Guide lain yang ingin berbagi informasi, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp City Guide.
10: Info Talk, informasi seputar jantung.
7: Anda yang sedang bersiap mengarah masuk ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari, kawan. Kondisi siang hari ini masih terpantau lancar di sana. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Pandaan, kondisi di area Pandaan juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, Waru juga sama. Tapi yang dari arah satelit ke Waru, nah ini ada kepadatan di sana, hati-hati untuk Anda yang mobile. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mau lanjut, lepas dari Waru arah ke Juanda, sejauh ini masih terkondisikan. Begitu juga yang mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, seperti tadi yang sempat disampaikan Pak Sultan Hadi, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke sekitar pabrik gula Kebonagung, hati-hati, sudah mulai banyak terpantau kendaraan truk tebu ya, truk muatan tebu yang berlalu lalang di sana. Tapi kalau dari kabar terakhir dari Pak Sultan, tidak ada masalah. Jadi meskipun sudah mulai ramai, saat ini masih terpantau lancar di sana. Tapi sebagai antisipasi, Anda juga bisa manfaatkan jalur Curung Rejo, kemudian Lowok Doro di sekitar Gadang, kondisi masih terpantau lancar di siang hari ini. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811-36-99-62. Ini tadi di WhatsApp juga ada tambahan informasi dari Pak Arya Pondra, voice note yang dibagikan kawan.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Salam.
1: Solar itu agak langka atau memang banyak yang belum datang mungkin Mbak ya pengirimannya? Ini beberapa pom bensin ini mulai dari Lawang, Bedali, Mandoroko yang mengarah ke Surabaya tuh Mbak, pom bensin yang mengarah ke Surabaya. Itu antriannya untuk truk dan mobil-mobil diesel itu sudah masuk ke badan jalan semua loh Mbak, macet. Mungkin bisa dibantu beberapa petugas Mbak untuk mengatur.
0: Okay.
1: Yang masuk ke Malang ada tadi di mana Mandoroko yang ke arah Malang ada, cuma dia nggak masuk ke jalan, hanya di ini bahu jalannya di pinggirnya itu ya. Satu tadi di patu saya lewat tadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Arya. Jadi beberapa kali kita juga sempat hubungi dari branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto. Jadi informasi sementara ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, memang sekarang ini konsumsi semakin naik karena wilayah selatan ini sudah memasuki musim panen tebu dan kendaraan-kendaraan akomodasi ini sudah ramai kawan. Ditambah lagi mengingat libur sekolah, jadi konsumsi masih naik. Sementara bicara stok SPBU, informasinya sih aman ya, tersedia dan tidak ada kendala terkait dengan distribusi karena sedang proses pengiriman dari Surabaya begitu. Kemudian ketika kita minta waktu untuk on air gitu ya dengan Pak Imam menyampaikan untuk lebih baik menghubungi area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad gitu kawan. Dan Pak Ahad waktu itu kita juga sempat hubungi dan sempat ditanya ya di mana saja yang dikabarkan ada antrian atau bahkan dengan stok yang tidak ada. Sudah kami list, kemudian kita juga sudah sampaikan ke Pak Ahad, kemudian Pak Ahad juga mengatensinya, informasinya akan dicek dulu begitu. Nah, tapi untuk minta waktu supaya bisa kita paling tidak kita ngobrol sebentar gitu ya, ini kita masih terus follow up untuk bisa sambung begitu kawan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang berada di sekitar Malang Raya, tidak hanya di wilayah Kabupaten Malang maupun di sekitar kota Malang dan juga Kabupaten Malang ya, mungkin di sekitar Kota Batu seperti apa kondisinya, boleh nanti Anda sampaikan. Selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, bisa juga di @cityguide911fm.
2: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
3: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
2: Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
4: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Jadi, terima kasih Pak Ibu masukkan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarinah. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang selama ini di sembarang tempat.
2: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang Ibnu Sasongko mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
5: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembali ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para komentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik dan indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai selfie anak-anak muda.
2: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
5: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, kita lanjutkan dengan beberapa informasi dari kawan-kawan City Guide. Selamat siang, Pak Zainul Fanani.
8: Selamat siang, City Guide. Melaporkan untuk arah Lawang, sebaiknya naik tol Singosari aja. Di Randuagung itu antriannya memanjang SPBU. Hingga arah Surabayanya terhenti sampai itu sampai Bedali, SPBU Randuagung.
7: Oke, ini arah ke Surabaya ya, memang antriannya panjang sekali. Kalau yang arah sebaliknya, ini tidak ada masalah kawan, kondisinya masih terpantau lancar. Begitu juga di sekitar Raya Mondoroko, jadi nanti di sekitar BLK Wonojati yang mengarah ke Kantri itu juga sama, kondisinya cenderung padat, tapi selepasnya dan untuk arah sebaliknya, kondisi sudah kembali lancar. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
9: Jalan-jalan plus.
10: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dan dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawasan belasan P3K paruh waktu, Kota Batu tidak aktif lagi. BKPSDM Kota Batu terus melakukan pembinaan terhadap P3K paruh waktu yang sudah diangkat pada tahun 2026. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang berlangsung sampai akhir bulan Juni 2026 diikuti oleh 1.200 pegawai dan jumlah ini turun dibandingkan dengan pengangkatan awal. Kata Kabid Data, Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani, ada 15 pegawai yang tidak lagi aktif dengan berbagai alasan mulai dari kondisi kesehatan sampai pengunduran diri. Kawan bersiap angkut pelajar gratis segera beroperasi setelah melalui evaluasi di tingkat Pemprov Jatim. Layanan angkutan kota pelajar gratis ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Juli 2026. Kepala Disub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyampaikan semua tahapan administrasi utama sudah selesai. Saat ini pemerintah hanya melakukan penguatan teknis sebelum resmi dijalankan. Wijaya juga menambahkan untuk skema pembiayaan yang disiapkan untuk 6 bulan ke depan mengingat pelaksanaannya dimulai di pertengahan tahun. Kawan, harga batu bara tertekan di pasar Asia. Pergerakan harga batu bara di pasar Asia mengalami penurunan di tengah meningkatnya pasokan dari sejumlah negara. Kondisi ini dipengaruhi perubahan permintaan dari negara-negara pengimpor utama. China justru meningkatkan impor untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, sementara India memilih memanfaatkan stok yang tersedia sehingga pembelian dari luar negeri menurun. Perbedaan permintaan tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan harga batu bara di pasar global dalam beberapa waktu ke depan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 9, Warwani FM Guidance for Your Life, kawan. Siang hari ini masih dengan saya, Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan juga. Nah, ini tadi ada tambahan dari Pak Taufik. Ternyata kawan, di area Talangagung Kepanjen itu juga tampak antrian yang sudah mulai memanjang, antrian SPBU ya. Bahkan sudah mulai ada beberapa kendaraan itu antriannya keluar dari area. Ini sudah sampai di bahu jalan gitu ya, Pak Taufik. Kemudian ada fotonya juga tadi yang sempat ditambahkan. Nanti kita akan coba tampilkan ya. Nah, ini tadi dikirimkan. Anda bisa cek di visual radio seperti ini kondisinya.

0: kendaraan truk begitu informasinya. Kemudian untuk tambahan lain, ini tadi dari Paprio Dwi. Kali ini voice note yang ditambahkan tadi juga ada satu foto yang dikirimkan kawan. Kita putarkan dulu voice note-nya.
1: SPBU Randuagung full macet. Arah kiri macet mau masuk ke SPBU, arah kanan ada putar balik di depan garasi bis Restu itu putar balik, jadi padat ekor sampai Bierstoff mau ke Kostrad itu arah utara ya. Arah selatan masih terpantau lancar.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Ini cenderung yang arah ke Surabaya ya. Kawan, Anda bisa hindari untuk sementara waktu, Anda bisa masuk dari Gate Singosari, mungkin yang dari arah Kota Malang mau mengarah ke Surabaya. Ini sebagai antisipasi kepadatan yang ada di sekitar Raya Randu Agung.

Kawan, untuk Anda yang siang hari ini posisi berada di sekitar JL Suprapto. Jadi ini tadi Pak Gunawan sempat kirimkan video ke kami. Ini diambil sekitar jam 9 lebih 43 menit lalu, late post. Mudah-mudahan sekarang sudah dibersihkan TKP Jembatan Jalan Jaksa Agung Suprapto. Gitu ya keterangannya. Baik, kita coba putarkan, ini ada videonya yang dimaksud seperti apa. Anda bisa cek di visual radio, kawan. Nah, saya pause dulu. Ini kita bisa lihat posisi di tengah jalan. Ada

0: sampah berceceran ya di sana. Apakah ini dari pengangkutan sampah kemudian jatuh atau gimana? Ini kurang tahu juga ya seperti apa. Yang jelas ini sampahnya cukup berserakan. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan menanyakan ya bagaimana semoga sudah dibersihkan. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa update-nya. Yolanda, tadi sudah coba kontak ke tim pengaduan DLH Kota Malang. Kita komunikasinya selalu dengan Bu Lintang ya. Ya tadi sudah diteruskan termasuk dokumentasi dari Pak Gunawan juga sudah disampaikan. Kemudian ada juga tambahan lagi ini tadi dari Bu Liskawati. Baik, ini Bu Liskawati tadi menyampaikan lewat WhatsApp City Guide ya. Jadi menurut Bu Lis, antrian SPBU terutama solar ini sudah terjadi di hari Selasa tanggal 23 yang lalu. Jadi di SPBU setelah gempol itu antriannya mengular bahkan sampai di jalan, terutama truk-truk besar. Perjalanan ke Malang itu ketemu ada 3 SPBU yang antriannya juga lumayan. Itu ya dari Bu Jadi cerita Bu Liskawati. Sementara mungkin kalau dari saya pribadi ketika melintas di Pagi Saji ini kebetulan juga lewat ya di SPBU Pepen itu juga sama kawan, memasuki sore hari sekitar jam 3 begitu antriannya lumayan panjang seperti gambaran kawan-kawan City Gate lain, banyak kendaraan-kendaraan besar yang turut mengantri, bahkan antriannya itu hampir sampai keluar area SPBU. Sampai ada satu mobil di depan saya akhirnya mengurungkan niatnya buat isi BBM di SPBU itu, sudah sen kiri tapi akhirnya memutuskan buat lanjut perjalanan karena memang antriannya sepanjang itu. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lain ada Pak Rizky kali ini. Baik, ini sepertinya juga soal antrian ya. Jam 11 lebih 2 menit tadi ada video yang ditambahkan kawan. Dan ada satu voice note ya, kita putarkan videonya dulu.
1: Izin melaporkan imbas antrian BBM dari pom Bedali, pom bensin Pertamina Bedali. Tadi ekor antriannya sampai. Izin melaporkan imbas.
0: Oke, ini sayang sekali videonya terputus ya. Coba kita putarkan voice note-nya.
2: Akhir ekor antrian ada di depan perumahan alam hijau Bedali situ. Terima kasih City Guide ya, untuk yang mengarah ke Lawang bisa mencari alternatif lain dulu karena padat itu dua lajur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Untuk saat ini jalur arteri memang kurang direkomendasikan ya untuk dilintasi, apalagi buat Anda yang sudah mau dekat di area Raya Mondoroko kemudian masuk di sekitar Raya Randu Agung. Nah, itu bersiap juga karena di sana antriannya sudah semakin panjang. Sekali lagi kami rekomendasikan Anda untuk lebih baik ambil tol ya. Via tol sejauh ini cenderung lancar dibandingkan jalur utama. Kemudian ada lagi kali ini informasi dari Pak Rian. Oke, ini dari keterangannya, arah dari Malang ke Surabaya, nah, ini titik yang sama ya. Kepadatannya di Jalan Raya Randu Agung, itu ekor kepadatannya sudah panjang akibat dari antrian masuk SPBU Randu Agung. Belum kelihatan petugas juga untuk mengurai kepadatan siang hari ini, kawan. Wah, ini tidak bergerak ya, Pak, ya? Ini sudah tidak ada pergerakan, kawan, kita bisa lihat bersama. Masih dominasi kendaraan-kendaraan besar yang turut mengantri di lokasi. Mohon waktu, Pak, kita sampaikan juga ke rekan-rekan yang bertugas ya. Semoga segera ada penanganan, paling tidak ini ada pengaturan yang bisa dibantu gitu ya untuk lalu lintasnya. Kemudian untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya, manfaatkan WhatsApp dan bisa juga nanti Anda mention di sosial media kami @cityguide911fm.
3: Jalan-jalan plus. Mendengar nama gondang legi

0: Mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan siang hari ini masih dengan saya Wulan. Ini tadi juga sudah ada jawaban ya dari sebelumnya laporan yang disampaikan Pak Gunawan, kondisi beberapa sampah yang berserakan itu posisinya di tengah jalan. Di TKP-nya di jembatan Jalan JA Suprapto. Ini tadi Bu Lintang sudah menerima informasinya dan akan disampaikan ke yang membidangi gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gunawan. Kemudian ini tadi Pak Gunawan juga menambahkan depan restu itu tidak boleh putar balik ya. Ini tadi ada fotonya juga, ini yang arah Jalan Raya Surabaya Malang kawan. Ada screenshot juga yang ditambahkan dari Pak Gunawan seperti ini. Itu ya. Terima kasih banyak. Kemudian Pak Gunawan di sini juga mengingatkan ya supaya kawan-kawan City Guide juga lebih tertib lagi berlalu lintas kawan. Kami juga mengimbau Anda untuk tidak menggunakan handphone ya ketika berkendara. Jadi tetap hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Kemudian ada juga catatan lainnya. Ini tadi yang dibagikan dari Pak Ahmad Roziin, voice note yang dibagikan.
12: Selamat siang.
11: Selamat siang.
12: Mau menginformasikan saja, ini saya tadi perjalanan dari Malang. PP ke Terminal Juanda 2 sampai balik lagi ke Malang lagi, ini sudah sampai Kayu Tangan lagi. Semuanya lancar terkendali, cuman jadi yang di exit tol Singosari itu yang menuju ke Karanglo itu sedikit ada antrian, didominasi plat-plat luar kota. Sekian, terima kasih.
11: Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Ahmad. Kita lanjutkan Pak Didi siang hari ini.
13: Kalau kita perhatikan memang setiap musim liburan panjang, libur sekolah, barengan dengan giling tebu ya memang selalu begitu. Dan yang ngantri panjang itu rata-rata memang di jalur utama, jalur besar.
11: Iya.
13: Kenapa? Karena ya banyak yang ngisi yang pertama. Yang kedua, ngisinya banyak. Yang ketiga, yang ngisi itu kendaraan-kendaraan besar. Jadi tergandeng, tronton, trailer, bis. Nah itu kalau mereka tiga aja ngantri, itu sudah panjang sama dengan 7 mobil pribadi. Kemudian mereka ngisinya banyak, pasti lama. Itu akhirnya membuat macet, karena menimbulkan kepanikan bagi mungkin pengguna solar yang lain. Oh, solarnya nggak ada, ini gitu. Apalagi kebetulan pas yang kirimannya telat. Jadi akhirnya semakin memperpanjang. Kalau mau diperhatikan ya memang di jalan-jalan besar yang macet, yang solarnya ngantri. Kalau di jalur-jalur dalam kan nggak ngantri. Kenapa? Karena ya emang mobilnya yang beli kecil-kecil, iya. Jadi mereka ngantri pun tidak terlalu panjang. Kalau analisa saya begitu. Terima kasih. Selamat hari Jumat. Sabar yang ngantri, sabar yang kena kepadatan. Terima kasih. Jangan lupa bahagia.
11: Terima kasih banyak Pak Didi ya, sudah berbagi. Kemudian ada juga Pak Prasetyo, tadi ada voice note yang dibagikan ya, ada satu foto juga. Kita putarkan voice note-nya.
14: Panjang banget antriannya, sudah apa itu lebih dari BDF malahan. Ini saya melintas area BDF sudah macet juga, yang terkait pom bensin Bedali Lawang ini.
11: Baik, ini fotonya kami tampilkan ya, kondisi di sana cukup panjang antriannya. Nah, ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba kontak dengan Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Ini terkait pantauan ya yang ada di sekitar Randu Agung kawan, kondisinya semakin panjang. Informasinya ini sudah ada antensi ya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh dibagikan apakah petugas sudah sampai di lokasi dan membantu pengaturan lalu lintas gitu ya. Sambil kita nanti coba follow up seperti apa pengaturan yang sekarang ini sedang diupayakan oleh rekan-rekan kepolisian.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. RSUD Smart Pamekasan menambah 10 unit alat hemodialisis atau cuci darah. Penambahan tersebut membuat total alat HD yang dimiliki rumah sakit daerah itu menjadi 19 unit. Dari sebelumnya, 9 unit yang sudah beroperasi. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat menyampaikan, saat ini alat tambahan masih dalam tahap pemasangan. Secara teknis, pemasangan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2022. 26.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kabupaten Semarang kini tengah dihadapi ancaman serius berupa krisis sumber daya manusia di sektor pertanian. Kepala Dispertanikap Muhammad Edi Soekarno menyatakan sebanyak 77,6% petani di Kabupaten Semarang telah berusia di atas 45 tahun, sementara jumlah petani milenial hanya tersisa 11,8%. Dalam satu dekade terakhir, rumah tangga usaha pertanian berkurang lebih dari 1% setiap tahunnya. Guna menyiapkan generasi penerus, pihaknya kini menggandeng Dinas Pendidikan untuk menerjunkan penyuluh ke sekolah-sekolah melalui program Sekolah Pangan Lestari pada tahun ajaran baru mendatang.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Sawaludin Siregar menjelaskan sebanyak 1.479 petugas diterjunkan untuk melaksanakan pendataan selama 2,5 bulan mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dewan, siang hari ini semakin siang semakin terik ya kalau melihat kondisi langit di sekitar Telogo Mas. Sementara kalau kita melihat dari informasi BMKG, ini untuk prediksi ya di Kota Malang. Jadi hari ini berawan saja, baik di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun maupun di sekitar Lowok Waru. Begitu, mungkin ada yang lagi di Kabupaten Malang termasuk di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa. Nah, kemudian kawan, soal kepadatan yang ada di Randuagung tadi, kawan-kawan yang ada di newsroom juga upayakan untuk komunikasi dengan Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani ya. Dan informasinya monitor gitu ya. Semoga segera ada pengaturan di sana. Kemudian ada lagi, kali ini dari Pak Andi, voice note yang dibagikan.
1: Waduh, udah 3 SPBU saya masukin, solar pada habis semua. Telogo Mas, Beji sama Batu.
0: Wah, oke Pak Andi, mungkin bisa cari di beberapa SPBU lain ya. Tadi kabar dari kawan-kawan sedikit ada yang masih ada stok ya. Mungkin boleh dibantu kawan-kawan City Guide di area Batu, Telogo Mas, Beji, mungkin di sekitar situ ya yang masih ada untuk solar, kapasitas solar ya. Boleh nanti Anda sampaikan di mana yang masih buka gitu, masih ada. Dan ini tadi ada Pak Edi. Oh, ini Pak Edi menanyakan soal kebenaran informasi. Ini kaitannya dengan antrian SPBU. Oke. Pak Edi, mohon waktu, kita masih coba tanyakan Pak ya. Kita masih coba teruskan ke area manajer Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad. Apakah memang informasi ini betul atau tidak gitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kawan, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami atau bisa juga Anda temukan kami di berbagai sosial media. Anda bisa ikuti di @cityguide911fm.
2: Jalan-jalan plus. Anda, ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias. Bahkan, tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji, yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui jalan berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga, namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap. Eh, bentar.
5: Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
9: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
8: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
9: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
8: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
9: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
10: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
12: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
11: Tantangannya dihadapi.
13: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
11: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
14: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
11: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
15: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, masih di seputar Raya Randu Agung ya. Sampai saat ini kondisi antrian masih terpantau khususnya yang mengarah ke Surabaya dari Kota Malang. Untuk Anda yang belum terjebak antrian, lebih baik Anda hindari dan Anda bisa pilih lewat tol ya. Ini sebagai antisipasi. Kalau yang arah sebaliknya dari Surabaya mengarah ke kota sejauh ini masih terkondisikan. Nah, untuk beberapa informasi lainnya di tengah beberapa laporan yang masuk ke kami ya, adanya kekosongan solar, antrian solar, bahkan sampai kekosongan solar gitu ya, dan juga Pertalite kawan. Ini kita masih coba konfirmasi ke rekan-rekan Pertamina ya. Nanti kita akan sampaikan seperti apa respon dari ya Pertamina, dan pastikan beberapa informasi yang Anda dapatkan ini dari sumber yang terpercaya. Seperti Pak Edi tadi sempat konfirmasi ke kami, ini soal pemberitaan ya, apakah ini betul atau tidak gitu. Nah, untuk di jam berikutnya nanti kita akan coba sampaikan bagaimana respon dari area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad Rahedi. Anda kawan yang sekarang mengarah ke Songgoriti, informasi dari kawan CityGate tadi Pak Andi juga mengabarkan Songgoriti itu juga sama habis ini solarnya. Jadi terhitung dari Telogomas, Batu, Beci, dan di sekitar Songgoriti. Gitu Pak Andi ya. Untuk tambahan dari Anda kawan, Anda juga masih bisa sampaikan yang sekarang masih melanjutkan perjalanannya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp atau mention di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan Polres Malang Kota siap menyelidiki kasus vandalisme anjungan air minum. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabeo Reskrim Polres Malang Kota Ibda Galih Muhammad Hamdan menyampaikan, hari Minggu 21 Juni yang lalu, pihaknya menerima laporan dari Perumda Tuku Tirta soal anjungan air minum di Jalan Basuki Rahmat yang menjadi sasaran vandalisme. Bukti yang dibawa dari rekaman CCTV dan foto kondisi lokasi. Ibda Galih menyampaikan setelah menerima laporan itu pihaknya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan mendalam. Termasuk bukti CCTV yang dibawa masih dipelajari dengan bantuan dari pihak Polda Jatim. Ibda Galih menambahkan terlihat dari CCTV ada dua terduga pelaku vandalisme. Jika dilihat dari gerakannya, jenis kelaminnya laki-laki. Kawan sopir angkot Kota Malang tolak koridor 2 Trans Jatim. Kemarin sejumlah sopir angkot menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengoperasian koridor 2 Trans Jatim karena dinilai menggerus pendapatan para sopir. Menurut koordinator angkot jalur AG, Sony Junaidi, keberadaan Trans Jatim belum memberikan keseimbangan bagi pelaku angkot. Selain itu, regulasi operasional koridor 1 juga dinilai belum jelas sehingga pemerintah diminta mengevaluasi operasional Trans Jatim terlebih dahulu agar tidak mematikan operasional angkot. Kawan BRIN ingatkan industri IF tak hanya bergantung pada nikel. Perkembangan teknologi baterai kendaraan listrik terus mengalami perubahan sehingga Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi yang lebih beragam dalam membangun industri electric vehicle atau EV. Ketergantungan pada satu jenis bahan baku dinilai berisiko di masa depan. Peneliti Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan, Sigi Setiawan mengatakan selain baterai berbasis nikel, teknologi seperti lithium iron phosphate dan juga sodium ion mulai banyak dikembangkan di berbagai negara karena memiliki karakteristik dan kebutuhan pasar yang berbeda. Indonesia didorong untuk memperluas inovasi dan pengembangan teknologi baterai agar industri kendaraan listrik nasional tetap mampu bersaing mengikuti tren global. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia. Selamat siang.

Sedikit Nine on FM, guidance for your life. Kawan, jam 12 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda di City Report ya siang hari ini. Untuk kondisi cuaca barangkali sama juga nih di wilayah Anda, agak-agak mendung ya. Tadi saya sempat perjalanan kawan dari arah kota Batu sampai ke sekitaran Trogomas. Bisa dibilang juga cuacanya ini selain agak panas gitu ya, kemudian beberapa titik itu justru kondisinya sudah mulai berawan. Nah, ini kalau untuk di area Anda, barangkali kondisinya juga sama, nanti boleh untuk Anda share ya di Sedikir FM. Sambil coba nanti kita cek dari perkiraan BMKG apakah ada informasi soal prediksi cuaca hujan gitu ya untuk hari ini. Pastinya untuk di wilayah Anda, nantinya update informasi bisa terus untuk Anda sampaikan langsung di WhatsApp 0811 360911.

0: Sedikit Nain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Kalaupun kondisi cuaca ya, tadi sempat saya sampaikan, untuk di siang hari ini beberapa titik itu kok kondisinya mendung. Tadi coba saya cek juga, kawan, informasi dari EWS Juanda. Informasinya sih ini tadi masih belum ada kabar soal prediksi cuaca yang hujan di wilayah Jawa Timur. Jadi sepertinya juga masih aman saja meskipun di beberapa titik kondisinya mendung. Tapi meskipun begitu, kawan, tadi pagi seperti biasa ya, sekitaran jam 4, jam 5 pagi kita terima informasi dari perakirawan BMKG Juanda untuk tahu kira-kira kelembapan udara itu ada di angka berapa. Karena kalau dari informasi tersebut kita bisa tahu ya kira-kira nanti intensitasnya hujan, intensitas dari hujan seperti apa. Kalau kelembapan udaranya sih di angka 50, start dari 50 sampai di angka 100%. Ini biasanya masih ada potensi untuk hujan, tapi hujannya itu intensitasnya bisa dibilang ringan gitu ya. Ingat sekarang ini juga masih di musim kemarau. Kalaupun ada potensi hujan, biasanya ya potensinya hanya hujan ringan saja. Itu kawan untuk informasi di siang hari ini. Jadi sekali lagi masih belum ada kabar ya soal kondisi hujan di beberapa titik yang diperkirakan untuk siang sampai sore nanti. Tapi meskipun begitu, coba kita cek juga kawan dari Wofi. Tadi juga sempat saya lihat ya dari situsnya Wofi. Ini sebenarnya untuk di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, itu nihil adanya awan hujan. Anda bisa lihat di visual radio kami, coba saya tampilkan dulu. Nah ini untuk di area Malang Raya, kawan, untuk petanya Anda bisa lihat tidak terdeteksi adanya awan hujan. Nah justru awan hujan ini ada di daerah manakah ini? Ada di daerah Nongko Jajar, kemudian ada di wilayah Pandaan ya, Prigen. Nah itu yang ada sebaran awan hujan. Mungkin nanti boleh di-share juga nih yang barusan akses di sana, apakah juga sudah mulai mendungnya, ini ada gerimisnya atau bagaimana, nanti boleh di-share. Kalau di Malang aman ya, masih belum ada sebaran awan hujan. Ini Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan daerah Lawang, Malang, Batu, kemudian Kabupaten Malang, Kepanjen, bahkan daerah sekitaran pantai juga nihil adanya awan hujan. Itu kawan untuk di siang hari ini. Tadi ada voice note ya yang pesan chat dari Pak Andi. Tadi Pak Andi sempat menanyakan mau ke Surabaya lewat bawah ini seperti apa kondisi trafiknya. Tadi sempat saya cek dari aplikasi pemantau trafik, sebenarnya lewat di jalur arteri siang hari ini masih lancar kawan, cuman daerah Randu Agung ya tadi yang masih ada antrian kendaraan. Lumayan sih tadi Randu Agung itu antriannya mulai dari simpang Jalan Garuda. Tadi informasi yang kita terima itu sepertinya antrian mengarah ke SPBU Randu Agung. Cuman itu beberapa menit yang lalu. Ini saya cek lagi di menit 14, ternyata untuk di lokasi sudah mulai lancar, sudah mulai agak landai gitu ya dibandingkan tadi. Nah karena kondisi traffic juga berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Kalau Anda juga mau menambahkan informasi soal lalu lintas di sekitar Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Untuk siang ini kawan, kita juga bakal cek dulu seperti apakah untuk lalu lintas Anda yang lagi mobile di tengah kota Malang, barangkali rutenya nanti mengarah ke area Veteran. Nah untuk kondisi traffic sejauh ini di area Veteran dua arah masih lancar, di area Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih landai saja. Untuk siang ini kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun Pakis juga masih aman. Banyak yang menyarankan untuk menghindari masuk di jalur non-tol area Randu Agung arah ke Bedali imbas dari antrian SPBU. Mungkin disarankan ambil ruas tol saja, exitnya Purwodadi, bypass Pandaan, itu jauh lebih disarankan. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk juga di area Gemporembang, Kempas sampai dengan Paspro.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah Sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, beberapa informasi tadi dari WhatsApp ya kita terima. Sebelum kembali ke informasi dari beberapa pendengar yang ada di WhatsApp, ini tadi di jam sebelumnya kawan kita sempat komunikasi juga bersama dengan Pertamina. Tadi kita sempat hubungi ke area manager komersil CSR Pertamina Jatim Balinus, ada Pak Ahad Rehedi. Nah, ini juga kita menanyakan gitu ya, mengkonfirmasi dari beberapa informasi yang beredar akhir-akhir ini, itu yang katanya BBM jenis solar itu makin susah untuk didapat, bahkan antriannya ini sampai horor gitu ya, termasuk juga di wilayah Malang Raya. Dari beberapa informasi yang beredar, kawan, ini kalau keterangan dari petugas SPBU di lapangan, kondisi ini kabarnya dipicu karena adanya keterlambatan distribusi pengiriman solar ke terminal pengisian. Dan sekali lagi kawan, ya ini dari informasi yang beredar di media sosial, kemudian juga kemarin kabarnya antrian kendaraan besar ini juga terjadi di beberapa daerah. Kalau di wilayah Malang seperti di Panji Suroso, saking panjangnya deretan kendaraan ini sampai mengekor menegati di perempatan jalan LA Sucipto dan berimbas bikin arus lalu lintas padat gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga selain dari beberapa informasi di media sosial yang beredar, dari beberapa pendengar Sedikir FM pun juga beberapa kali menyampaikan gitu ya kondisi di lapangan. Ketika mau akses seperti di daerah Panji Suroso, kemudian di daerah Adi Sucipto ya, Ahmad Yani itu kondisinya memang cenderung antri kawan pas siang hari, biasanya itu sampai di sore hari ya. Nah, ini karena ada antrian kendaraan-kendaraan besar yang mau isi BBM di SPBU. Nah, utamanya kendaraan besar yaitu yang ngantri. Jadi ya mengakibatkan kondisi lalu lintas agak padat juga karena kondisi jalan menyempit akibat antrian tersebut. Nah, karena informasi yang kita terima ini cukup banyak ya, beredar juga di media sosial, kita minta konfirmasinya juga tadi ke pihak Pertamina. Dari Pak Ahad Rehedi memberikan informasi berupa keterangan tertulis. Nah, ini dari area manager komersial CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad ya, menyampaikan kalau dari Pertamina Patraniaga ini sudah memitigasi prioritas pengiriman di Jawa Timur. Dan ini dilakukan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan BBM subsidi sesuai kuota penugasan. Dan dari pihak Pertamina juga memastikan ada pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di semua kabupaten kota di Jawa Timur agar aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota dan juga titik layanan jual yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kemudian sepekan terakhir beredar informasi keluhan masyarakat di wilayah Jatim terkait antrian BBM subsidi dengan produknya itu berupa biosolar dan juga pertalite di sejumlah SPBU, menanggapi keluhan ini dari Pertamina Patraniaga, sebagaimana disampaikan melalui area manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Ahad Rehedi menyampaikan, setelah dilaksanakan mitigasi sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat ini terpenuhi sesuai kuota dan juga titik layanan jual, informasinya sih per bulan Juni ini realisasi di wilayah Jawa Timur untuk produk biosolar itu sudah lebih dari 100% dari kuota, berjalan 96% untuk kuotanya gitu ya. Di wilayah Jawa Timur produk biosolar ini sudah terrealisasi sekitar lebih dari 100%, sedangkan untuk produk pertalite itu di angka 96%. Dan Pertamina sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan juga para rel untuk melaksanakan mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran dengan adanya kondisi peningkatan konsumsi di tengah masyarakat. Jadi sekali lagi hal ini juga diakibatkan karena peningkatan konsumsi gitu ya di tengah masyarakat. Dan kabarnya juga Pertamina sudah melakukan prioritas pengiriman dari terminal BBM supply point dan juga alih supply dari terminal BBM terdekat ke wilayah penyaluran. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan penyaluran, per hari ini ya 26 Juni ini sudah dilakukan mitigasi tambahan dengan double alih supply sehingga BBM yang dikirim itu semakin bertambah untuk bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat. Selain itu kawan ya, mobil tangki juga ini dimaksimalkan dengan skala prioritas pengiriman ke wilayah dengan kendala pasokan ataupun juga demand tertinggi. Dengan semua mitigasi ini diharapkan bisa segera mengurai adanya antrian dan juga kondisi penyaluran kembali normal di wilayah Jawa Timur. Itu kawan ya untuk informasinya. Kemudian juga upaya yang dilakukan dari pihak Pertamina masif untuk melaksanakan monitoring berkala terkait pasokan, selain pasokan juga distribusi di lapangan, dan juga terus mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas operasional untuk memberikan layanan pada masyarakat. Itu kawan untuk tambahan informasi dari pihak Pertamina. Dan ini tadi juga ditambahkan informasinya untuk dipahami bersama kalau kuota ini berbeda dengan stok ya. Jadi kuota itu adalah jumlah volume dalam liter yang ditugaskan disalurkan oleh pemerintah untuk disalurkan ke masyarakat melalui Pertamina. Sedangkan kalau stok itu adalah ketersediaan barang. Jadi kuota yang diberikan untuk setahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dari pihak Pertamina berupaya sampai dengan akhir tahun kuota ini bisa tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi untuk stok produk biosolar dan juga yang lain-lainnya ini bisa tersedia. Jadi seperti itu kawan ya, informasi melalui keterangan tertulis tadi yang disampaikan melalui area manager komersial CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad Rehedi. Itu untuk informasinya, tadi juga sempat dikirimkan gitu ya beberapa dokumentasi. Terima kasih untuk informasinya ya. Dan ini memang masih terjadi di beberapa wilayah. Tadi bahkan ada komentar juga dari pendengar Sidigar FM. Karena beberapa hari terakhir kan di Sidigar FM juga terus update kawan ya, ini kabar soal B50 yang berupa BBM baru atau bagaimana gitu ya. Nanti coba saya share juga untuk Anda soal B50. Tadi itu ada Pak Priyo yang sempat singgung itu. Sebenarnya kelangkaan solar ini kenapa ya? Apakah ada hubungannya dengan B50? Karena kan saat ini B30 per tanggal 1 Juli 2026 itu pindah ke B50. Mungkin habiskan stok B30 kah atau bagaimana? Itu kalau menurut dari Pak Priyo ya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, mungkin kalau dari Anda juga mau menambahkan informasinya sampai di siang ini boleh ya untuk Anda share. Tadi soal BBM juga ada Pak Rahmat mengabarkan dari Sawojajar cuacanya juga mendung, SPBU sulfat pertalite-nya itu ada, solarnya yang kosong. Oke, terima kasih Pak Rahmat ya untuk infonya. Kemudian untuk yang lainnya, tadi ada Pak Isa. Pak Isa juga memberikan informasi melalui voice note. Ini menanggapi soal BBM ya dan juga listrik. Oke, ini kita masih proses untuk download. Nanti coba saya pilih untuk Anda. Kawan tetap bersama kami ya untuk di siang hari ini. Bagi Anda juga yang masih dalam perjalanan, coba kita cek kembali. Barangkali rutenya kali ini mau mengarah ke sekitaran Suhat. Untuk kondisi lalu lintas kawan di wilayah Suhat siang hari ini masih cenderung lancar saja dua arah, dari patung pesawat menuju ke Jembatan Suhat maupun juga sebaliknya masih cenderung lancar. Di area depannya RSUB juga kondisi lalu lintas masih cenderung landai. Untuk di siang hari ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lenmak Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung. Mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
3: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Renu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
2: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
4: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan, bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi pasar mas. Beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan enggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
2: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
9: Duh, mas. Bukannya sampean emang jemput ikut, ah?
8: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
8: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
10: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini untuk informasi juga baru saja kita terima kondisi cuaca ya, memang ternyata cukup rata di beberapa titik kondisinya berawan. Ini di wilayah Kota Batu, kabar yang kita terima baru saja menit 44 dari Pusdalop PB BPBD Kota Batu. Kabarnya di wilayah Kota Batu rata bagian utara, selatan, barat, timur, dan juga di area posko PB BPBD Kota Batu kondisi cuaca siang hari ini berawan. Itu untuk infonya. Ada tambahan juga, tadi ada komentar dari Pak Isa, saya play dulu kawan.
1: Assalamualaikum, selamat siang sedikit. Selama ini saya agak on air. Info cuaca mendung ya untuk siang ini, habis jalan cuman. Untuk info traffic ini tadi saya lewat stopan, mana itu di Noyo ya, lancar semua. Cuman ada pemandangan yang mengganggu, yaitu ada beberapa anak jalanan ya, anak pang di stopan di Noyo, mohon ditertibkan itu. Mohon ditertibkan, ada anak yang, apa namanya, anak pang di stopan di Noyo. Saya mau menanggapi ya, tentang krisis-krisis, tentang krisis listrik, tentang krisis BBM ya. Pertama, soal listrik ya. Kita disungguhi sandiwara saling tunjuk antar kementerian dan PLN. Di satu sisi mengaku ada masalah teknis, di sisi lain mengaku stok batu bara aman. Namun fakta di lapangan berbicara keras, Jawa padam bergilir. Peternak ikan di Tulungagung dan lainnya rugi miliaran rupiah hanya dalam 2 hari. Lampu lalu lintas mati dan aktivitas ekonomi tersendat. Ini bukan sekedar gagal teknis, ini adalah gagal koordinasi, gagal antisipasi, dan gagal tanggung jawab secara sistemik. Tidak ada yang mau mengaku salah, sementara rakyatlah yang membayar mahal pas setiap detiknya. Yang kedua, soal antrian solar ya. Ini lebih menyakitkan karena kasat mata. Supir truk rela mengantri sehari penuh bukan karena dunia kehabisan minyak, tapi karena kuota dipangkas 12-14% di tengah musim kemarau dan mobilitas tinggi. Pertamina hanya mengirimkan setengah dari pesanan SPBU. Akibatnya biaya logistik melonjak, harga komoditas ikut naik, dan pada akhirnya beban itu kembali menghantam kantong rakyat kecil. Ini adalah kebijakan yang menghukum rakyat atas ketidakmampuan logistik negara. Yang ketiga, dan ini yang paling menggelikan ya, di saat rakyat berjuang berjam-jam mencari solar, pemerintah malah gencar mengkampanyekan peluncuran B50 bulan depan. Apa artinya menambah porsi nabati di tengah kelangkaan pasokan pokok? Apa artinya? Ini sama saja memaksa perut yang kelaparan untuk menyantap menu mewah yang tidak tersedia. Ini menunjukkan bahwa kebijakan energi kita berjalan di atas penderitaan rakyat, bukan untuk meringankannya. Demikian sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan nih kalau menurut dari Pak Isa. Terima kasih Pak Isa. Kawan, untuk yang lainnya juga, ini barangkali kalau dari Anda ya ada tambahan, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Ini tadi juga ada informasi dari beberapa pendengar Sirigar FM yang lain. Ada kendala kelistrikankah atau soal apakah ini? Coba saya cek dulu. Tadi itu sekitar jam 12 lewat 29 menit ya. Tadi dari Pak Samsul Hidayat. Nah, Pak Samsul menanyakan tentang mendirikan tiang listrik ini, apakah pihak PLN sudah ada sosialisasinya gitu ya ke yang punya rumah kemudian terdampak gitu. Lokasinya di manakah? Kemudian juga seperti apa di lokasi? Tadi sudah dikirimkan ya informasinya oleh Pak Samsul. Ini pemasangan trafo baru di area parkir UMM gitu infonya. Kemungkinan pemasangan ini juga yang kurang lebih seminggu yang lalu mengakibatkan pemadaman listrik daerah Trogomas, MT Haryono dan juga sekitarnya. Itu untuk info dari Pak Samsul Hadi. Tadi ada beberapa dokumentasinya, coba kita tampilkan dulu. Oke, dan bisa lihat ya di visual radio kami. Itu di area dalam UMM itu Pak ya. Oke, terima kasih. Masih ada videonya juga yang dikirimkan tadi. Oke. Tadi yang ditanyakan apakah yang seperti ini sudah izin atau bagaimana gitu ya.
2: Loh, ini loh Pak, posisi trafo ini benar-benar mepet rumah. Kalau trafo ini berdos, kira-kira siapa sih tanggung jawab? Loh, saya kasih tunggakan lagi ya. Mau menaikkan trafo. Mepet omangnya ya Pak, jali Pak.
0: Oke, itu informasi dari Pak Samsul ya. Tadi kita sudah bantu untuk komunikasikan ke pihak PLN. Nanti coba kita update juga kawan untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi dari Anda, informasi tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp ya, boleh juga langsung di sosial media kami di @sirikait911fm.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah. Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re.
3: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun.
5: Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, sebelum kembali ke beberapa informasi yang di WhatsApp ya, termasuk juga update dari PLN tadi apa yang dikeluhkan oleh Pak Samsul Hidayat, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda nih yang barangkali masih ragu gitu ya buat beli properti, apalagi buat investasi. Nah kawan, kalau beli properti Anda masih takut boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, tadi dari Pak Samsul ya yang mengeluhkan ini ada pemasangan tiang listrik gitu ya. Ada pemasangan trafo juga yang lokasinya ini memang di tanahnya milik UMM, tapi lokasinya itu dekat dengan rumah milik Pak Samsul gitu. Nah ini Pak Samsul juga tadi menyampaikan gitu ya, kalau mau laporan ke pihak PLN ini harus bagaimana gitu. Mohon informasinya. Kalau biasanya kalau ada keluhan ya bisa langsung melalui aplikasinya di PLN Mobile itu Pak ya. Kalau ada aduan bisa di kanal pengaduan. Kemudian juga ini dari Pak Samsul Hidayat juga kembali menyampaikan, itu yang punya tanah memang UMM tapi terlalu mepet dengan rumah milik Pak Samsul. Jadi seumpama ingin mendirikan bangunan lantai 2 kemungkinan bakal terhalang saluran kabel. Itu. Kemudian tadi juga dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang ya, Pak Fandi Faisal juga menyampaikan, memang kalau ada pendirian berupa trafo, ada tiangnya juga ya, ini dari pihak PLN ketika mendirikan tiang tersebut biasanya sudah dikomunikasikan dengan pihak yang punya tanah. Kemudian juga tadi karena juga ada keluhan dari Pak Samsul Hidayat ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seumpama mau mendirikan bangunan lantai 2 kemungkinan bisa terhalang saluran kabel. Ini tadi masih coba dikomunikasikan juga oleh Pak Fandi gitu ya dengan kawan-kawan dari PLN Dinoyo, seperti itu. Untuk yang lainnya juga tadi dari komentar Pak Isa ya, ada komentar juga ini dari Pak Amang untuk Pak Isa. Semangat Pak Isa. Terima kasih Pak Amang. Kemudian ini tadi tambahan info juga kawan dari Pak Bima. Nah ini kalau dari Pak Bima mengeluhkan soal marka jalan yang sudah enggak kelihatan, lokasinya di daerah Sulfat ini Pak ya. Tadi yang ditanyakan sekedar tanya saja untuk jadwal pengecatan marka ini kapan ya di Jalan Sulfat lokasinya. Saya tampilkan dulu, ini dia untuk dokumentasinya. Okay, oh ternyata masih loading ya. Saya tampilkan fotonya saja kawan. Ini sudah gak kelihatan memang markanya. Oke, terima kasih Pak Bima ya. Coba kita komunikasikan juga ke pihak PUPR ya sepertinya untuk itu, atau pihak Disub nih. Untuk yang lainnya lagi, dari Anda pantauan cuaca juga, tadi yang sempat mendung, masih stay mendungkah atau sudah mulai cerah, nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, aksi vandalisme berulang terjadi di Kota Malang. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabid Reskrim Polresta Malang Kota Ibda Galih Muhammad Hamdan menyampaikan, pihaknya sempat berhasil menangkap 3 pelaku aksi vandalisme yang terjadi tahun 2025. Dari ketiganya itu satu orang siswa, satu orang lagi mahasiswa, dan satu lainnya pekerja swasta. Mereka melakukan vandalisme di Legend Sutoyo dan Sunandar Priyo Sudarmo. Kata Ibda Galih, mereka sengaja melakukan itu di tempat yang tinggi aktivitas masyarakat supaya dibaca banyak orang. Vandalisme yang dilakukan mereka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak disukai. Sementara itu tahun ini total ada 2 laporan aksi vandalisme, pertama yang dilakukan di gerbong kereta, kemudian yang kedua objeknya di anjungan air minum. Kawan, DPRD Jatim temukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan BUMD. DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD, mulai dari persoalan dividen yang belum tersetor hingga kinerja sejumlah perusahaan daerah yang dinilai belum optimal. Kata Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusdi, ada BUMD yang menyetorkan dividennya senilai 1 miliar ke PAD. Namun setelah ditelusuri dana tersebut, ternyata belum benar-benar masuk dan masih tercatat sebagai hutang. Menurut Adam, keberadaan BUMD seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar PAD Jawa Timur, namun hingga kini kontribusi terbesar masih berasal dari Bank Jatim. Kawan, Menkes dorong pemanfaatan AI di layanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pelayanan kesehatan di Indonesia. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung tenaga medis terutama di daerah yang masih kekurangan dokter. Menurut Budi, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisis kondisi pasien sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemanfaatan AI hanya sebagai alat bantu dan tidak menggantikan peran dokter dalam memberikan diagnosis maupun penanganan pasien. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 9, War One FM Guidance for Your Life, kawan. Siang hari ini dengan saya, Bulan Indriani. Siang yang semakin terik. Ini kalau kita melihat di area Telogo Mas ya, ini tadi beberapa informasi dari kawan-kawan City Guide juga masih terus masuk. Terima kasih banyak. Jadi dari kemarin ya, beberapa hari terakhir ini, bahkan kita sering menerima informasi soal bagaimana antrian di beberapa SPBU. Ada yang mengeluhkan soal ini ya, Pertalite dan juga solar yang kosong, bahkan kalaupun ada, antriannya ini juga lumayan panjang. Dan untuk beberapa catatan yang sudah masuk, terima kasih banyak. Jadi ini tadi ada informasi juga dari Pak Yudi, daerah Ororodowo, cuaca siang ini sudah mulai redup ya, bahkan sedikit mendung. Terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Kemudian ada juga dari Pak Andi ya, ini tadi mengabarkan ada video yang dibagikan.
1: Pandaan ini depannya Masjid Cingho arah Surabaya padat banget, dominasi truk-truk gede. Ya ini sampai mana ya? Nanti saya sampaikan lagi. Oh ini ada truk mogok juga, kayaknya ke ban samping kiri tapi.
0: Oke.
1: Kita aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Ini sudah mulai terpantau ya antriannya dengan dominasi kendaraan-kendaraan besar. Kemudian sebelumnya Pak Andi juga sempat mengabarkan ya, ini mau ke Surabaya lewat bawah gitu katanya. Kemudian ada juga beberapa catatan lain. Jadi ini tadi ada Pak Samsul ya. Pak Samsul ini mengabarkan, oh ini soal laporan ya, yang berkaitan dengan PLN sepertinya. Coba nanti kita akan baca dulu seperti apa. Dan untuk kawan-kawan City Gate yang kebetulan sedang memantau di beberapa titik lain, kabar dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Nah, buat kawan-kawan City Guide yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya, nah kabar baiknya Anda bisa langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa pilih yang di Arjuna, Karangploso, atau Sky Briza, Pakismalang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Anda bisa nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga, hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram di @skylandnusantara atau hubungi 0821452000. Skyland, life start with you.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

0: ini loh nono ai.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berbagi kabar ya di siang hari ini. Seperti yang ditambahkan dari Pak Yudi, kalau melihat di Telogoma sebenarnya sangat cerah ya, bahkan relatif terik. Tapi berbeda ketika Anda berencana mengarah ke Oro-Oro Dowo. Informasinya di sana sudah mulai redup, kawan, sedikit mendung siang hari ini. Terima kasih Pak Yudi. Nah, kemudian untuk beberapa laporan yang masuk ini kaitannya dengan antrian BBM ya untuk jenis solar dan juga Pertalite, kawan. Kita juga sudah dapat beberapa penjelasan ya dari Pertamina Patra Niaga. Jadi informasinya dari pihak Pertamina ini melakukan mitigasi dengan memprioritaskan pengiriman BBM subsidi di Jawa Timur. Ini menyusul antrian pembelian biosolar dan Pertalite yang ada di sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan, jadi sampai bulan Juni 2026, realisasi penyaluran biosolar yang ada di wilayah Jawa Timur ini sudah melampaui 100% dari kuota berjalan. Sedangkan untuk penyaluran Pertalite ini sudah mencapai 96% dari kuota. Pertamina sendiri ini juga sudah mengupayakan, kawan, untuk koordinasi dengan pemerintah sekaligus melakukan percepatan ya distribusi sebagai respon atas meningkatnya konsumsi BBM subsidi di tengah masyarakat. Nah, sebagai upaya mitigasi pihaknya ini juga memprioritaskan pengiriman dari terminal BBM supply point dengan melakukan alih supply dari terminal terdekat juga dan bahkan sampai menerapkan double alih supply terutama menuju wilayah dengan kendala pasokan dan permintaan yang tinggi. Jadi di sini Ahad juga berharap langkah ini bisa segera mengurai antrian di SPBU sehingga penyaluran BBM subsidi kembali berjalan normal. Ya, mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya, seperti apa langkah yang kemudian dilakukan dari pihak Pertamina melihat antrian di beberapa SPBU dalam sepekan terakhir. Ya, sudah terjawab pihak. Ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisinya sudah mendekati di sekitar Randu Agung, setelah tadi antrian juga sempat memanjang ya di sana imbas antrian SPBU, boleh nanti Anda kabarkan. Kalau dari pantauan kami saat ini sudah kembali normal, baik yang mengarah ke Surabaya ataupun yang arah sebaliknya, Anda bisa ambil jalur arteri. Sejauh ini sudah kembali normal, justru di beberapa titik Kota Malang yang tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan seperti halnya di area Sukun. Nah, ini masih di seputaran SPBU Sukun, tapi kalau ini belum tahu ya apakah imbas dari antrian SPBU, yang jelas yang mengarah ke kota untuk antrian ini sudah sampai di jauh sebelum traffic light Janti ya, jadi ekornya ini hampir sampai di Kelayatan 2. Itu untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan yang bersiap mengarah ke ruas tol. Saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di gate Malang Madiopuro. Jalur exit cukup mendominasi. Kalau untuk di sekitaran Pakis, exit entry-nya juga lebih lengang. Sementara kalau di gate Singosari, kawan, jalur exit sudah mulai mengular di perempatan Karanglo. Kalau Lawang jauh lebih lancar ya. Arah ke Surabaya di kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu jauh lebih lengang lagi, bergeser ke sekitaran Gemporombang, Gempa sampai dengan Paspro dua arah lancar. Kalau untuk update cuaca di ruas tol bagaimana kawan? Saat ini beberapa titik area Malang relatif redup begitu ya. Kalau di ruas tol bagaimana pantauan dari Anda? Boleh Anda bagikan dengan mention di City 89.11 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Sik alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, ada beberapa informasi yang masuk ya. Kita lanjutkan dulu dari Pak Andi. Terima kasih banyak kiriman videonya, Pak Andi. Jam 1 lebih 23 menit.
1: Oh, ini ternyata di lampu merah ada truk wing mogok ini. Nah, pas kanan jalan.
0: Oh, itu sudah ada polisi
1: sudah
0: ya, Pak?
1: Sudah ada bapak polisi yang mengamankan lokasi. Itu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Andi. Coba kita lihat ekor kepadatannya tadi sampai mana ya, Pak ya?
1: Pandaan, ini depannya Masjid Cheng Ho arah Surabaya. Oh. Padat banget.
0: Oke, di sana sudah tampak ya kepadatannya. Jadi sebenarnya masih ada pergerakan, tapi memang harus pelan-pelan gitu. Terima kasih banyak Pak Andi. Nih nggak tahu ya mogoknya karena apa. Yang jelas sudah ada pengaturan dari rekan-rekan kepolisian juga. Semoga segera tertangani sehingga antrian tidak semakin panjang di sana. Mungkin Anda yang ingin menambahkan juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda bagikan. Kita akan coba beralih dulu ya di beberapa titik pantauan yang akan Anda jumpai kepadatan. Tadi terakhir kita melihat di area Sukun, khususnya yang mengarah ke Kota Malang. Ini waspada, termasuk juga yang ada di sekitar Buk Gluduk kawan, ini juga sama, bahkan yang mengarah ke Rampal ya khususnya. Tapi untuk selepas dari Buk Gluduk itu sudah kembali normal. Untuk beberapa informasi lain nanti kita akan kembali hadirkan. Mungkin selain lalu lintas, cuaca juga boleh nanti Anda kabarkan gimana. Kalau informasi dari Pak Yudi di sekitar Ororodowo sih cuacanya redup ya. Sementara kalau melihat di area Telogomas masih sangat cerah, bahkan relatif terik. Kalau melihat informasi masih dari BMKG juga cuaca berawan saja. Nah, apakah di wilayah lain khususnya Kota Malang yang sudah mulai tampak ya semakin redup dan sudah mulai turun hujan, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 360 911. Wisdom.
2: Rahasia di balik keberhasilan-keberhasilan saya selama ini. Saya hanya mengerjakan yang saya suka dan saya menyukai apa yang saya kerjakan. Dahsyat kan? Ya, saya sebut dahsyat karena mengandung dua hal. Ketika kita mengerjakan yang kita suka, maka pasti ada passion di situ. Dan kita sadar betul apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan baik dan kita senang melakukannya. Yang kedua, menyukai apa yang kita kerjakan mengandung arti apa? Tanggung jawab, responsibility. Saya tidak mau gagal, saya tidak mau main-main atas apa pilihan saya. Jadi selama ini saya hanya memilih-milih pekerjaan yang saya suka, artinya saya nyaman dan saya bisa. Dan konsekuensinya saya harus menyukai apa yang saya kerjakan. Rasanya berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, kombinasi dari passion, cinta, dan responsibility itu ujungnya sukses. Susahlah untuk tidak sukses. Gimana mungkin kita melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, penuh passion, atau penuh dengan cinta? Insya Allah sukses.
3: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, hati-hati untuk Anda yang masih mobile, apalagi yang mengarah ke Raja Saya. Informasi dari Pak Dikdo ini tadi, ada dua video yang dikirimkan soal kepadatan di sana.
8: Bahkan hindari pertigaan Raja Saya dengan Mejen Sukono, ini macet ini. Saya dari arah Saujajar menuju Guring, macet sekali. Begitu juga sebaliknya dari Mbulawang ke arah kota, itu juga macet. Hindari di pertigaan Rajasa Pol Mejen Sungkono, mungkin efek dari pasar besar Gadang jalannya udah enak, mungkin jadi pertigaan macet total. Demikian informasi saya berikan untuk City Gate. Selamat siang.
7: Baik, terima kasih Pak Dikdo. Selamat siang. Ini tadi ada video lanjutan juga, masih dari Pak Dikdo, kawan.
8: Ini depan saya itu dari Mulawang ke arah Kota Malang ke Gedung Kandang, itu nampak sekali kemacetan. Sekali lagi hindari di melintas di Mejen Sukono Perikan Rajasa, hindari. Sekali lagi, saya udah hampir 20 menit ini baru lepas ini arah ke Bulawang. Demikian disampaikan.
7: Baik, terima kasih Pak Dikdo. Kemudian ada Pak Fawait, ini tadi mengabarkan kawan dari Pak Santoso Fawait di informasinya. Ini menginformasikan arus lalu lintas di Jalan Mejen Sungkono, ini kondisinya macet total diakibatkan adanya aktivitas pengurukan calon perumahan. Ini belum ada petugas terkait dan arus lalu lintas ini sudah padat dari kedua arah. Dan yang mengganggu ini tidak hanya arus lalu lintasnya, tapi jatuhan tanah dari dam truknya berdebu dan lengket di jalan raya. Titik pusat kepadatan ini berada di selatan Universitas Terbuka PAS ya di sana, atau selatan Terminal Hamid Rusdi. Mohon segera ditindaklanjuti gitu ya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, Anda juga masih bisa menambahkan untuk update-nya, tapi yang jelas ini tadi seperti yang ditambahkan Pak Dikdo ya, memang kondisinya panjang sekali antriannya. Kemudian terkait dengan ini, tadi Yolanda juga sudah coba untuk hubungi Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, seperti itu ya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga, mungkin yang sekarang sedang memantau di kawasan lain, Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu seperti apa, boleh nanti Anda kabar. Selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan kawan, kita ada sosial media di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan perlu ketegasan untuk merespon aksi vandalisme yang berulang. Pada talkshow di Radio City Guide hari ini, dosen sosiologi UMM Abdussalam menyampaikan aksi vandalisme yang terakhir dengan sasaran anjungan air minum. Perlu ada ketegasan dari pihak kepolisian. Ketika nanti sudah diketahui pelakunya, maka perlu hukuman yang bisa membuat jera sehingga kejadian tidak terus berulang. Sementara kata KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, pada pasal 522 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan, bagi yang melakukan pengerusakan barang milik orang lain atau fasum akan dikenai sanksi pidana maksimal 3 tahun kurungan. Ibda Gali menambahkan, aksi vandalisme beragam sasaran objeknya lebih baik dilakukan di rolling door toko-toko, termasuk kejadian yang ada tidak semuanya dilaporkan. Kawan, cuaca seluruh wilayah Jatim nihil potensi hujan. Berdasarkan perakiran BMKG, hari ini cuaca seluruh wilayah Jatim berpotensi cerah berawan seharian. Sementara untuk suhu udara hari ini berkisar antara 13 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 50 hingga 100%. Kemudian BMKG Maritim Tanjung Perak juga memperkirakan wilayah perairan Jatim hari ini cenderung cerah berawan saja. Kawan, Indonesia raih hasil membanggakan di IFMA Senior World Championship 2025. Tim Muay Thai Indonesia sukses mengharumkan nama bangsa usai mendapatkan 4 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu pada ajang International Federation of Muay Thai Association Senior World Cup World Championship 2025 yang digelar di Malaysia pada 16 sampai 26 Juni 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, Lanyala, menyampaikan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras atlet, pelatih dan seluruh tim pendukung yang telah menjalani persiapan secara maksimal. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi Muay Thai Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan Muay Thai di tingkat dunia. Demikian 911 Hot News, jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
1: Hot News.

Serigit 911 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, untuk di jam 2 siang, saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda yang masih di City Report. Dan tadi melihat catatan di jam sebelumnya ya, beberapa pendengar Serigit FM juga masih menyoroti kawan bagaimana untuk pantauan di beberapa SPBU, termasuk juga tadi ada yang sempat bantu informasikan ya soal ketersediaan dari BBM jenis Pertalite dan juga biosolar. Ini tadi terakhir informasi dari Pak Yuda. Pak Yuda mengabarkan jam 2 lewat 3 menit informasi baru masuk ya, kembali kita terima. Kalau sebelumnya mengabarkan solar yang ada di mana gitu ya, karena capek cari solar buat kendaraan niaga gitu, info dari Pak Yuda. Tadi sempat kita bantu ya, karena sebelumnya beberapa pendengar sempat kasih infonya di SPBU Randu Agung Singosari itu yang masih ada, termasuk juga di Araya. Kemudian ini informasi dari Pak Yuda, ternyata tadi sudah sudah dapat BBM jenis solar gitu di SKI Rampal. Oke, terima kasih Pak Yuda untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi masuk di jam 2 kali ini, bagaimanakah untuk kondisi di sekitar Anda? Tidak hanya untuk pantauan di beberapa SPBU ya yang sampai sekarang juga masih jadi sorotan, barangkali ada informasi soal kondisi traffic di hari Jumat ya. Dan ini tadi kalau melihat beberapa titik kondisi trafficnya sih sebenarnya masih cenderung lancar saja. Memang ada antrian di beberapa ruas jalan, itu bisa dibilang antriannya masih cukup normal karena antrian hanya di persimpangan-persimpangan saja. Seperti kalau saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic lagi, ini seperti daerah MT Haryono, TL Dinoyo itu kawan ya, ada antrian yang dari arah RSU Unisma dan juga yang dari arah timur, termasuk juga yang dari arah Jalan Gajayananya. Bahkan di Jalan Gajayana sendiri kawan, nanti kondisi traffic bakalan ditemui antriannya sejak di sebelumnya UIN sampai di Simpang Sualayan Sardu. Itu yang masih ramai. Dan biasanya kalau jam segini bisa dibilang juga masih normal ya, kondisinya sering ramai kalau untuk di siang hari. Jadi alternatif kawan biasanya yang cukup banyak diminati juga, karena untuk di alternatif sejauh ini masih cenderung lancar saja. Untuk di area lain yang biasanya juga ada antrian kendaraan seperti Gatot Subroto juga sama. Sejauh ini Gatot Subroto ya, daerah Kampung Warna-Warni Joripan mengarah ke Bugluduk, ini kondisi lalu lintas bakalan ditemui antriannya sejak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau untuk arah sebaliknya, kondisi lalu lintas masih lancar. Titik mana lagi kawan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, tadi sempat pantaunya juga di mana sajakah? Informasinya masih bisa terus untuk Anda sampaikan di 0811 3609 11.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar. Ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, untuk di siang hari ini informasi juga ya, karena tadi sempat ada juga nih pendengar Siri Care FM yang menyampaikan kira-kira kenapa ya ada antrian di beberapa SPBU. Kalaupun juga dari kementerian resmi kawan ya, dari pihak terkait maksudnya, dari Pertamina tadi untuk beberapa statementnya kita sudah sampaikan ya. Bahkan tadi ada informasi secara tertulis langsung dari pihak Pertamina yang sudah kita share. Tadi yang sempat kita bacakan ada dari area manager komersial CSR Pertamina Jatim Balinus, ada Pak Ahad Rehedi, kawan yang menyampaikan begitu ya. Kalau memang Pertamina Patraniaga memastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di seluruh kabupaten kota di wilayah Jatim. Cuman kalau sepekan terakhir beredar informasi keluhan masyarakat di beberapa wilayah terkait antrian BBM subsidi, produk biosolar dan juga Pertalite di sejumlah SPBU. Menanggapi keluhan ini, Pertamina menyampaikan kawan kalau sudah dilakukan upaya mitigasi sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai kuota dan juga titik layanan jual. Dan per Juni ini data yang disampaikan realisasi di wilayah Jawa Timur untuk produk biosolar itu sudah lebih dari 100% yang direalisasikan. Sedangkan untuk produk Pertalite itu sekitar 96%. Dan Pertamina juga sudah koordinasi dengan pemerintah terkait dan juga para rel melakukan mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran dengan adanya kondisi peningkatan konsumsi di tengah masyarakat. Ini pun juga peningkatan konsumsi di tengah masyarakat ini juga dirinci ya, kapan hari itu ada dengan aktivitas dari panen tebu gitu kawan, sehingga untuk kendaraan-kendaraan besar juga lebih tinggi untuk mobilitasnya, termasuk juga sekarang ini juga masuk di momen libur panjang. Jadi untuk aktivitas masyarakat untuk mobile menggunakan BBM kawan sebagai bahan bakarnya ini juga diperkirakan meningkat seperti itu. Kemudian tadi ada pendengar juga nih yang mengkaitkan dengan wacana B5

0: 50. Nah, ini juga wacana B50 ini tidak akan mengurangi pasokan atau menghilangkan BBM jenis Pertalite gitu, informasi yang kita terima. Dan juga selain Pertalite, solar yang ada di pasaran dipastikan juga tetap aman gitu ya, meskipun ada wacana B50. Karena peluncuran B50 adalah program khusus untuk kendaraan bermesin diesel, sedangkan Pertalite ini kan jenis bensin untuk kendaraan bermotor. Dan ini sudah dipastikan ya kabarnya sih, dengan wacana B50 tidak akan mengurangi pasokan atau menghilangkan BBM jenis Pertalite maupun juga solar. Mungkin kalau dari Anda juga masih bingung ya, B50 ini apa, nanti coba saya update untuk Anda, meskipun sejak beberapa hari terakhir kita sudah sempat spill-spill juga ya di siaran. Kalau untuk yang lainnya dari Anda, ada informasi juga masuk di jam 2 kali ini, nanti boleh untuk terus Anda sampaikan laporannya di 0811 3600 911. Kita sambil update dulu untuk kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, kita update informasi terlebih dahulu yang untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada siang hari ini masih terpantau ramai dua arah ya, di beberapa getol seperti Singosari, Lawang Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai lancar, meski begitu kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar juga kawan ya. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu untuk memasuki area Kejapanan menuju ke Porong, untuk arus lalinnya ini juga masih relatif aman. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Oki Nila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan penataan dan optimalisasi pemanfaatan ruang milik jalan atau rumija guna mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tertib, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman PU CKPP Banyuwangi Cahyanto Henry Wahyudi mengatakan, dari total perizinan yang diterbitkan untuk 14 provider tersebut, Pemkab Banyuwangi berhasil membukukan total penerimaan retribusi sebesar 700 juta rupiah dari target tahun ini sebesar 1 miliar rupiah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Polres Situbondo meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis digital bernama Sipanter atau Sistem Pelayanan Antrian Terpadu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, melalui aplikasi Sipanter, masyarakat yang akan mengurus laporan kepolisian maupun pelayanan SKCK tidak perlu lagi datang lebih awal untuk mengambil nomor antrian. Untuk memastikan pelayanan aplikasi Sipanter berjalan efektif, Kapolres Bayu melakukan pengecekan ke ruang pelayanan dan berdialog dengan petugas maupun masyarakat yang sedang dilayani.
3: Saya Axel Tidiar Sakti Batu membawa kabar, 1000 rumah ibadah di Kota Batu bakal terima subsidi listrik. Pemerintah Kota Batu akan menyalurkan subsidi listrik kepada 922 rumah ibadah pada tahun 2026 sebagai bagian dari program prioritas kepala daerah. Bantuan ini bersumber dari APBD dan ditunjukkan untuk meringankan biaya operasional rumah ibadah lintas agama. Penerima subsidi meliputi 200 masjid, 659 musola, 40 gereja, 14 kapel, 5 pura, dan 4 vihara. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan rekening serta menentukan mekanisme dan besaran bantuan sebelum penyaluran dilakukan. Pemkot Batu menegaskan subsidi hanya diberikan kepada rumah ibadah yang berada di wilayah Kota Batu, memiliki kepengurusan yang sah, rekening atas nama rumah ibadah, serta terdaftar di bagian Kasra dan Kementerian Agama agar penyaluran tepat sasaran.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, berdasarkan hasil kajian tim verifikasi, sejumlah sekolah belum memenuhi standar minimal, baik dari sisi jumlah peserta didik maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk itu, Pemkab Boyolali resmi menggabungkan 48 sekolah dasar negeri dan digabung menjadi 24 sekolah induk. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, serta keberlangsungan layanan pendidikan dasar. Kebijakan ini juga bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Boyolali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro.

0: Kawan, untuk di siang hari ini tadi sempat sedikit ya disinggung soal apa itu BBM B50 biodiesel yang baru-baru ini bakal muncul kabarnya nanti di tanggal 1 Juli 2026. Jadi untuk pilihan bahan bakar minyak atau BBM yang ada di Indonesia ini nanti bakal bertambah jenisnya. Ada yang namanya B50 mulai 1 Juli 2026. Ini dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang akan mengumumkan bahan bakar biodiesel 50% atau B50 yang bisa dibeli oleh masyarakat. Rencananya BBM jenis ini digunakan secara massal dan akan tersedia di seluruh SPBU yang ada di Indonesia. Jadi kehadiran B50 ini harapannya gitu ya, jadi solusi di tengah perbincangan luas soal kenaikan harga Pertamax dan juga Pertamax Green sejak di 10 Juni lalu. Dan di SPBU, kawannya produk biodiesel ini kan juga dijual dengan nama biosolar. Sementara jenis biodiesel yang sudah ada di Indonesia itu B40 dan juga B35. Jenis BBM ini kawan dapat subsidi dari pemerintah dengan harga sekitar Rp6.800 per liter. Sementara adanya B50 jadi energi terbarukan yang disiapkan jadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika kondisi energi global. Bahkan juga bahan bakar biodiesel B50 gitu ya, sebetulnya ini sama dengan B40, B3 gitu ya, atau yang sudah dikenal lebih dulu dengan nama biosolar oleh masyarakat. Kemudian perbedaan B50 dengan B40 atau B35 ini ada pada kadar minyak nabatinya. Jadi kandungan bahan bakar B35 ini kan terdiri dari 35% minyak sawit dan 65%-nya itu solar murni. Sementara kandungan B40 jadi 40%-nya itu minyak sawit, 60%-nya itu solar murni. Sementara kalau B50 nantinya ya 50% minyak sawit ditambah 50% solar murni. Jelas lebih banyak kandungan minyak sawitnya gitu ya. Dan penggunaan BBM jenis ini biasanya digunakan untuk kendaraan atau alat transportasi yang bermesin diesel atau kendaraan yang membutuhkan torsi atau tenaga tarikan yang besar atau diperuntukkan bagi operasional jarak jauh. Misalnya ya alat berat di pertambangan gitu ya, alat pertanian, kendaraan taktis dan juga lain sebagainya. Dari pemerintah pun juga menjelaskan dengan adanya B50 ini dirancang untuk bisa meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Jadi seperti itu ya soal B50. Barangkali kalau dari Anda ada yang baru tahu gitu ya, dan kabarnya nanti bakal bisa untuk dinikmati oleh masyarakat sejak di tanggal 1 Juli 2026. Tinggal menghitung hari kawan ya untuk bisa tahu B50. Mungkin sudah ada persiapankah di beberapa SPBU, kira-kira apakah akan ada persiapan yang seperti apa? Coba nanti kita tanyakan juga ya ke pihak terkait, apakah sudah ada informasi soal persiapan adanya B50 di beberapa SPBU gitu ya. Untuk yang lainnya juga, dari Anda yang mau menambahkan informasi yang lain sampai di jam 2 kali nanti boleh untuk Anda share. Karena terakhir tadi yang di WhatsApp, coba saya kembali cek dulu, ada informasi dari Pak Anton. Selamat siang Pak Anton, informasinya lagi mobile di daerah Dau, Kemalang, kondisinya ramai lancar, cuacanya mendung. Ada video yang dikirim, karena saya tampilkan dulu kawan.
1: Iya kawan, kita update informasi terlebih dahulu yang untuk arus.
0: Kira bisa lihat di visual radio kami, video dari Pak Anton di daerah Dau. Oke, itu di daerah Dau menuju Kemalang, kondisinya masih ramai lancar, cuacanya mendung. Terima kasih Pak Anton. Untuk yang lainnya lagi, sekali lagi dari Anda tidak hanya bisa update di WhatsApp,

0: sosial media kami juga boleh untuk Anda manfaatkan dengan mention di @sedikit911fm. Kabar kita terima juga baru saja dari BMKG Jawa Timur, ada potensi untuk hujan, daerah mana sajakah nanti saya update untuk Anda karena informasi baru masuk dari prakirawan BMKG Jawa Timur.
1: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saliputra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Jadi, terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayu Tangan dan Sarina. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembali ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam aspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para komentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering dipakai selfie anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

Kawan untuk di siang hari ini, sebelum saya update ya beberapa lokasi yang ada potensi untuk hujan siang hari ini, karena baru saja kita terima informasi ya dari BMKG Jawa Timur. Nah, saya mau share juga kawan buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Jadi barangkali yang juga di rumahnya pas lagi pakai internet, nah tiba-tiba kok internetnya udah mulai lemot nih akhir-akhir ini. Nah, kalau udah mulai lemot kan jadi bikin emosi ya. Saatnya untuk Anda bisa pindah ke Kapten Naratel saja untuk bisa nikmati internet real speed bukan upto. Streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jadi jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis ya untuk biaya instalasi. Informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi saja customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga informasi dari BMKG Jawa Timur tadi soal prediksi cuaca. Untuk saat ini memang ada potensi untuk hujan di wilayah Jatim. Perkiraan ini berlangsung sampai nanti sekitar jam 4:30 sore. Daerah mana sajakah? Apakah Malang juga termasuk? Nah, ini kalau informasi yang kita terima, potensi untuk hujan siang ini sampai sore nanti ada di daerah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lamongan. Jadi ada 4 wilayah gitu ya di Jawa Timur yang ada potensi untuk hujan. Beberapa daerah tadi itu intensitasnya deras kawan. Sedangkan untuk hujan ini juga bisa meluas ke beberapa wilayah lain. Untuk di Malang, Batu, dan juga di area Kabupaten Malang ini tidak masuk ya untuk wilayah yang ada potensi untuk hujan. Jadi sepertinya masih aman ya sampai sekitar jam 4:30 nanti. Itu kawan untuk informasi dari BMKG Jawa Timur. Kalau untuk di area Anda tadi yang sempat mendung, bagaimana update-nya nanti boleh di-share. Sirigar FM tadi yang sempat mendung, cerah lagi, sekarang mendung lagi. Informasi juga dari Bu Husnul, selamat siang, baru saja di-update cuaca daerah Wajak sore hari ini. Masih panas tapi juga bercampur angin.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, ada kemungkinan aksi vandalisme sebagai bentuk protes terhadap objek yang disasar. Hari ini pada talkshow Radio Citygate, dosen sosiologi UMM, Abdus Salam menyampaikan soal vandalisme yang terjadi di anjungan air minum bisa saja sebagai bentuk protes yang berkaitan dengan objeknya. Tetapi memang perlu kajian mendalam lagi untuk bisa memastikan alasan dibalik aksi vandalisme dilakukan. Salam juga menyampaikan, bahkan bisa saja ini sebagai kenakalan anak muda yang memang iseng, termasuk dengan adanya kode yang ditinggalkan berupa 3 huruf ABM. Harapannya tidak hanya fokus pada kode itu. Salam juga menambahkan, dengan kejadian aksi vandalisme sebelumnya juga meninggalkan kode yang sama, belum berarti juga pelakunya sebagai orang yang sama. Kawan, Emil Dardak jelaskan strategi Jatim perkuat ketahanan fiskal. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak menjelaskan upaya memperkuat ketahanan fiskal daerah bisa dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Menurut Emil, ketahanan fiskal merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Sehingga fiskal yang kuat bisa menjadi syarat penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menghadirkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Kawan, ancaman narkoba jenis baru, pemerintah perketat pengawasan gas tawa. Badan Narkotika Nasional mengingatkan masyarakat terhadap penyalahgunaan gas dinitrogen monoksida atau gas tawa yang mulai disalahgunakan sebagai zat memabukan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan bersama Badan POM dan Kementerian Kesehatan untuk menekan peredaran gas tawa di Indonesia. BNN menghimbau masyarakat, terutama orang tua, agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan obat keras dan narkotika jenis baru, serta meningkatkan pengawasan di lingkungan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di sore hari ini ya, ada beberapa informasi tadi yang masuk. Ini ada dari Pak Joko kawan ya. Antri Pertalite dan Pertamax Jalan Bandung mengular katanya.
1: Oh, ini sampai di jalan ya. Lumayan panjang di SPBU Jalan Bandung.
0: Ini di jam 14.54 tadi kawan ya, sebelum jam 3. Nah, kalau misalkan kita lihat ada juga Pak Siswanto ini menginformasikan. Jalan Raya Mondoroko melambat dikarenakan antri di SPBU arah ke Surabaya katanya. Baik, terima kasih Pak Siswanto untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini. Kirimkan di WhatsApp ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek kawan, titik-titik lain yang saya pantau kali ini itu yang cukup padat di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya. Dari selatan ke utara itu cukup ramai dan sudah mulai padat. Jalan Muharto pun juga sudah mulai ramai kawan. Beberapa titik bahkan sudah mulai ada antrian. Waspadai saja. Tidak terlalu parah sih memang, tapi kita perlu antisipasi. Lalu kalau misalkan kita lihat di TL Tunggul Mas dari arah Batu mengarah ke sekitaran Tlogomas ya, itu sudah mulai padat, antriannya panjang kawan. Dari Tlogomas pun juga sudah mulai panjang. Nah, lebih panjang lagi di Jalan Gajayana mengarah ke TL Dinoyo atau TL Daging Dinoyo kawan, pertigaan Dinoyo Daging itu ya, itu sudah mulai padat. Lalu Suhat juga sama, dari arah utara ke selatan di TL Jembatan Suhat sudah mulai merambat. Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan di sekitaran Tlogomas untuk kali ini kawan, saya pantau langsung di depan studio City Guide ya, terpantau mendung untuk kali ini. Bagaimana pantauannya di sekitaran Anda, apakah mendung juga kawan atau mungkin lebih aman? Kirimkan di 0811 3600 911.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi kawan dari Pak Dani ya, menginformasikan di jam 15.10 POM ITN 2 antri sampai jalan. Wah, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kalau disertakan fotonya juga boleh ini ya. Antri sampai jalan mengganggu lalu lintas, berarti otomatis Pak Dani ini ya. Bisa bagikan informasi lebih jelasnya Pak Dani lewat voice note atau telepon ya. Lalu ada Pak Iwan ini menginformasikan informasi sore kondisi lalu lintas di sekitaran Krebet Bululawang dua arah padat karena kondisi jalanan didominasi kendaraan besar sehingga perjalanannya sedikit macet katanya. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan di laman BMKG ya, saat ini saya sudah terhubung dengan laman BMKG, memang rata-rata berawan di sekitaran Kota Malang. Kalau misalkan kita lihat suhunya berada di kisaran 22 kawan sampai 26 derajat Celcius ya, dengan kelembapan antara 80 sampai 98%. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai ya. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Lalu kalau misalkan kita cek, memang di sekitaran Kota Malang ini masih cukup minim kawan untuk pantauan cuaca ekstrimnya. Meskipun berawan, ini hanya potensi saja. Coba kita cek lebih dalam ya, apakah memang ada potensinya. Kita tunggu dulu kawan, ini kita cek di laman BMKG.

mana di sekitaran Anda, panaskah, berawankah, atau mendung ya, mendung gelap gitu, atau mungkin sudah gerimis bahkan hujan, boleh bagikan saja pendapat Anda serta pantauan Anda. Bisa kirimkan videonya, dokumentasinya kawan ya, fotonya atau mungkin voice note di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat sore kawan. Kita update terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar ini ya. Di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Ini untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar kawan. Meski begitu kondisi exit dan juga entry tolnya masih terlihat sangat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Ini juga arus lalinnya terpantau lancar. Sementara itu masuki area Kejapanan menuju ke arah Porong untuk arus lintasnya masih terlihat aman. Sementara dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Cahyo menginformasikan lewat video kawan di sore hari ini ya. Kita coba lihat.
1: Sore City Guide info, SPBU Ciliwung aman, tidak terjadi antrian panjang, jadi tidak membuat kemacetan, jadi tidak terjadi penumpukan antrian, normal-normal saja. Itu saja sekilas info, sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Cahyo untuk sore hari ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dani Cakalang Batu. Gimana Cakalang Batu ya, kita coba lihat ya untuk kali ini di Cakalang Batu nih ya kawan. Nah mungkin Pak Dani juga nanti bisa tambahkan nih, kita masih belum bisa lihat sih di sekitaran Kota Batu ya untuk kali ini ya, masih belum bisa dilihat Pak Dani. Nah mungkin nanti kita coba cek terlebih dahulu ya di newsroom, bagaimana pantauannya gitu di sekitaran Cakalang Batu ini. Terima kasih untuk Pak Dani ya untuk informasinya, dan Pak Cahyo. Dan kalau misalkan memang prediksi kali ini kawan ya, itu tidak ada potensi hujan deras maupun berlebih gitu ya, seperti cuaca ekstrim, itu tidak ada kawan. Tapi cuacanya cukup gelap, ini yang mungkin perlu kita waspadai. Dan biasanya dengan cuaca yang mendung seperti ini, hawanya akan sedikit lebih hangat kawan daripada biasanya yang memang tidak ada tutupan awan saat musim kemarau. Jadi malam nanti kemungkinan tidak akan terlalu mendidih gitu kawan. Nah Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kali ini kawan, bisa tambahkan di 0811-360-911. Nah ini saya cek kawan ya di sekitaran Kabupaten Malang juga. Kita coba cek untuk di Kabupaten Malang, apakah memang sama juga ada tutupan awannya. Oh sama kawan, ternyata ya ada beberapa titik yang udara kabur, kabut asap, ada yang berawan. Nah suhunya berkisar antara 20 sampai 25 derajat celcius ya untuk kali ini. Oh tidak, ada yang lebih tinggi nih kawan, di 26 derajat celcius ya, di Lawang kawan tepatnya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Oh, ini ada Pak Dani menambahkan Mondoroko pancet apa ini Pak? Pancet macetnya atau pancet mendungnya atau bagaimana? Boleh bagikan ke WhatsApp kami Pak Dani di 0811-360-911. Dan untuk Anda kawan, boleh sharing-sharing juga ke sosial media kami mengenai pantauan cuaca maupun pantauan lalu lintas di @cityguide911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya, energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: On ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
11: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di sore hari ini ya, kita cek memang beberapa hari kemarin kita itu melihat adanya 1.700 orang di Kota Malang kawan ya, 1.700-an orang atau 1.600-an orang, 1.600 kawan ya, 1.600 orang itu sudah mengalami mengalami gangguan kejiwaan dan perlu penanganan gitu kawan. Itu data dari Dinsos kawan ya. Jadi ada 1.600 warga Kota Malang diduga alami gangguan kejiwaan kawan, dan terbanyak itu di Kecamatan Sukun, dikatakan langsung oleh Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Dan 1.600 warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan itu masih menjalani pengobatan lanjutan, dan Kecamatan Sukun menjadi wilayah dengan kasus terbanyak mencapai sekitar 370 orang kawan. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito mengatakan angka ini diperoleh dari data warga yang mendapatkan layanan pengobatan dan terapi lanjutan kesehatan jiwa. Jadi jumlah masyarakat yang mendapat layanan kejiwaan itu sekitar 3.700 orang, tapi dari jumlah itu kawan sekitar 1.600 orang ini masih perlu mendapatkan penanganan lanjutan. Jadi asumsi dari Dinsos sebagai asumsi dari Dinsos itu masih ada beberapa masih ada ribuan orang gitu ya, warga Kota Malang yang mengalami gangguan kejiwaan. Menurut Doni kawan, Kecamatan Sukun ini menjadi wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas mental atau PDM tertinggi di Kota Malang. Dari 370 kasus yang tercatat di Sukun ya, sebanyak 170 orang itu memasuki kategori berat dan membutuhkan pendampingan intensif.

Nah, untungnya kawan, kesadaran masyarakat di Kota Malang ini sudah cukup baik ya. Dan akhirnya kalau misalkan kita lihat membuat di tahun 2025, sejak tahun 2025 sudah tidak ada lagi kasus pemasungan disabilitas mental kawan. Jadi itu dipastikan juga oleh Dinsos P3KP 2KP sudah zero case kawan, atau zero kasus ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada 34 orang penyandang disabilitas mental yang dipasung, dan itu sudah dilepaskan semua kawan dengan kolaborasi lintas sektor, mulai dari jajaran dinas di lingkungan Pemkot Malang, lalu Puskesmas, pilar sosial di kelurahan dan kecamatan, sampai pengurus RT dan RW yang memang ikut membantu capaian nol kasus pemasungan. Dan hal ini pun juga didasari oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menaruh keberpihakan lebih pada penyandang disabilitas mental. Nah, kalau misalkan kita lihat memang untuk langkah mitigasi dan antisipasi ya, Doni mengatakan pihaknya ini sudah membentuk program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau PIJAR kawan. Dan program ini itu lebih menitikberatkan pada langkah penguatkan pemahaman keluarga mengenai penanganan terhadap penyandang disabilitas mental. Menurutnya, peran keluarga itu sangat penting dalam menangani persoalan itu kawan. Jadi penderita itu tidak sampai terlantar gitu ya, maupun mengalami pemasungan. Selain itu, keluarga juga yang memang ada anggota keluarganya yang memiliki atau mungkin sebagai penyandang disabilitas mental ya, itu diarahkan untuk melakukan pendampingan secara medis agar kondisi penderita ini tetap stabil dan tidak berkembang menjadi perilaku agresif gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ada khusus tindakan lanjut laporan penyandang disabilitas mental yang didapati berperilaku agresif, Pemkot Malang ini akan terlebih dahulu memastikan status kependudukan dan keberadaan keluarganya sembari melakukan penanganan awal. Nah, kalau misalkan penyandang disabilitas ini masih memiliki keluarga dan identitas kependudukannya jelas, maka penanganan medis dilakukan lewat puskesmas gitu ya. Nah, tapi bagi penderita yang ditemukan dalam kondisi terlantar dan tanpa identitas, Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk melakukan penanganan serta perawatan itu di rumah sakit jiwa kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan ya, penanganan tentang PDM yang memang semakin tinggi di Kota Malang, khususnya di wilayah Sukun. Bagaimana pendapat Anda ya? Apa cara mengantisipasi supaya masyarakat kita itu lebih sehat secara mental, lebih baik secara mental, dan PDM ini bisa dikurangi ke depannya? Anda boleh berkomentar, boleh berpendapat di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
2: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas mengenai PDM kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan, penyandang disabilitas mental atau PDM ini memang cukup banyak di kota Malang ya. Dan paling banyak memang di Sukun. Dan pemerintah kota Malang ini selanjutnya ya, langkah selanjutnya setelah tidak ada pemasungan lagi dan ternyata angkanya masih cukup tinggi di 1.600 orang untuk kota Malang, dan tertinggi ada di Sukun 370 kasus. Dan saat ini pemerintah kota Malang itu punya prioritas intervensi pada kelompok dengan kondisi berat kawan, lewat kolaborasi lintas sektor ya. Selain melibatkan Dinsos juga, penanganan dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja, lalu perguruan tinggi, serta berbagai lembaga filantropi di kota Malang ya. Dan di tengah tingginya angka gangguan jiwa tersebut, kata Doni kawan, Kepala Dinas Sosial ya Kota Malang, capaian positif yang berhasil diraih Kota Malang saat ini ya memang adalah zero pasung kawan ya, atau tidak ada lagi kasus pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa kawan. Dan memang di tahun 2025 kemarin ada beberapa kasus gitu ya, puluhan kasus yang dibebaskan kawan dan berhasil ditangani oleh Kota Malang. Dan untuk memperkuat penanganan gangguan kejiwaan yang tadi saya sebutkan juga, mereka sudah mengembangkan program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau Rumah Pijar kawan, yang mana fokus utama pada Rumah Pijar ini adalah peran keluarga. Nah, peran keluarga sebagai apa? Sebagai lingkungan utama dalam proses pemulihan penyandang disabilitas mental. Dan menurut Doni, ini masih banyak keluarga di Kota Malang yang memilih menutup kondisi anggota keluarga karena gangguan kejiwaan itu dianggap sebagai aib gitu kawan. Padahal keterbukaan lalu dukungan dari keluarga ini menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyembuhan kawan. Dan kata Doni, ini pihaknya ingin menghilangkan stigma kalau gangguan kejiwaan itu merupakan aib kawan ya, karena peran keluarga ini sangat penting agar penyandang disabilitas mental atau PDM itu bisa mendapatkan hak-haknya dan memperoleh dukungan untuk pulih lebih baik gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang pendekatan berbasis keluarga ini diharapkan oleh Pemkot Malang ya, lalu dengan kolaborasi lintas sektor juga diharapkan bisa menekan angka gangguan kejiwaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas mental di Kota Malang. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan pendapat Anda ke sosial media kami di @city_guide911 FM.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi lalu lintas sejauh ini masih cenderung lancar saja ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan Diwaru Utama. Untuk kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih cenderung lancar saja. Untuk cuaca ya, seperti apakah di ruas tol, beberapa informasi tadi yang kita terima sudah mulai ada yang berawan, bahkan ada yang hujan gitu ya. Di ruas tol seperti apakah pantauan dari Anda, boleh terus untuk share di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, informasi pertama, Pemkot Malang pastikan tidak ada kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sejak 2025. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, menyampaikan pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sudah tidak ditemukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini selain karena masyarakat sudah sadar untuk lebih berpihak ke penyandang disabilitas mental, juga kolaborasi dari jajaran dinas di Pemkot Malang, puskesmas, pilar sosial di kelurahan dan kecamatan sampai pengurus RT RW yang mempengaruhi capaian nol kasus pemasungan. Sebagai upaya jangka panjang, dinas terkait juga sudah membentuk program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau disebut PIJAR. Kawan, Jatim berkuat ketahanan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat ketahanan fiskal daerah lewat pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta inovatif. Kata Emil, kawan, ketahanan fiskal pondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, kapasitas fiskal Jatim terus menguat, terlihat dari PAD Jatim mencapai 21,26 triliun pada tahun 2022, meningkat ke 26,31 triliun pada tahun 2025. Selain kenaikan pendapatan, ketahanan fiskal juga perlu dijaga lewat kualitas pengelolaan belanja daerah agar setiap anggaran yang dikeluarkan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. Informasi lain, kawan, panas menyengat di Bangkok capai suhu 51,9 derajat Celcius. Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Meteorologi Thailand melaporkan indeks panas di Bangkok sudah mencapai tingkat berbahaya karena suhu yang dirasakan tubuh di Bangkok mencapai 51,9 derajat Celcius. Pihak berwenang sudah memperingatkan warga tentang suhu yang terasa sangat tinggi dan risiko sengatan panas. Otoritas juga menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan antara jam 11 siang sampai jam 3 sore. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Nur Fitriani, selamat sore.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Dani. UMM merambat ke Jembatan Tunggul Mas. Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. UMM merambat ke Jembatan Tunggul Mas. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada juga Pak Arif ini menginformasikan ada bis mogok di pertigaan Wendit Barat dari Jalan El Asucipto menuju Wendit. Kita coba cek kawan ya, mana bisnya ini? Oh, sepertinya sebelumnya Pak Arif ini ya memvideokan ya. Ini antriannya kawan yang divideokan. Baik, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Antriannya sampai mana ini tadi? Kita coba cek ya. Sepertinya panjang kawan antriannya. Sampai ke Gapura Selamat Jalan itu ya, itu masih cukup panjang, masih cukup padat. Waspadai saja kawan, ini banyak motor-motor yang keluar lajur ya. Jadi kalau misalkan Anda membawa mobil, kurangi kecepatan dan ya jaga jarak seperti itu. Lalu ada Pak Li menginformasikan, di mana Pak Li ini? Duh, kok bisa terbalik gini ya?
1: Orang kok cari perhatiannya seperti ini ya? Loh, ya kan? Sampai saya memperhatikan Anda kebalik gitu.
0: Pajero kawan ini.
1: Aneh ya.
0: Mobil Pajero, platnya kebalik.
1: Gitu itu ya enggak lucu.
0: Loh. N1202KV. N1202KV kawan. Dibalik ini platnya. Terbalik gitu kawan ya.
1: Tidar, lokasi tidar ke arah lampu merah.
0: Tidar ke arah lampu merah. Terima kasih Pak Li untuk informasinya. N1202KV tadi kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Li. Lalu ada Pak Nick juga menginformasikan pantauan satelit kawan, mendung. Tapi di kawasan Sudimoro kok mendung ya Mas Iqbal? Sudah ada report kawasan yang hujan tah? Masih belum ada Pak kawasan yang hujan di mana saja. Dan kalau misalkan kita lihat memang di sekitaran Tlogo Mas sepertinya baru saja itu gerimis kawan, karena jalanannya basah ya, terlihat dari studio kawan. Nah, nanti kita cross check terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kita lihat memang beberapa titik lainnya ini cukup mendung, berawan potensinya di laman BMKG kalau ada yang di Kota Malang ya. Dan beberapa titik yang di sekitaran Kabupaten Malang ini malah cerah. Nah, tapi di Stamet Juanda kawan, atau Weather Observation and Forecast Integrated dari WOVI Stamet Juanda, ini terpantau tidak ada tutupan awan. Jadi masih kurang akurat ya datanya. Oh, sudah muncul kawan di jam 16.06 ini ya. Tutupan awan di sekitaran Tunggul Wulung, Tlogo Mas, Landung Sari, lalu di sekitaran Permata Jingga juga gitu ya. Sekitaran Tasik Madu itu ada tutupan awan kawan. Lalu Purwantoro, Blimbing, Tulus Rejo, Lowowaru, sekitaran Rampal, Bunul Rejo, Polehan, lalu di Mangliawan juga, sekitaran Asri Katon, Ampel Dento, Sekarpuro, dan juga di sekitaran Saujajar, semuanya itu tertutupi awan kawan untuk kali ini ya. Lowowaru pun juga sebagian, Tunjung Sekar juga sebagian, sampai ke sekitaran Sengkaling kawan. Nah, seperti itu ya, ada tutupan awannya di kali ini yang ada di sekitaran Kota Malang, cukup tebal juga intensitasnya. Waspadai saja kawan dengan potensi-potensi yang bisa saja terjadi kapan saja mengenai mengenai hujan maksud saya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pantauan lalu lintas kali ini di sekitaran Kota Malang, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini Pak Nik menambahkan. Oh iya, yeah, Sitas update satelit ya Mas Iqbal. Betul, barusan update ya di 16.06 tadi kawan. Jadi sudah ada tutupan awan di sekitaran kota Malang. Dan ternyata di jam 16.12 ini update-nya tambah lagi kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cek gitu ya, untuk tutupan awan itu kawan, kalau misalkan tadi itu hanya sangat ringan saja. Nah, sedangkan kalau misalkan sekarang itu sudah mulai keringan kawan untuk tutupan awannya ya. Jadi mungkin Anda perlu waspadai saja, bahkan ini sudah mulai ada yang sedang. Beberapa titik sudah ada yang kuning kawan. Contohnya di sekitaran Jalan Joyo Agung, Tirto Joyo, lalu sekitaran, pokoknya Jalan Joyo-Joyoan itulah kawan, lalu Villa Bukit Tidar itu ya, sekitaran Jalan Raya Dermo Landung Sari. Nah itu yang perlu Anda waspadai untuk kali ini, tutupan awannya luar biasa di sekitaran sana. Dan yang meningkat juga di sekitaran Sekarpuro kawan ya, Saujajar, Sekarpuro, lalu Madiopuro, dan juga di sekitaran Pakisjajar atau Tumpang, Pakisjajar Tumpang kawan, di sekitaran sana lah ya, Pandanwangi. Nah itu yang mungkin perlu Anda waspadai kali ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk kali ini di jam 4 lebih 18 menit. Apakah memang ada potensi-potensi hujan yang mungkin cukup deras di sekitaran Anda, sudah turun hujan gitu kawan, atau hanya krim saja? Kirimkan di WhatsApp di 0811 3600 911. Dan mungkin kawan kalau misalkan Anda saat ini gitu ya lagi boncos-boncosnya karena properti yang Anda punyai tidak produktif kawan, nah makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan dapat merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 333 1 347. Paramalen Mitra Investasi.

0: Investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Dan ini ada beberapa informasi ya yang masuk ke WhatsApp kami. Ada dari Pak Yuda kawan menginformasikan arah Kemendit. Kenapa Pak arah Kemendit ini? Padat ya sepertinya.
1: Kelurahan Pandanwangi. Macet.
0: Ini tadi karena ada truk mogok kawan. Karena ada truk mogok informasi tadi dari Pak Arif. Oh, bis mogok kawan maksud saya ya. Ada bis mogok di pertigaan Wendit Barat dari Jalan LA Sucipto menuju Wendit dan membuat kepadatan yang dari arah LA Sucipto kawan. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Priyo menginformasikan, Pak Priyo, tol Lawang arah ke utara gelap tapi belum tentu hujan. Hehehe katanya gitu. Oke, terima kasih Pak Priyo ya. Hati-hati di jalan dan fokus selalu Pak Priyo karena di tol ini sedikit rawan kawan. Kalau misalkan kita sudah mulai lelah sebaiknya menepi di rest area terdekat. Nah, Anda bisa bagikan juga pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik yang Anda sedang lewati saat ini kawan. Kalau ada kepadatan bisa sharing ke WhatsApp kami untuk membantu kawan pendengar lainnya menghindar dari jalanan tersebut kawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, selamat sore. Kita update kembali informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar di dua arah ini ya, di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang Malang Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya masih terlihat sangat lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat lengang. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju ke Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat sangat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: San, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di sore hari ini ya, kepadatan itu terjadi di beberapa titik, khususnya di arah Wendit kawan. Mungkin ada perlu waspadai saja karena ada bis mogok tadi ya di pertigaan arah Wendit kawan, waspadai. Lalu ada Pak Syaiful menginformasikan info cuaca Saud Jajar 2 sudah mulai rintik hujan. Terima kasih Pak Syaiful untuk informasinya. Titik mana lagi kawan yang sudah mulai hujan, kirimkan ke WhatsApp kami. Ini sudah mulai gerimis ya, rintik hujan katanya Pak Syaiful di sekitaran Saud Jajar 2. Lalu Pak Theo menambahkan juga ini, macet arah Wendit. Wah, macet kawan ya. Sudah macet, sepertinya ada laka juga ini. Motor, sebuah sepeda motor gitu ya, bannya masuk ke bumper sebuah mobil tua kawan. Sepertinya tidak fokus karena macet ini ya. Terima kasih Pak Teh untuk informasinya. Nah ini dibantu oleh orang-orang kawan untuk mengeluarkan ban motornya dari mobil tersebut. Terima kasih informasinya Pak Theo. Nah ini yang perlu Anda waspadai kawan ya, kalau misalkan lagi macet, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Takutnya kalau misalkan tidak jaga jarak, kita ngerem dadak, bisa ketemper sama belakang kita kawan. Nah itu yang perlu kita waspadai gitu ya. Lalu ada Bu Nining menginformasikan juga, dari City Gate arah Batu maupun Malang padat. Oh berarti di TL Tunggul Mas sepertinya ini ya Bu Nining. Bisa tambahkan juga untuk dokumentasinya, yang saya cek sendiri memang antriannya hampir ke depan Gang City Guide kawan ya, yang mengarah ke TL Tunggul Mas dari arah Logomas. Lalu mengarah dari UMM menuju ke TL Tunggul Mas itu panjang sekali antriannya di depan UMM kawan. Waspadai untuk kali ini. Begitu juga yang dari arah belakang Karya Wiguna itu sebenarnya masih ramai lancar dari arah Dawuhan kawan ya, atau Tegal Gondo itu masih ramai lancar, tapi memasuki ke Karya Wiguna lalu sekitaran Sasando itu sudah mulai ramai, bahkan sampai di Saksofon ke Candi Panggung Barat padat kawan. Waspadai untuk kali ini, hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu dari arah selatan ke utara di sekitaran TL Sabilila dari Legend Esparman berarti ya, mengarah ke Ahmad Yani, di TL Sabilila itu sudah mulai panjang sekali ini sampai di depan toko apa namanya, dealer chair gitu kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat yang dari Jalan Borobudur sampai di depan pasar tradisional untuk antriannya yang mengarah ke TL Sabilillah. Di Panji Suroso juga sudah mulai padat, tidak seperti tadi kawan di jam 3 ya. Sekarang di jam 16.30 sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Termasuk di TL Ciliwung dari Legend Esparman mengarah ke selatan itu sudah mulai padat. Yang dari Ciliwungnya juga sudah mulai padat kawan. Karya Timur juga sudah mulai padat. Luar biasa ya, banyak titik-titik yang sudah mulai padat. TL Sulfat dari arah utara ke selatan pun juga sama, sudah mulai ramai kawan, ada antrian. Anda bisa waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu di Gatot Subroto juga sama kawan, sudah mengalami peningkatan volume ya, dan cukup panjang untuk kali ini di jalan Gatot Subroto itu yang mengarah selatan, mengarah dari selatan ke utara maksud saya, sudah mulai panjang antriannya. Meskipun masih belum mencapai di perempatan Klenteng, tapi antriannya juga lumayan panjang kawan, khususnya untuk roda 4 ini ya. Anda perlu waspadai saja kalau misalkan memang berniat untuk keluar kota Malang mengarah ke utara, bisa masuk ke Saujajar saja kawan, lewat ke Getol Madiopuro. Meskipun memang di beberapa titik bakal cukup padat ya, Anda lewat perempatan Rampal lalu melewati Ranugrati juga padat, atau mungkin Anda melewati Muharto, padatnya di Muharto kawan, lalu ke Ki Ageng Gribik ya, di pertigaan Ki Ageng Gribik yang mengarah ke tol itu juga sama, yang antrian ke tol itu padat kawan, sedangkan sebaliknya masih ramai lancar. Lalu di perempatan entry tol atau mungkin getol Singosari juga sama. Di Getol Madiopuro maksud saya, itu juga sama, yang dari arah selatan ke utara ada antrian. Nah, ini di Madiopuro sudah mulai ramai. Nah, yang lebih landai ini malah di Pakis kawan, di Ampel Dento ini ya. Tidak ada kepadatan untuk kali ini, dan di Singosari sudah mulai ramai yang dari arah selatan ke utara sejak depo bangunan sampai ke sekitaran Country nih ya, restoran Country. Kok padat kawan ya di sekitaran sana, di Mondoroko kawan. Ada apa di Mondoroko ini? Anda boleh bagikan pendapat Anda mengenai pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Dan ini ada tambahan dari Pak Abadi di jam 16.28 kawan. Ada videonya ya, kita coba putarkan.
5: Di Jalan Diponegoro Batu padat merayap arah ke...
4: Oke, kita ulang.
5: Di Jalan Diponegoro Batu padat merayap arah ke bawah, arah ke Malang. Efek liburan mungkin.
4: Efek liburan juga bisa. Betul, Pak Abadi. Lalu biasanya juga ada apa, SPBU. Nah, ini benar kan, ternyata efek antrian ke SPBU ke Jalan Diponegoro Batu. Nah, ini kawan, ini antriannya sudah sampai jalan-jalan gitu ya, sudah sampai ke jalanan maksud saya. Jadi Anda perlu waspadai, kurangi kecepatan kawan di sekitaran sana, tetap fokus, lalu jangan terlalu dekat ya, jaga jarak kawan kalau misalkan Anda mengalami kepadatan atau mungkin terjebak kepadatan, karena itu yang paling aman. Anda boleh bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan, bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp ini ya, dari beberapa kawan pendengar. Ini tadi ada Pak Nanang juga menginformasikan ya. Dan Pak Nanang tadi yang telepon di newsroom kawan, kita coba move ke newsroom. Ilham.
1: Iya Iqbal, ini tadi Pak Nana mengabarkan ya info lalu lintasnya mulai dari Arjosari itu sampai doplangan kereta Arjosari itu macet ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus juga di Randu Agung juga macet. Dan katanya Pak Nanang, pokok penyebab dari kemacetan itu truk-truk yang mengisi di BBM gitu loh.
0: Oh, mengisi di SPBU ya, maksudnya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Baik. Betul. Terima kasih Ilham untuk informasinya dan Pak Nanang ya. Dan memang dari beberapa hari kemarin kawan, masalah solar nih ya, pengisian solar itu masih menjadi masalah kawan, karena banyak truk yang mengantri karena sudah di tengah kota tidak ada solar, sudah mampir-mampir tidak ada solar, sampai akhirnya yang mau keluar kota Malang itu pentok ya. Nah, ini ada solar tapi harus antri gitu akhirnya. Bahkan ada beberapa SPBU yang kehabisan solar juga gitu. Lalu ada informasi dari Pak Septa menginformasikan lewat voice note.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Izin melaporkan yang di Mondoroko padat ke arah utara itu karena ada antrian di SPBU yang di Mondoroko itu sebelah kiri jalan itu rupanya antri solar itu sampai mengambil badan jalan yang sebelah kiri. Jadi lumayan padat di sebelah kiri itu karena antrian untuk masuk ke SPBU di Mondoroko itu. Terima kasih City Guide.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Septa. Dan ini ada informasi yang sama dari Pak Arif ya. Mondoroko antrian SPBU sampai antri jalan raya plus putar balik, putar balik di pertigaan Kantri. Terima kasih Pak Arif, ini ditambahin ada putar baliknya ya. Kalau tadi bahasnya tentang SPBU saja ini kawan. Nah, ini yang mungkin perlu Anda waspadai, kurangi kecepatan saat melihat ada antrian yang cukup panjang kawan ya. Lalu ada Pak Johannes mengirimkan beberapa informasi, ada 3 informasi kawan ya. Kalau kita lihat ini di jam 16.24 tadi.
3: Selamat sore Mas Iqbal.
0: Selamat sore.
3: Info lalu lintas Mas di Jembatan Bukluduk.
0: Jembatan Bukluduk ya.
3: Utara Mas.
0: Merambat kawan ya. Kita coba percepat saja karena videonya 2 menit ini kawan. Wah, ini merambat kawan yang jelas ya di Bukluduk ini. Dua arah.
3: Mas, saran Mas, minta tolong biar di sub atau polantas tuh. Nanti tahu tuh suportas-suportas yang di situ.
0: Oke.
3: Di pertigaan Trunojoyo, Panglima Sudirman.
0: Baik, terima kasih Pak Johannes. Ada video selanjutnya ya, kita putar.
3: Nah, ini Mas, biang keroknya Mas.
0: Oh, ini masih di sekitaran sini ya?
3: Sementara mobil dari situ itu cuma sekitar 2-3 Mas.
0: Di stop gitu ya maksudnya?
3: Selalu yang lurus ini ngalah terus nih.
0: Yang dari arah selatan yang ke utara ya?
3: Bocil-bocil kayaknya. Aduh, parah ini. Tuh nggak ada antrian tuh Mas.
0: Yang dari arah selatan ke utara itu sering di stop gitu ya berarti ya? Oke, ini kita coba lihat, percepat ya.
3: Demikian informasi tambahan, Mas.
0: Oke, terima kasih Pak Johannes. Ternyata masih ada satu video lagi kawan ya di jam 16.36 tadi dari Pak Johannes. Sepertinya sudah hujan di mana ini Pak Johannes? Update-nya.
4: Jika risiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
0: Oke, kita lihat ini sepertinya di sekitaran Sunan Darbrio Sudarmo ya.
3: Darbrio Sudarmo sudah hujan.
0: Oh iya, betul.
3: Hujan,
0: Mas. Oke.
3: Lalu lintas yang mengarah ke selatan cukup padat, diluminasi truk-truk besar.
0: Nah, ini padat sekali kawan ya. Nah, ini di sulfat ini kawan, TL sulfat setelah melewati ya, masih aman kawan ternyata. Oke, terima kasih informasinya Pak Johannes, hati-hati di jalan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami. Nah, ini ada Pak Haryanto menambahkan, sekedar info kalau bisa dihindari dari Wendit ke arah Blimbing sampai pertigaan Jalan Industri, macet ada bis mogok. Oh, ini kawan bisnya yang tadi dikatakan oleh Pak Arif ya. Nah, ternyata ada tambahan dari Pak Haryanto berwarna merah ini kawan. Waspadai saja, hindari kawan untuk saat ini di jalan industri atau mungkin di Wendit gitu ya, hindari ya. Bisa cari lajur lainnya saja kawan. Dan saat ini kalau misalkan kita lihat ada Bu Husnul menginformasikan wajah angin kenceng dengan suhu 25 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Dan ada tambahan dari Pak Taufik mengenai lalu lintas untuk kali ini. Randu Agung macet parah di 1649 ini kawan. Baru saja ya. Luar biasa padat ini kawan. Merambat ya, didominasi oleh truk-truk besar dan roda 4 dari video yang dikirimkan oleh Pak Taufik. Baik, terima kasih informasinya Pak Taufik. Dan kawan pendengar lainnya, kita akomodir informasi-informasi lain di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, kalau misalkan kita lihat macet ini kan bikin lalu lintas lemot ya, dan akhirnya kita bisa emosi. Tapi selain lalu lintas yang padat dan lemot ini kawan, ada hal lain yang bisa bikin emosi, yaitu internet lemot kawan. Internet lemot itu selalu bikin emosi, dan saatnya kalau misalkan Anda punya internet yang lemot, pindah saja ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan gratis biaya instalasi ya. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan, atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda kawan dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun.
4: Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa dimana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Ada kabar gembira.
9: Apa sih? Heboh banget.
8: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
9: Yang bener.
8: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylinenusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyline, life starts with you.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, pekerja informal di Malang diberikan perlindungan jamsos dengan Rp8.000. BPJS Ketenagakerjaan Malang mendorong perlindungan jaminan sosial untuk pekerja sektor informal atau bukan penerima upah dengan memberikan potongan iuran hingga 50% yang membuat peserta hanya perlu membayar Rp8.400 per bulan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang, Zulkarnain Mahading, mengatakan program ini diatur dalam PP nomor 50 tahun 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2026 agar pekerja mandiri mendapat perlindungan jaminan sosial dengan biaya ringan. Kata Zulkarnain, dengan biaya ringan tersebut, peserta mendapat perlindungan lewat program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lebih lanjut, program ini ditujukan bagi kelompok seperti pedagang keliling, penjual makanan, penjual UMKM, penjahit, petani, tukang becak, pengemudi ojek online, hingga berbagai profesi informal lainnya. Kawan, Gubernur Jatim optimis investasi perkuat ekonomi dan kesejahteraan Jatim. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meluncurkan East Java Investment Forum 2026 dalam High Level Meeting Forum Investasi Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah atau TP2ED dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kofifa menambahkan kepastian lahan dan sinergi antar instansi menjadi kunci untuk menarik investor. Sementara itu, forum ini juga menyoroti pentingnya akses keuangan bagi pelaku usaha dan pelaksana sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Kawan, ratusan Kapolres se-Indonesia dirotasi. Melalui 7 surat telegram yang diterbitkan pada 25 Juni 2026, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merotasi 190 jabatan Kapolres di seluruh wilayah Indonesia. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu menyampaikan, mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasinya sebagai bentuk pembinaan karir sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi. Pihaknya juga menjelaskan, kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

Serigen 9 FM, Gardening for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Doru Fitriani kembali bersama Anda ya. Masih di City Report, masuk di jam 5 kali ini. Dan kawan, pastinya masuk di jam 5 beberapa kondisi traffic tadi yang sempat Anda sampaikan, barangkali juga menemui kondisi lalu lintas yang cenderung padat. Masuk di jam 5, ini biasanya sudah mulai akan turun volume kendaraan. Dan tidak hanya untuk kondisi traffic saja, barangkali juga untuk update cuaca, karena tercatat beberapa wilayah di Malang ya, untuk kali ini informasi dari beberapa pendengar itu memang mendung. Tapi ya, mendung bukan berarti hujan. Karena dilihat dari Wofi juga kawan, ini kalau saya lihat daerah Blimbing ya, itu yang masih mendung. Kemudian daerah Telogomas juga termasuk, sampai sekitaran Sawu Jajar, ini yang kondisinya mendung. Kemudian juga ada potensi untuk hujan ringan. Mungkin sudah mulai rintik juga nih di sana atau gimana. Boleh untuk Anda terus update informasinya di 0811-3600-911. Dari tadi daerah Randu Agung ya, mulai dari siang hari cenderung padat. Nah ini masuk di jam 5 sore juga seperti apa, dari Anda nanti boleh terus update informasinya. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa sertakan juga di @serigait911FM.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini ternyata di beberapa lokasi ya. Ini kalau Anda juga yang lagi pantau untuk lalu lintas, antisipasi daerah Randu Agung sejak tadi siang itu kondisinya padat. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, bahkan sekarang semakin panjang ya untuk antriannya di sana. Bisa Anda hindari dulu yang mengarah ke Surabaya, Anda bisa ambil jalur tol ya. Bisa masuk di area tol Lawang, Pakis maupun juga Singosari. Kemudian nanti bisa keluarnya itu juga di area sekitaran Lawang, karena tadi Randu Agung itu kabarnya masih panjang antriannya. Ada beberapa dokumentasi tadi yang belum sempat untuk kita tampilkan, ada dari Pak Taufik ya. Nah ini dia daerah Randu Agung, macetnya masih parah.
1: Kawan, nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai, kurang kecepatan saatnya pada antrian cukup panjang kawan ya. Kalau ada Pak Johanis kirimkan
0: beberapa. Ini video dari Pak Taufik ya yang masih saya tampilkan. Cukup merambat. Kemudian untuk di lokasi dominasi kendaraan, selain kendaraan pribadi juga cukup banyak ya kendaraan-kendaraan besar itu. Oke. Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Selain dari Pak Taufik, tadi dari pendengar Sedigara FM lain, selain pantauan di daerah Randu Agung ya yang masih merambat, tadi itu juga ada dari Pak Kristanto. Pak Kristanto infonya melalui voice note, kita play juga untuk informasinya. Info dari Pak Kristanto. Oke, oh Pak Yohanes ya. Coba kita play dulu untuk informasinya. Ini dia kawan untuk voice note-nya.
2: Info lalu lintas Randu Agung, pom bensin Randu Agung Singosari. Macet sampai

0: Terima kasih untuk videonya tadi ketinggalan karena sudah lewat, saya arah ke Malang. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya itu melalui voice note kawan informasinya tadi. Dan tadi juga tanpa video dari Pak Yohanes ya, tadi sudah kita tampilkan juga video dari Pak Taufik, memang cukup panjang antriannya. Kemudian tadi juga ada kabar lagi, info kemacetan SPBU Kantri Singosari ini sudah sampai di sekitaran Rumah Sakit Marsudi. Waduh, di beberapa SPBU berarti ya memang yang padat. Coba kita tampilkan juga ini yang di daerah SPBU Kantri. Untuk yang di SPBU Kantri ini sama Pak ya, yang mengarah ke utara juga tuh. Oh iya kawan, ini kalau dilihat ya dari aplikasi pemantau traffic di SPBU Kantri atau yang di Adiputro itu, memang kondisinya juga masih panjang ini. Anda bisa lihat, ini masih saya tampilkan ya video yang dikirimkan oleh Pak Yohanes ini tadi. Dan ini masih belum kelihatan untuk ekor antriannya. Baik, luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk informasinya juga. Itu tadi untuk informasi dari Pak Yohanes. Kemudian untuk yang lainnya juga, coba saya cek dulu yang di WhatsApp. Ini tadi ada dari Pak Anto. Pak Anto mengabarkan Adiputro ke Karanglo. Ini juga pom bensin Adiputro tidak ada antrian. Oh, sudah tidak ada antrian ya kalau yang di daerah Karanglo. Coba kita play dulu videonya. Cuman cuaca sudah mulai gerimis nih. Dari Panto kawan.
2: Ini di Adiputro dan Karanglo. Dan ini di pom bensin Adiputro. Alhamdulillah nggak ada antrian, jadi lalu lintas lancar. Sore ini cuaca ora udan. Yang ke arah Karanglo juga lancar. Begitu.
1: Oke, bahkan ora udan tadi ya diinformasikan oleh Pak Anto. Oke, terima kasih juga Pak Anto untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari Pak Haris. Pak Haris juga mengabarkan area Sukoanyar, daerah Kidangbang, oh Kecamatan Wajak ya, ada acara cek sound sambil berjalan untuk mobilnya, jadi agak tersendat untuk kondisi lalu lintasnya. Oh baik, terima kasih untuk informasinya. Itu hanya cek sound sajakah atau ada pawai gitu ya? Coba kita tampilkan dulu untuk dokumentasinya, fotonya. Oh ini dia kawan ya. Waduh, itu sih kelihatannya juga sudah ditata gitu ya. Apakah ada kegiatan memang di lokasi Pak Haris untuk kegiatan pawai atau yang lain-lainnya? Nanti boleh diinformasikan juga ya, kegiatannya kapan nih? Kalau hari ini Jackson, biasanya besok karnaval. Apakah seperti itu? Nanti boleh dilengkapi juga ya Pak Haris. Terima kasih untuk informasinya Pak Haris. Yang juga lagi dalam perjalanan memanfaatkan jalur tol kawan, kita juga akan update dulu untuk sore hari ini pantauan lalu lintas di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol ini ya, juga masih terpantau ini menunjukkan ramai lancar ini ya, di beberapa gate seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya ramai lancar. Ini meski begitu kondisi exit maupun entry-nya ini juga terlihat ramai kawan ya. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan untuk arus lalu lintasnya masih cukup ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, ini untuk arus lalinya masih terlihat lancar. Sementara untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman saja. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp di 0811 360 911.
3: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Hah? Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
5: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigain 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, sampai di jam 5 kali ini ya, beberapa informasi tadi yang kita terima di WhatsApp ya. Kebanyakan juga masih soal kondisi lalu lintas, dan cukup banyak juga pendengar Serigain FM yang aksesnya di daerah Randu Agung. Kondisinya memang padat, kawan, daerah Randu Agung. Di daerah Randu Agung tadi juga ada informasi di SPBU Country pun juga sama. Jadi yang mengarah ke area Surabaya ya, sekali lagi kita rekomendasikan buat ambil di jalur tol dulu biar nggak terjebak antrian kendaraan di area Singosari. Kemudian kawan, dari beberapa informasi yang kita terima juga ya, coba saya play dulu. Tadi ada informasi dari Pak Ari Komang melalui voice note.
1: Selamat sore 911, mau informasikan Randu Agung, pompa bensin yang dari arah Malang itu menuju utara sebelah kiri padat, cenderung berhenti, ekornya sudah di Kampung Tentara. Terima kasih.
0: Waduh, udah sampai Kampung Tentara kawan ya, informasi dari Pak Ari Komang. Itu informasi masuk di jam 5 lewat 9 loh ya. Tadi saya waktu pertama siaran ya, kira-kira jam 12 siang tadi, nah itu juga melihat lalu lintas. Kita sudah terima laporan soal kondisi trafik padat di daerah Randu Agung. Ternyata cukup lama ya, sampai jam 5 nih antriannya. Itu untuk informasinya. Terima kasih ya Pak Ari Komang. Kemudian yang di Adi Putro, kawan, ini tadi informasinya juga masih aman lancar saja. Tadi sempat saya lihat kok ada antrian juga nih dari dalam kota mengarah ke utara. Ternyata antriannya itu di area Riverside ya. Entah ini efek crossing atau yang lainnya. Kalau ada yang tahu kawan ya, di lokasi padatnya efek apa, karena sejak di turunan flyover itu sampai di Riverside kondisinya ngantri. Anda boleh bagikan juga infonya di 0811 3600 911.
2: Guidance for your life, City Guide FM.
3: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الحسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: wisdom.
1: Rahasia di balik keberhasilan-keberhasilan saya selama ini. Saya hanya mengerjakan yang saya suka dan saya menyukai apa yang saya kerjakan. Dahsyat kan? Ya, saya sebut dahsyat karena mengandung dua hal. Ketika kita mengerjakan yang kita suka, maka pasti ada passion di situ. Dan kita sadar betul apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan baik dan kita senang melakukannya. Yang kedua, menyukai apa yang kita kerjakan. Mengandung arti apa? Tanggung jawab. Responsibility. Saya tidak mau gagal, saya tidak mau main-main atas apa pilihan saya. Jadi selama ini, saya hanya memilih-milih pekerjaan yang saya suka. Artinya saya nyaman dan saya bisa. Dan konsekuensinya, saya harus menyukai apa yang saya kerjakan. Rasanya berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, kombinasi dari passion, cinta, dan responsibility itu ujungnya sukses. Susahlah untuk tidak sukses. Gimana mungkin kita melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, penuh passion, atau penuh dengan cinta? Insya Allah sukses.
2: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: 3911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
7: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di petang hari ini, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang untuk azan maghribnya. Dan kawan, untuk di jam 5 kali ini ada tambahan juga beberapa informasi dari pendengar. Tadi ada Pak Hasan Bisri kirim voice note, saya coba play dulu.
1: Kepadatan terpantau di seputaran Sukun, antisipasi ya, yang melewati Sukun sangat padat banget, mulai dari Simpang Raja Wali atau setelahnya RST sampai di traffic light Janti, kepadatan sangat luar biasa. Tapi setelah Janti ke arah ke selatan terpantau ramai lancar, aman. Cuaca memang agak sedikit redup, tetap hati-hati, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Hasan Wisri untuk infonya. Tadi ada Pak Yunus ya, ada informasi yang diteruskan. Nah, ini kalau informasi dari Pak Yunus, kabarnya di daerah Lawang ini juga pada ngantri di SPBU. Itu Lawang, daerah SPBU mana Pak ya? Mungkin boleh dilengkapi dulu. Terima kasih untuk infonya Pak Yunus. Kemudian ini tadi Bu Widowati juga ada informasi berupa video, coba saya tampilkan dulu. Oke, dari videonya kawan, tadi disertakan juga untuk keterangan melalui caption ya. Ini jalur ke Surabaya, antrian di pom bensin Randu Agung bikin macet. Itu untuk info dari Bu Widowati. Waduh, sampai di jelang jam 6 ini Bu ya, masih sama juga nih pemandangan di sana. Terima kasih Bu Widowati. Kemudian tadi ada juga informasi kita terima dari Pak Tato, mengabarkan eksit tol Singosari underpass mengarah ke Malang juga macet nih, macet total. Waduh, di lokasi efek apa Pak ya? Coba saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, kira-kira untuk di lokasi padatnya sampai mana gitu ya. Kalau untuk arah masuk dalam kota Malang sudah mulai ngantri. Nah, ini kayaknya juga sejak di jalur tol ya, itu memang dari area arteri Singosari kawan ya, atau Anda keluar dari gate tol Singosari nanti menuju ke Karanglo, itu sudah mulai ada antrian sejak di persimpangan. Dan ini sampai di Unggul Sport Center masih ngantri sampai di daerah dekatnya Hawaii itu Pak ya antriannya. Kira-kira efek apa itu Pak di lokasi, nanti boleh di-share juga ya. Kalau ada yang sudah lepas dari antrian di sana, kira-kira efek crossing sajakah atau juga efek dari kendaraan entah itu yang mogok atau yang lainnya. Anda boleh sampaikan juga ya. Semoga nihil nih dari kendaraan yang trouble. Karena dari beberapa informasi yang kita terima, kondisi lintas padatnya ini dominasi masih dengan area dekat-dekat SPBU. Tuh kawan untuk update-nya. Untuk yang lainnya lagi nanti kita akan update informasi juga. Nantinya kita akan sambung dengan Heri Prasetyo, nanti akan membawa kabar dari wilayah kota Malang. Dengan Heri, kabarnya soal puluhan tahun tinggal di balik dinding spanduk, pasangan di Malang akhirnya memiliki rumah layak huni. Informasinya seperti apa di segmen selanjutnya kawan, nanti kita akan sambung dengan reporter Heri Prasetyo.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bisa jamu dan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iyo pak. Lo entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
1: Waduh iyo iyo, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek trainase. Anggitnya kos-kosan dah iki.
2: Aku pak. Lah, apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kaya gak nonggon liyo sama ini ono-ono ay.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sirikat FM. Kawan, sampai untuk di malam hari ini ya, informasi di beberapa titik tadi juga masih ngantri, termasuk juga yang di TikTok. Terima kasih yang sudah menyapa. Ini tadi juga ada informasi dari Info Singosari. Tadi kabarnya di area SPBU wilayah Singosari antriannya sudah mengular. Di SPBU wilayah Singosari sendiri ada dua titik kawan ya, tadi informasi yang kita dapat SPBU yang ada antriannya itu ada di SPBU Kantri, sama yang satunya lagi di daerah Randu Agung. Nah ini Randu Agung ya, kondisinya ternyata masih konsisten sejak tadi siang jam 12 itu sudah mulai ngantri, sampai sekarang pun juga masih padat. Kemudian tadi ada tambahan juga informasi dari pendengar Sirikat FM, dari Pak Julius ya. Pak Julius tadi juga ada video yang dikirimkan daerah Purwosari yang mau ke Lawang, tadi juga sama kondisinya sudah mulai ada antrian di sekitaran SPBU ya.
1: Siti Gain melaporkan terjadi kepadatan di pom bensin, tepatnya di perumahan Bukit Centul Lawang. Ini sepertinya pada ngantri ini untuk bensin dan Pertalite dan solar. Jadi dimohon untuk pengendara roda 2, roda 4 berhati-hati. Demikian informasinya, Siti Kait. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih juga itu untuk informasinya ya. Untuk yang mengarah ke Malang pun di area Purwodadi menuju ke Malantri juga. Tadi ada informasi kawan, selain untuk di area Kabupaten Malang sisi utara, selatan tadi juga sama ada informasi kondisi trafik yang ngantri daerah SPBU Pepen. Tadi Pak Robi mengabarkan padat imbas antrian bahan bakar di SPBU Pepen sampai di Ena Ejo. Ada videonya juga saya tampilkan dulu dari Pak Robi. Ada bisa lihat kawan di visual radio kami ya, antriannya luar biasa panjang. Ini untuk yang di depannya Ena Ejo sampai di SPBU Pepen. Informasi dari Pak Robi baru saja. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kemudian yang mau menambahkan lagi beberapa update yang lainnya, boleh terus untuk Anda share ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kemudian kawan, kita akan update dulu. Kali ini kita akan sambung bersama reporter Sirikat FM, sudah ada Heri Prasetyo, siap dengan kabar kalau puluhan tahun tinggal di balik dinding spanduk, ada pasangan di Malang yang akhirnya punya rumah layak huni.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Harry.
3: Dan Hanim Ainun menjalani kehidupan di rumah yang dindingnya hanya terbuat dari spanduk bekas dan anyaman bambu. Dapur, kamar tidur, hingga kamar mandi hanya dibatasi material seadanya yang jauh dari kata layak. Rumah tersebut merupakan bagian dari rumah orang tua yang dibagi untuk 3 bersaudara. Keterbatasan ekonomi membuat Adi dan Hanim tak pernah mampu memperbaiki bagian rumah yang mereka tempati. Kondisi ekonomi keluarga itu semakin memburuk setelah Adi kehilangan pekerjaannya pada Oktober 2025. Setelah 20 tahun bekerja sebagai tenaga pengamanan di sebuah perusahaan, kontraknya tidak diperpanjang karena faktor usia. Selama 8 bulan terakhir, Adi belum mendapatkan pekerjaan tetap. Ia hanya membantu aktivitas istrinya yang masih aktif sebagai pembina pramuka sembari mencari sumber penghasilan baru. Perubahan baru datang setelah rumah mereka menjadi salah satu penerima program renovasi rumah tidak layak huni. Dalam 11 hari, pekerjaan rumah yang sebelumnya berdinding spanduk dan bambu berubah menjadi bangunan permanen. Kini rumah tersebut, kawan, telah memiliki ruang tamu, kamar dapur, kemudian kamar mandi, kamar tidur dengan dinding bata yang lebih aman dan layak dihuni. Menurut Wakil Ketua Pembina Anggota Muda Guarda Pramuka Jawa Timur, Arumi Basin, menjelaskan, rumah Adi termasuk kategori kerusakan berat karena tidak memiliki struktur bangunan yang memadai.
4: Pramuka Jawa Timur. Ini merupakan salah satu program prioritas kami. Hari ini ada di Kota Malang. Kita merenovasi salah satu rumah yang kebetulan masuk kategorinya kategori berat. Jadi pembenahan struktur hampir dibangun total semuanya. Karena existing rumah yang ada sebelumnya memang ada batu bata, tetapi tidak ada strukturnya, sehingga dalam jangka panjang, jadi kita nggak bisa asal tambal aja, jadi harus kita bangunkan struktur. Dan ada beberapa area yang dindingnya belum ada. Nah, sehingga masuk kategori berat. Dan kemudian dalam perjalanannya, ini yang saya senang nih. Dan saya senang hari ini juga barengan sama Kak Wali, ayo Kak, gitu ya. Kita alhamdulillah mendapatkan full support dari seluruh kerja keras yang dilakukan oleh keluarga Jatim. Dan tentunya adalah gugus-gugus depan yang di lapangan. Tidak seperti waktu saya kunjungan di kota yang lain, biasanya saya mengunjungi waktu belum direnovasi. Tetapi karena ini sudah mulai, program ini sudah mulai berjalan dari awal Juni, hampir serentak mulai renovasinya, sehingga untuk yang di Kota Malang ini sudah masuk ke tahap hampir finishing. Tetapi yang bisa dilihat, tujuan kita bukan membangun rumah yang mewah, tetapi rumah yang layak huni. Dengan anggaran yang terbatas karena bersifat sukarela, dan alhamdulillah segini saja buat kami sudah pencapaian di gugus depan yang luar biasa.
3: Sementara itu, kawan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang turut meninjau hasil renovasi menilai kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 6 petang. Kawan RTH Buring dipulihkan dengan penggusuran bangunan liar dan penanaman ratusan bibit pohon. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang melakukan pemulihan ruang terbuka hijau atau RTH agar kembali sesuai fungsinya di kawasan Buring, Kecamatan Gunung Gandang dengan menanam 100 bibit pohon. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, kegiatan itu dilakukan hari ini setelah kerja bakti membersihkan sisa bangunan warung di lahan RTH Selatan Gorkenarok. Kata Raymond, kawasan RTH di sisi selatan Gorkenarok ini memiliki luas mencapai 8.000 meter persegi dan seluruh area tersebut akan dimanfaatkan kembali sebagai ruang hijau. Lebih lanjut, sebagai antisipasi munculnya bangunan liar lagi, pihaknya berencana memasang pagar semi permanen sambil menunggu pengajuan anggaran untuk membangun pagar permanen. Kawan Pertamina prioritaskan pengiriman BBM subsidi di Jawa Timur. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Matraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, Pertamina telah melakukan berbagai upaya mitigasi sebagai penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Ahad menambahkan, untuk mengatasi antrian di sejumlah SPBU, Pertamina menambah pasokan melalui alih suplai dan memaksimalkan pengiriman mobil tangki ke wilayah dengan permintaan tertinggi. Sementara itu, Pertamina juga berharap langkah tersebut bisa segera mengurangi antrian dan menormalkan distribusi BBM. Polri bentuk Polresta baru di kawasan IKN dan 4 Polres tipe D baru. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan, di kawasan Ibu Kota Nusantara dibentuk Polresta dan 4 Polres tipe D baru. Selain itu ada juga 8 Polres tipe D di Kalimantan Timur menjadi Polresta. Menurut Truno Yudo, pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian ke masyarakat. Sebelumnya Polri melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 1.121 personel perwira tinggi atau PATI dan perwira menengah atau PAMEN. Mutasi dan rotasi ini melalui 7 surat telegram yang diterbitkan pada 25 Juni 2026 kemarin. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.
0: One Hot News.

City 9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di program City Report di jam 6 petang kawan. Dan untuk pantauan cuaca di malam hari ini di area Telogo Mas terpantau tidak ada hujan sama sekali kawan ya, dari tadi siang sampai sekarang. Dan untuk perkiraan suhu cuaca pada malam hari ini di sekitar Telogo Emas sendiri, ini juga menunjukkan suhunya di 22 derajat Celcius serta kelembapan udaranya berada di 94%, dan untuk kecepatan anginnya berada di 3 km per jam kawan. Nah, untuk pantauan arus lalu lintas sendiri juga masih relatif ramai lancar ya di area Telogo Mas ini. Bagaimana di area Anda kawan? Apakah ada titik-titik kemacetan akibat antri di beberapa SPBU? Bisa Anda laporkan kembali kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda pada petang hari ini kawan. Dan tentunya di petang hari ini juga sudah ada informasi yang masuk melalui WhatsApp kita ya. Ada Pak Gunawan ini mengabarkan bahwa info lalin ini ya dari jembatan Berantas, dan Pak Gunawan sendiri juga mengirimkan sebuah video kawan, kita lihat bersama-sama videonya dari Pak Gunawan. Nah ini bisa kita tampilkan di radio visual live kita kawan. Nah ini terlihat ya, sangat ramai. Nah ini kondisinya sangat ramai sekali kawan. Tadi Pak Gunawan mengirimkan video di jam 17 lebih 27 menit ini ya. Nah, ini sangat terpantau ramai. Sangat jelas kawan ya. Ini sudah saya tampilkan di radio.

0: dikirimkan videonya dari Pak Gunawan. Nah, ini saya cepatkan kawan ya. Nah, ini Pak Gunawan mau belok ke kiri. Begitu kawan. Nah, itu tadi untuk pantauan arus lalu lintasnya yang dikirimkan oleh Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Lalu di sini juga ada Pak Yudi mengabarkan ini ya, info lalin. Mitra 10 Kebonsari sampai pertigaan Kacuk ini macet. Ini Pak Yudi juga mengirimkan sebuah video. Kawan kita bisa melihat di Radio Visual Live kita.
1: Selamat malam City Guide.
0: Ya, selamat
1: info
0: malam.
1: Info lalin. Mitra 10 Kebonsari. Sampai pertigaan Kacuk nih kayaknya. Macet. Mungkin juga sampai pabrik gula Kebon Agung.
0: Oke.
1: Demikian sekilas info. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Yudi Hermanto. Nah, ini juga terpantau macet ini ya. Atau di malam, di petang hari ini kawan, bagaimana arus lalu lintas di daerah kawasan Anda? Apakah juga terpantau ada kepadatan di sejumlah titik? Bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811 3600 911.

0: Foto, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Gejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life, satu buah komposisi kawan dari Tulus Monokrom yang sudah menemani perjalanan Anda di menit 27 ya, lepas dari jam 6 petang kawan. Dan tentunya ini karena kelangkaan bahan bakar minyak yang dirasakan itu juga bukan hanya masyarakat saja ya, tapi Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO Jawa Timur ini juga merasakannya kawan. Bahkan ini yang mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera turun tangan membantu memulihkan pasokan solar yang saat ini semakin sulit didapat ini ya. Ketua DPD APTRINDO Jatim Sundoro ini juga mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan berharap ini bisa segera melakukan audiensi. Nah, ini tujuannya kenapa sih kawan, meminta pemerintah ini membantu mengupayakan normalisasi alokasi solar bersubsidi kepada Pertamina. Nah ini menurut APTRINDO kondisinya sudah sangat mengganggu operasional angkutan barang. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga dilaporkan mencapai hampir 1 km, bahkan ada sopir yang harus menunggu berjam-jam hingga menginap demi mendapatkan solar. Dampaknya pun tidak kecil kawan, di sekitar 30% armada truk yang mengalami penurunan produktivitas ya, karena lebih banyak waktu habis untuk mengantri bahan bakar. Akibatnya ini jadwal pengiriman barang ke berbagai daerah ini juga ikut terlambat dan biaya operasionalnya pun juga meningkat ini ya. Para pelaku usaha khawatir nih kawan, jika kondisi ini terus berlanjut, distribusi barang juga akan semakin terganggu serta berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Itu kawan, salah satu Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO Jawa Timur. Nah, untuk pantauan lalu lintas di malam hari ini kawan, bagaimana? Apakah lancar atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di daerah Anda? Bisa informasikan kepada kami di nomor WhatsApp 0811-3600-911. Lalu kita beralih ke informasi selanjutnya kawan, ada Pak Yohanes. Selamat malam Pak Yohanes, ini juga mengabarkan ke Grand Mercure parah macetnya. Nah ini macetnya karena apa Pak? Karena imbas volume, imbas naiknya volume kendaraan, atau ada beberapa kendaraan yang mengisi mengantri di SPBU ini? Bisa Anda informasikan kepada kami ya Pak ya, di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
1: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan

0: kesehatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh Baliho Besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
1: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang, ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
0: Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
2: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarinah. Itu akan dibuat semikian rupa, membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang selama ini di sembarang tempat.
0: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang Ibnu Sasongko mengatakan, kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
3: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para komentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya, pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai selfie anak-anak muda.
0: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP mengalokasikan anggaran 1,9 miliar untuk pengadaan hand traktor pada tahun 2026 guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kebutuhan petani di berbagai wilayah. Kepala DKPP Sumenep Khairul Rosid menyampaikan, proses pengadaan saat ini sedang berjalan melalui mekanisme e-katalog dan ditargetkan segera terrealisasi agar bantuan dapat segera dimanfaatkan kelompok tani penerima.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 20 September mendatang. Kepastian ini ditandai dengan peluncuran logo berbentuk gunungan wayang serta maskot si Sakur oleh Gubernur Jawa Tengah bersama Menteri Agama di Masjid Agung Jawa Tengah. Menteri Agama Nazaruddin Umar bilang, MTQ kali ini akan menghadirkan banyak inovasi, termasuk mendatangkan ahli Al-Quran dari luar negeri, serta berbagai agenda seperti expo, job fair, hingga lomba rebana.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Berdasarkan nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 saat rapat paripurna kemarin masih menyoroti tingginya silpa di angka 2,07 triliun. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro Amin Tohari mengatakan pendapatan yang besar ini harus dibarengi dengan tersedianya banyak lapangan kerja yang tersedia dan merata agar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sementara anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat DPRD Bojonegoro M. Khairul Anam mendesak evaluasi program Pemkab dan menyusun rencana yang strategis.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda pada petang hari ini kawan ya. Tentunya ini di malam hari, terus saja sudah ada informasi yang masuk kawan melalui WhatsApp kami. Selamat malam, ada Pak Yogi. Ini mengabarkan di daerah Sawo Jajar. Di daerah Sawo Jajar 2 ini gerimis kecil. Oke, terima kasih Pak Yogi atas informasi cuacanya. Dan juga untuk kawan-kawan yang lain, gimana untuk pantauan cuaca di sekitar Anda? Apakah juga sedang diguyur hujan atau terang ini ya? Dan juga arus lintasnya bagaimana kawan pantauannya di daerah Anda yang sedang Anda lewati? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911. Kawan, di tengah antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM subsidi di Jawa Timur ini juga terus ditambah. Pertamina juga melakukan berbagai langkah percepatan distribusi, mulai dari penambahan suplai biosolar dan juga Pertalite, pengalihan pasokan dari terminal BBM terdekat, hingga memaksimalkan pengiriman menggunakan armada mobil tangki. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahmad Rahedi mengatakan ini bahwa konsumsi BBM subsidi di Jawa Timur memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bahkan selama bulan Juni ini kawan, penyaluran biosolar sudah melampaui 100% dari kuota berjalan. Sementara Pertalite mencapai sekitar 96%. Nah, ini untuk mengatasi antrian yang terjadi, kini Pertamina juga menerapkan skema double alih suplai atau penambahan jalur distribusi. Langkah ini dilakukan agar volume BBM yang dikirim ke berbagai daerah bisa lebih banyak dan juga lebih cepat sampai ke SPBU. Dan selain itu kawan, mobil tangki juga diprioritaskan untuk wilayah yang mengalami lonjakan permintaan serta kendala pasokan paling tinggi. Dan juga Pertamina memastikan kebutuhan biosolar dan Pertalite bagi masyarakat Jawa Timur tetap aman dan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar distribusi BBM subsidi ini berjalan dengan lancar. Dengan berbagai upaya yang dilakukan ini kawan, diharapkan antrian kendaraan di SPBU juga semoga segera berkurang dan juga kondisi penyaluran BBM kembali normal seperti biasanya. Ya kawan, bagi Anda yang ingin memantau arus lalu lintas di sekitar Anda atau juga cuaca, ini bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-3600-911.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Untuk kondisi trafik masih cenderung lancar ya di ruas Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, pastinya untuk Anda juga yang mau menambahkan informasi di beberapa titik yang lainnya di ruas tol, boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai kuburan Londo. Kalau nama resminya pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, angkutan pelajar Kota Malang diperkirakan beroperasi pada Juli 2026. Program angkutan pelajar di Kota Malang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan Juli 2026 bertepatan dengan tahun ajaran baru, dan saat ini pemerintah sedang mematangkan regulasi serta persiapan teknis pelaksanaan bersama organisasi angkutan darat Kota atau Organda Kota Malang. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan peraturan wali kota atau perwal saat ini diproses di Biro Hukum Provinsi sebelum diserahkan ke Pemkot Malang. Kata Purwono, program ini nantinya akan didukung aplikasi digital yang terintegrasi dengan layanan bus Trans Jatim yang bisa memantau pergerakan angkot mulai dari titik jemput hingga pengantaran bisa dipantau secara real time. Lebih lanjut, saat ini masih dilakukan sosialisasi program dilakukan secara internal pengemudi dan pengelola angkutan, sementara untuk sosialisasi ke pelajar dan orang tua akan dilakukan saat mulai masuk sekolah. Kawan, marak antrian BBM, Organda Jatim menyebut penurunan kuota pasokan solar di sejumlah SPBU. Ketua DPD Organda Jatim Firman Syah Mustafa mengatakan banyak bus dan truk kesulitan mendapatkan solar karena sejumlah SPBU tidak menjual atau kehabisan stok. Firman Syah menambahkan kondisi ini dipicu turunnya kuota solar subsidi pada Juni 2026 dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, Organda pun meminta pemerintah segera mencari solusi agar pasokan solar kembali lancar. Kawan, potensi kabut asap parah mengancam Asia Tenggara akibat El Nino dan meningkatan deforestasi. Singapore Institute of International Affairs menyebut fenomena El Nino diperkirakan menciptakan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kuat tahun ini, sehingga berpotensi mengakibatkan kabut asap parah di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Indonesia. Meski kondisi cuaca bisa memperburuk kebakaran dan kabut asap, akar penyebab pada bagaimana lahan pertanian dikelola, kesiapan menghadapi kebakaran, dan komitmen politik untuk mencegah kabut asap lintasan batas. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Segera kita ikuti program Cafe Ide.

3.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Hari Jumat, jam 7 malam, waktunya kita masuk di program Cafe Ide. Nah, kawan, untuk di malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol jejak pelajar dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, fokus kita untuk malam hari ini, kita akan ngobrol bersama dengan TRIP atau kepanjangan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, untuk mengenal gitu ya sebagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita akan ngobrol bersama dengan Paguyuban Mas Trip Malang Raya. Jadi kita akan mengajak Anda untuk kembali melihat bagaimana sejarah ini bukan sekedar masa lalu, tapi juga mewariskan nilai nasionalisme, keberanian, dan juga cinta tanah air pada generasi penerus. Jadi kawan, buat Anda juga yang pengen join untuk obrolan kita malam hari ini, boleh untuk Anda manfaatkan interaktif langsung di 0811-3600-911. Kita juga lagi live di YouTube Radio Sirigait 911 FM.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kita masuk di program Cafe Ide. Edisi untuk 26 Juni 2026, kawan, kita akan bicara tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang mungkin kalau Anda bayangkan ini ya, ada jenderal, tokoh bangsa, atau pasukan tentara gitu ya. Tapi kalau yang perlu untuk Anda tahu, apalagi warga Kota Malang, di balik sejarah itu ada para pelajar yang rela untuk mempertaruhkan masa depannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, semangat ini juga sampai sekarang masih terus dijaga oleh paguyupan Mastrip Malang Raya. Ini bukan sekedar mengenang sejarah gitu ya, tapi juga untuk mewariskan nilai perjuangan ke generasi muda agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kemudian sebenarnya siapa saja sih mereka ini, Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP? Kemudian kenapa nama mereka itu begitu lekat dengan sejarah Kota Malang? Nanti kita akan ngobrol pastinya malam hari ini di program Cafe Ide. Kita akan bahas dalam topik jejak pelajar dalam perjuangan kemerdekaan. Dan kawan, untuk Anda juga yang pengen join bersama kami, saya ingatkan dulu bisa langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Karena saya juga mau sapa dulu untuk narasumber kita malam hari ini. Ini yang sudah ada di studionya Sidikir FM, saya mau sapa dulu, ada dari generasi 2 TRIP ya. Ada 2 dari generasi TRIP. Ada Pak Irawan Paulus. Selamat malam Pak Irawan.
1: Selamat malam.
0: Malam, waduh. Malam hari ini sehat Pak ya?
1: Woi, sehat dong.
0: Wah, luar biasa. Semangat ini pastinya ya. Selain dengan Pak Irawan, kawan, kita juga akan ngobrol masih dengan generasi 2 dari TRIP. Ada Bu Retno Warnan juga. Selamat malam Bu Retno.
2: Selamat malam, terima kasih sekali ya kita sudah diundang Malang City Guide.
0: Terima kasih juga untuk malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidikir FM untuk malam hari ini. Dan kawan, sekali lagi saya ingatkan, kita akan ngobrol soal jejak pelajar dalam perjuangan kemerdekaan bersama dengan paguyupan Mastrip gitu ya. Jadi sebenarnya untuk paguyupan ini juga seperti apa, kayaknya kita perlu kenalan dulu gitu ya, sebelum untuk kita bahas bagaimana sejarah-sejarahnya, termasuk ini yang baru nyusul juga. Oke, sudah siapkah di situ untuk mic-nya teman-teman di newsroom? Oke, sudah siap. Saya mau sapa juga ini yang baru datang dari generasi 3 TRIP ya. Ada Pak Agung Buana juga. Selamat malam Pak Agung.
3: Selamat malam Mbak Nurul, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Waduh, ngobrol ya lagi nih sama Pak Agung.
3: Iya.
0: Baik Pak Agung, mungkin bisa lebih dekat lagi ya nanti.
3: Oke,
0: dengan mic-nya.
3: Ya.
0: Oke,
3: baik.
0: Udah pas. Baik, untuk malam hari ini kita mulai ya untuk obrolan kita di program Cafe Ide. Dan untuk Anda kawan, tidak hanya bisa ikut interaktif di WhatsApp, Anda bisa saksikan kita juga malam hari ini di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM. Nah, sebelum kita ngobrol soal apa itu TRIP ya, sepertinya saya mau tanya dulu ke masing-masing narasumber yang malam hari ini sudah join bersama Sidikir FM. Kira-kira dari seluruh narasumber, ini bisa diceritakan dulu bagaimana perjalanannya bisa aktif gitu ya di paguyupan Mastrip Malang Raya. Apakah semua dari bisa dibilang keturunan mereka gitu ya yang ikut perang waktu itu, pelajar TRIP, apakah mereka juga ikut dalam

0: Jadi begini Mbak, memang trip ini kan kami ini G2 ya, generasi 2 dan malah ada yang generasi 3 dan seterusnya begitu ya. Nah, asal muasalnya ini kan para orang tua kami gitu ya. Ya bapak kami maupun ibu kami begitu. Mereka lah pelaku-pelaku sejarah begitu pada tahun kisaran 45 sampai 47 itulah mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan selanjutnya setelah itu mereka apalah istilahnya itu masih kumpul-kumpul gitulah ya, kalau kita istilah kita sekarang sok reuni gitulah ya gitu. Nah, kumpul-kumpul para orang tua kami itu kemudian ya bentuknya macam-macam kumpulan itu ya. Tapi yang jelas ada acara rutin memperingati terutama ya 31 Juli sebagai peristiwa besar buat trip. Nanti kita ceritakan apa 31 Juli itu. Tapi dari situlah kemudian tentu saja para orang tua kami membawalah gitu ya anak-anaknya gitu, mengenalkan dan seterusnya, sehingga akhirnya ya kumpulan ini berjalan terus lah sampai hari ini. Okay. Begitu.
1: Bahkan sampai ke generasi-generasi selanjutnya.
0: Iya.
1: Baik. Kemudian kalau dari ini ya, dari komunitasnya sendiri bisa dibilang kan Paguyupan Mas Trip. Kalau dengar nama Paguyupan Mas Trip, mungkin ada nih di luar sana masyarakat yang masih belum mengenal apa paguyupan tersebut. Boleh dijelaskan juga nih sebagai pengantarnya. Dari Pak Agung barangkali.
2: Kaget kan. Oke, ya. Paguyupan Mas Trip ini memang seperti yang sampaikan Mas Irawan tadi, bahwa kita ini adalah generasi penerus ya, generasi penerus dari para pelajar yang saat itu memang mempunyai dua tugas. Dia seorang pelajar namun juga seorang pejuang.
1: Okay.
2: Nah, di dalam trip itu sendiri kakek-kakek kita, orang tua kita pada waktu itu masuk di dalam tentara Republik Indonesia pelajar. Jadi trip itu adalah singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dan pada saat pembentukan Tentara Republik Indonesia, kita di trip itu masuk ke dalam Brigade 17. Nah, anak-anak muda pelajar ini selain bertugas untuk bersekolah, mereka juga memanggul senjata, membela kemerdekaan. Nah, dari aktivitas belajar dan berjuang ini akhirnya membentuk satu ikatan-ikatan, membentuk brigade, membentuk batalion-batalion, di mana batalion ini juga terdiri dari beberapa wilayah di Jawa Timur. Dan ini yang menyatukan mereka sebagai barisan tentara pelajar gitu ya. Kalau di Jawa Tengah terkenal dengan tentara pelajar, kalau di Jawa Timur lebih dikenal dengan TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, aktivitas yang dilakukan apa? Ya, yang karena memang tugasnya belajar ya, memang harus belajar. Cuman begitu mendapat perintah untuk melakukan tugas melawan atau mempertahankan kemerdekaan, mereka akan turun memanggul senjata, bertempur, berperang gitu ya. Namun sekali lagi, selain belajar, bertempur dan berperang, mereka ada satu lagi, karena usianya masih muda, relatif muda, 14 sampai 19 tahun atau 20 tahun, mereka ini juga bersenang-senang nih. Jadi akhirnya punya punya jargon belajar, berjuang dan bersenang-senang. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, itu ya. Jadi mulai dari sejarahnya, kemudian bagaimana bisa muncul Paguyupan Mas Trip Malang Raya, tadi sudah dijelaskan selain dari Pak Agung dan juga Pak Irawan. Kemudian kalau dari namanya sendiri, saya juga mau geser ke Bu Retno nih. Ini kan namanya itu Mas Trip, bisa dibilang juga cukup unik nih. Kalau untuk tripnya kan sudah ada kepanjangannya, masnya ini dari mana, asal-usulnya gimana tuh Bu Retno, monggo.
3: Kalau trip ini kan adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Mereka itu berusia sekitar 14 sampai 19 tahun, bahkan ada yang 20 tahun juga. Nah, pada waktu itu kalau pas sedang berjuang ini kan mereka kan pasti ada apa? Punya camp-camp tersendiri ya. Dan di situ kan biasanya bersama rakyat, dibantu rakyat, bekerja sama dengan rakyat dan itu kalau zaman dulu tuh mau dipanggil Pak kok masih kecil-kecil gitu ya. Jadi akhirnya

0: kan dipanggil mas, mas, mas gitu. Akhirnya bapak-bapak kita ini memutuskan untuk memberi nama paguyubannya ini menjadi Mas Trip, Trip gitu.
1: Oke. Tapi kalau bisa dibilang sejak tahun berapakah, apakah sejak dari generasi pertama ada paguyuban tersebut atau waktu generasi 2 dan seterusnya untuk paguyuban ini?
0: 1977.
2: Kalau boleh saya bantu, memang di dalam pada waktu pertempuran, masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, enggak ada kepikiran untuk membentuk paguyuban.
0: Yeah.
2: Yang ada malah membentuk brigade, membentuk batalion begitu ya. Belum sampai ke paguyuban. Nah, memang ada yang menarik ketika tahun 1950 kan ada namanya reorganisasi Tentara Republik Indonesia. Nah, reorganisasi ini adalah titik balik di mana para pelajar berjuang tadi untuk memutuskan apakah tetap berjuang di jalur militer menjadi tentara ataupun berjuang di area penugasan lainnya seperti melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi ataupun menjadi pegawai dari BUMN, BUMD dan lain-lain lah. Artinya dari mereka melakukan aktivitas di luar tugasnya sebagai Trip tadi dan memutuskan untuk berjuang di medan lain. Nah, itu akan muncul kerinduan-kerinduan ya, muncul kangen-kangen pada waktu itu sama-sama berjuang, bertempur, ya reunian lah, kalau sekarang reunian lah ya. Nah, kangen-kangenan itulah yang akhirnya mewujudkan munculnya paguyuban. Dan paguyuban itu juga seperti tadi saya sampaikan, dari bapak-bapak kita atau kakek-kakek saya itu semua ada beda-beda. Ada yang kakeknya atau bapaknya tetap menjadi tentara begitu ya. Ada yang menjadi pegawai BUMN gitu. Atau yang malah menjadi guru, menjadi dosen, menjadi ya, yang lain-lain lah. Nah, disitulah muncul paguyuban-paguyuban. Dan akhirnya paguyuban ini memutuskan bahwa generasi pertama adalah generasi dari para pelaku sejarah atau pejuang itu sendiri. Sedangkan generasi kedua adalah generasi penerus, yaitu dari sisi anak-anaknya gitu ya. Dan yang ketiga saat ini adalah generasi ketiga, itu cucu-cucunya. Nanti ada generasi keempat, kelima, keenam gitu ya.
3: Dan seterusnya.
2: Dan seterusnya. Karena ada jargonnya itu ku teruskan perjuangan
3: sampai akhir
2: zaman.
1: Wah, luar biasa. Itu kawan ya, kita masih di segmen pertama, bisa dibilang juga masih di awalan dulu, kita baru kenalan dengan apa itu paguyuban Mas Trip Malang Raya. Jadi kalau buat dari Anda juga pengen tanya-tanya, nanti boleh ya untuk langsung di 0811-3600-911. Untuk seluruh narasumber kita jeda dulu, dan sebelum saya jeda, saya mau cek dulu untuk kondisi lalu lintas. Barangkali kalau malam hari ini ada yang lagi mobile, ada yang mengarah ke Batu, kondisi traffic sebenarnya masih lancar saja ya di area Batu. Kalau start dari daerah Pendem mengarah ke IR Soekarno, Patimura itu masih cenderung lancar saja. Untuk malam ini, kawan traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, V Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
4: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji, yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik, hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: Live。
1: Bro, kenapa tuh hidung?
2: Gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
7: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sedikit lain, One on the FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, kita masih di Cafe Ide ya. Kita ngobrol jejak pelajar dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum kembali ke narasumber, saya juga mau cek dulu. Ini tadi ada beberapa catatan informasi lalu lintas ya, yang lagi mobile daerah Karanglo. Tadi kondisinya padat ya, coba saya play dulu. Kabarnya ada kendaraan yang trouble. Informasi awal tadi dari Pak Abu Ja'far. Saya tampilkan dulu kawan. Kalian bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan
10: di underpass sekarang lu. Mohon hati-hati semua, terima kasih.
9: Oke, ini tadi dari Pak Ja'far ya. Video awal sih masih belum tahu di lokasi ada apa. Kemudian di menit selanjutnya di

0: kabarkan ada truk kawan yang mogok. Tadi yang juga terjebak antrian ada Pak Dian ya. Pak Dian juga sama nih di area Bentul tadi juga terdampak. Nah ini bisa lihat di visual radio kami, ternyata tidak ada suaranya, ini hanya video saja ya. Lalin depan Bentul arah ke selatan merambat. Oke, terima kasih untuk informasinya. Ini tadi laporan dari beberapa pendengar Siregar FM. Kita sudah sampaikan ke pihak lantas ya. Tadi kita sudah teruskan ke Kanit Turjawali, Salantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung untuk bisa monitor gitu ya, dan juga ngatur traffic di sana. Terima kasih kawan untuk informasinya. Dan untuk di malam hari ini, mungkin ada juga salah satunya yang lagi mobile mengarah ke Kabupaten Malang. Kali ini kita coba cek yang di sisi selatan. Yang mengarah ke selatan, pantauannya di area sekitar Kepanjen, lalu lintas masih lancar. Daerah Jalan Raya Mojosari juga lancar, depannya Unira masih landai. Untuk malam ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang. Baik, kita kembali dulu ke narasumber untuk malam hari ini, program Cafe ID. Kalau tadi di awal kita sudah kenalan dengan apa itu trip dan juga bagaimana awal munculnya paguyupan Mas Trip Malang Raya. Kemudian kalau ngobrol soal trip ini kan memang tidak lepas juga dengan pertempuran Jalan Salak gitu ya, di tanggal 31 Juli 1947, betul tahun tersebut ya. Nah ini mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan ke pendengar Siregar FM, apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu? Dari Pak Agung kah? Atau Pak Irawan, monggo.
1: Oke, jadi begini teman-teman, kami menyebutnya sebagai pertempuran Jalan Salak. Generasi sekarang pasti tidak tahu di mana Jalan Salak itu ya. Kalau sekarang taunya Jalan Pahlawan Trip. Jadi ada sebuah jalan yang mengarah ke barat di depan Gereja Ijen itu. Nah, di situ ada jalan yang namanya Jalan Pahlawan Trip. Nah, ketika tahun 47 terjadi peristiwa itu, nama jalan itu adalah Jalan Salak. Karena daerah itu jalan, nama jalan gunung-gunung gitu ya. Oke. Okay. Gunung Salak, Gunung Tempo, dan lain-lain begitu ya. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1947? Ini tidak terlepas dari rangkaian peristiwa Malang Bumi Hangus. Malang Bumi Hangus itu terjadi pada periode 15 Juli hingga 30 Juli 1947. Apa yang terjadi? Bahwa ketika itu sudah diketahui pasukan Belanda akan melakukan agresi militer pertama, berusaha lagi mengambil tanah yang mereka katakan sebagai tanah jajahan ini ya, begitu ya. Nah, dalam pergerakan itu pada Juli 1947 orang tentara Belanda ini sudah masuk ke kota Malang. Nah, ketika itu seluruh komponen yang ada di kota Malang ini berusaha lah istilahnya itu ya menahan, begitu ya. Menahan untuk supaya tentara Belanda ini dilawan begitu ya. Nah, salah satu upayanya adalah mereka melakukan yang disebut sebagai bumi hangus. Jadi bangunan-bangunan publik itu dibakar dengan tujuan adalah bahwa jika seandainya tentara Belanda itu masuk kemari, mereka akan mendapatkan bangunan-bangunan sudah terbakar sehingga mereka secara kerja nanti akan terganggu lah istilahnya gitu. Nggak punya kantor, nggak punya gudang, nggak punya ini karena sudah terbakar semua. Yang dibakar itu gedung sekolah, gedung pemerintahan, bahkan balai kota terbakar pada waktu itu. Nah, tetapi karena tentara Belanda yang datang itu memang ya, pada waktu itu ya secara persenjataan tentu saja mereka lebih canggih lah dibanding kita yang ya baru belajar jadi negara gitu kan ya, baru 2 tahun. Nah, sehingga mereka juga tidak tertahankan lah akhirnya orang Belanda itu bisa, tentara Belanda itu bisa masuk kemari. Dan pada tanggal 31 Juli 1947 di Kota Malang ini, Kota Malang ini dipertahankan di 3 sektor. Sektor timur, itu kira-kira kalau sekarang itu ya daerah Buring sampai ke Blok Office itu ya, Wonokoyo dan lain-lain, itu dipertahankan oleh TNI. Di situ ada Mayor Hamid Rusdi yang kita kenal. Kemudian di sektor tengah, sektor tengah itu kira-kira areanya alun-alun, terus ke daerah pasar besar dan lain-lain. Itu yang banyak bertahan di situ adalah teman-teman dari Laskar Hizbullah. Nah, sementara di sektor barat, nah sektor barat ini disebut sektor barat itu adalah dari batas Bareng itu yang kita kenal sekarang, rumah dinas wali kota itu, sampai ke ujung jalan Ijen yang kita kenal sekarang, ya apa teman-teman tahu Simpang Balapan, kemudian Jalan Bandung itu, sekitar itu disitulah teman-teman Trip itu mempertahankan area itu. Jadi pasukan Trip itu bermarkas di situ. Markasnya ada di Jalan Pahlawan Trip, di Jalan Salak pada waktu itu, di pojokan Jalan Rinjani. Ada sebuah rumah yang pada waktu itu adalah sebuah pos polisi. Mereka bermaskar di situ. Nah, akan tetapi karena tentara Belanda ini begitu canggihnya, akhirnya mereka bisa menembus, dan peristiwa ini memang tidak terduga bahwa teman-teman Trip itu bertahan di pojokan Jalan Salak itu. Ketika itu pojokannya adalah sebuah pojokan pacuan kuda yang sekarang kita kenal sebagai Poltekkes itu ya. Itu dulu pacuan kuda. Nah, disitulah teman-teman Trip itu bertahan, berpikir bahwa tentara Belanda akan datang dari sisi utara. Jadi berpikir bahwa Belanda akan datang dari sisi Jalan Bandung. Akan tetapi ternyata tidak diduga bahwa tentara Belanda ini datang dari sisi selatan. Jadi tentara Belanda itu masuk melalui Jalan Semeru, kemudian melintas Jalan Ijen dari depan Museum Brawijaya itu sekarang ya, sekarang Museum Brawijaya. Nah, kemudian sampailah ke situ, ke perlimaan ada gereja itu, gereja Ijen itu. Nah, disitulah kemudian berhadapanlah teman-teman Trip ini dengan pasukan Belanda itu. Dan karena ya persenjataannya tentu saja kalah canggih, akhirnya gugurlah 35 orang perjuang Trip itu di situ. Begitu. Jadi akhirnya di tempat itu juga lah mereka dimakamkan sebagai sebuah makam massal begitu ya. Karena ya tentu saja secara darurat ya, yang dilakukan secara cepat ya harus dimakamkan, ya diambil tempat di situ. Nah, kalau teman-teman sekarang lewat Jalan Pahlawan Trip akan membaca di situ ada sebuah tulisan Monumen Makam Trip gitu ya. Ya, Monumen Pahlawan Trip MPT. Untuk diketahui tempat itu adalah sebuah makam, benar-benar makam ya, yang berisi 35 jenazah begitu. Begitulah ceritanya, Mbak.
0: Baik, dan itu dulu namanya Jalan Salak, tapi sekarang namanya jadi Pahlawan Trip.
1: Ya, untuk memperingati kejadian itu, maka dirubahlah nama Jalan Salak sebagai pengingat menjadi Jalan Pahlawan Trip begitu.
0: Baik. Tapi untuk pertempurannya tetap ya, pertempuran Jalan Salak,
1: iya,
0: 31 Juli 1947. Nah, ini kan bisa dibilang peristiwa itu jadi salah satu tonggak yang penting gitu dalam sejarah perjuangan yang ada di wilayah Kota Malang. Kemudian bagaimana untuk sampai saat ini ya, dari teman-teman Pahlawan Trip barangkali juga ada upaya gitu untuk bisa mengenalkan ke masyarakat soal kejadian-kejadian tersebut, karena sepertinya di beberapa literatur masih cukup minim gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
2: Oh ya, sebenarnya kita juga sekarang ini di Paguyuban Mas Trip sedang banyak upaya ya, karena memang peristiwa itu sudah berapa, 79 tahun yang lalu ya. Nah, generasi sudah berganti dan otomatis banyak peristiwa-peristiwa yang sering dilupakan oleh generasi penerus. Nah, di kita di Paguyuban Mas Trip Malang ini sudah 4 tahun berturut-turut ini kita menyelenggarakan yang namanya Sarasean Sejarah. Tujuannya untuk apa? Kita menyasar pada anak-anak sekolah, baik itu SMP, SMA maupun mahasiswa, untuk mengetahui bagaimana peran pelajar ketika mempertahankan kemerdekaan. Dan ini bukan barang yang apa namanya mudah ya, tapi ini yang sulit, karena untuk generasi sekarang nih kalau diceritain itu agak sedikit susah menerima ya, membayangkannya agak susah gitu ya. Kalau kita dulu diceritain gitu bisa membayangkan, tapi kalau sekarang kayak susah. Nah ini tantangannya, sehingga kita membuat sarasehan-sarasehan sejarah, biasanya berdekatan dengan peristiwa 31 Juli. Dan selanjutnya kita juga mencoba untuk melakukan setiap acara tabur bunga. Jadi kita ada peristiwa, ada acara yang dilaksanakan oleh paguyuban, yaitu mulai dari malam renungan suci di Monumen Pahlawan Trip tadi, biasanya kita laksanakan pada tanggal 30 Juli malam. Oh. Nah, kemudian tanggal 31 Juli peristiwa itu sendiri kita peringati dengan upacara ziarah tabur bunga. Nah, untuk memberikan gambaran atau visualisasi pada peristiwa itu, kita juga menyelenggarakan yang namanya teatrikal ya, teatrikal mereka ulang sejarah, melibatkan banyak orang untuk menggambarkan sebuah peristiwa pertempuran yang terjadi pada 31 Juli 1947. Dan visualisasi ini kita setiap tahun lakukan. Tujuannya akan memberikan, memudahkan gambaran kepada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang bahwa peristiwa ini adalah peristiwa besar bagi Kota Malang. Dan kita tahu Malang adalah kota pelajar, kota mahasiswa yang banyak pendidikan, lembaga pendidikannya di sini. Ini perlu diinspirasi dari peristiwa tadi. Jadi pelajar tidak hanya bertugas sebagai orang yang belajar, tapi juga mempertahankan kemerdekaan. Nah sekarang muatannya tidak hanya belajar untuk berperang, tapi belajar untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan. Makanya ada dari bapak-bapak kita, senior-senior kita selalu menyampaikan, dari Brigade Perjuangan menjadi Brigade Pembangunan. Dan ini mempunyai arti atau syarat makna ya, bahwa sekarang yang kita tempur, bertempur ini bukan dengan Belanda lagi, tapi kita bertempur melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, melawan kebodohan. Sehingga kita sekarang punya tugas lagi, yaitu meneruskan nilai-nilai perjuangan tadi di dalam kehidupan pelajar, masyarakat, melalui upaya-upaya penerusan sejarah dengan cara melakukan kegiatan peristiwa memperingati peristiwa 31 Juli 1947 gitu.
0: Baik, jadi memang setiap tahunnya juga sudah ada beberapa upaya tadi ya yang disampaikan untuk bisa mengenalkan apa yang terjadi pada tanggal 31 Juli tersebut.
2: Termasuk kita ngobrol-ngobrol ini juga sebenarnya adalah salah satu upaya kita. Iya kan, untuk memberikan, menyebarluaskan informasi bahwa peristiwa tadi patut dikenang, patut diapresiasi. Dan kita juga di paguyuban sekarang sedang mendorong pemerintah Kota Malang untuk menjadikan peristiwa 31 Juli itu sebagai hari besar daerah. Nah, karena memang kalau kita ke Surabaya, masyarakat Surabaya bangga dengan peristiwa 10 November 45. Nah, mestinya anak-anak Malang, rere Malang juga harus bangga kita punya peristiwa besar juga, pertempuran yang tidak seimbang antara pelajar pejuang dengan tentara Belanda. Dan itu terjadi tanggal 31 Juli 1947. Maka tidak berlebihan kalau kita masyarakat Malang mendorong pemerintah untuk menetapkan 31 Juli tadi menjadi hari besar daerah.
3: Baik. Saya tambahkan juga.
0: Boleh.
3: Ya, jadi kita berharap 31 Juli ini menjadi hari besar daerah. Alasannya apa? Karena dari antara status Kota Malang kan sebagai kota pelajar ya, itu ada korelasinya dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi sama-sama pelajar. Jadi kita berharap generasi kedepannya, khususnya Kota Malang ini ya, selain pelajarnya juga mengikuti perkembangan zaman, tapi mereka juga tetap menghormati jasa-jasa para pahlawannya dan juga terpatri di dalam dirinya tuh jiwa dan semangat patriotik untuk tetap cinta tanah air dan bela negara. Itu yang kita gaung-gaungkan. Kita kepinginnya ya mungkin ayah kita juga yang punya semboyan perjuanganku teruskan sampai akhir zaman. Itu mungkin beliau juga berharap supaya Kota Malang lah khususnya dulu yang kita punya pemuda yang bermental juara gitu. Hmm. Jadi apa selain pandai juga tapi tetap terpati di dalam jiwanya itu jiwa semangat patriotik yang harus tetap pertahankan.
0: Baik, gitu. Luar biasa ya. Dan bisa dibilang tadi gambarannya memang di Malang sejak zaman dulu sudah terkenal gitu ya dengan pelajarnya.
3: Iya,
0: gitu.
3: Betul sekali.
0: Mungkin ada nih yang diingat gitu dari generasi 2 mungkin ya yang paling dekat dengan pelaku sejarahnya. Ada yang diingat gak mungkin dari Pak Irawan dari cerita orang tuanya? Itu bagaimana peristiwa tersebut?
1: Ya begini, ini ya kok dibilang kebetulan kok ya kok terlalu aneh itu bilang kebetulan. Jadi begini, dalam peristiwa pertempuran Jalan Salak itu kan pada akhirnya gugurlah 35 orang di situ. Hmm. Nah sebenarnya pada saat itu ada 38 orang okay. yang terlibat dalam pertempuran itu dan tiga orang selamat karena begini. Ketika teman-teman itu ditembaki oleh pasukan Belanda itu, jadi menembaknya itu pakai mitralyur dari sebuah tank ya. Bisa dibayangkan tanknya itu sekarang ada di situ di Museum Brawijaya itu. Ya. Nah, tentu saja dengan mudahnya orang akan terkena gitu ya. Dan para pelajar yang tertembak ini kan itu mereka bertahan di paritnya pacuan kuda tadi. Mereka terjatuh di situ, tergeletak di situ. Nah, tiga orang ini bisa selamat karena apa? Tertimbun dari jenazah teman-temannya ini. Nah, seperti biasa, kalau pasukan itu selesai melakukan pertempuran, biasanya melakukan penyisiran begitu memang. Tentara Belanda itu menyisir begitu. Mencari lah istilahnya itu apakah masih ada yang mungkin hidup begitu ya. Tapi kemudian kira-kira rupanya ada perintah untuk bergerak berpindah ke lokasi lain. Nah dari situlah yang tiga yang selamat tertimbun dari teman-temannya ini kemudian bisa bergeser dari tempat itu. Tapi diceritakan bahwa menunggu itu, menunggu sampai benar-benar sunyi, yakin bahwa Belanda itu sudah tidak ada di situ. Jadi ini kebetulan salah satu dari tiga ini ayah saya gitu. Jadi cerita ini saya dapat dari sumber pertama pelaku nih gitu ya. Nah jadi kira-kira dikatakan setelah lewat jam 12 siang baru berani keluar dari timbunan itu. Dan tiga orang ini kemudian melarikan diri ke arah Jalan Surabaya sekarang. Nah dari situ di deretan rumah-rumah yang ada di Jalan Salak itu atau Jalan Palantrip sekarang itu, dari salah satu rumah itu melompat ke Jalan Kurinci. Dikatakan, diceritakan begini, itu melompati sebuah tembok begitu, tembok rumah, kira-kira katanya temboknya 3 meter gitu. Ya saya bisa membayangkan cerita itu begini, orang dalam kondisi yang benar-benar ketakutan, kepepet begitu, bisa melakukan sesuatu yang, ya kalau kita ngelihat, wah 3 meter mustahil lah kita mau lompat, tapi itu terjadi. Lompat ke situ dan akhirnya melarikan diri sampai menuju ke markas trip yang ada di daerah Blitar ketika itu. Dan dari situlah kemudian bagaimana cerita teman-temannya yang gugur itu bisa tersampaikan begitu.
0: Oke, baik. Cukup heroik ya memang ya. Bagaimana memang tanggal tersebut patut gitu ya untuk bisa dijadikan sebagai hari besar untuk di wilayah Malang. Ini barangkali sudah ada update-nya sampai sekarang seperti apa?
2: Iya. Kita dari Paguyuban Mastrip beberapa kali melakukan audiensi ya. Audiensi pertemuan dengan pemerintah Kota Malang dengan dinas-dinas untuk dapat mendorong segera ditetapkan peristiwa 31 Juli tadi menjadi sebuah peringatan hari besar daerah. Namun semenyampang dengan itu, kami dari Paguyuban Mastrip Jawa Timur setiap tahun melaksanakan kegiatan itu. Dan kita berupaya keras untuk mempertahankan ingatan, memori, perjuangan tadi kepada generasi yang lebih muda lagi. Karena tadi yang sampaikan Pak Irawan tadi, ada juga peristiwa di mana dari 35 pelajar pejuang yang gugur tadi, dengan peristiwa tidak seimbangnya senjata maupun perlengkapan tadi, kita tetap bisa melihat ada sisi heroik atau patriotik yang tadi disampaikan Pak Sirawan sama Mbak Retno, bahwa pelajar pejuang ini, mereka ini emang karakternya nekat ya. Jadi nekat, gak mikirin keselamatan. Yang penting adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Dan nilai-nilai inilah sebenarnya yang ingin kita turunkan atau kita teruskan. Sampai-sampai pada saat itu, menurut cerita-cerita dari keluarga kita dan lain-lain itu, bahwa komandan trip pada waktu itu, Mas Susanto Darmojo ya, itu melakukan apa ya, tindakan yang di luar kemampuannya, tapi dia bisa memberikan satu nilai bahwa berjuang itu sampai titik darah penghabisan tadi sampaikan tadi. Jadi Mas Susanto ini dia harus bolak-balik dari markasnya di Jalan Pandan dan di Jalan Kawi, naik motor sampai ke mana, Jalan Ijen itu, itu untuk memberitahukan teman-temannya, karena teman-temannya ini semua kan menghadap ke utara ya. Jadi benteng pertahanan atau garis pertahanannya itu menghadap ke Simpang Balapan, sedangkan Belanda kan datangnya dari selatan. Jadi untuk memindahkan peralatan, memindahkan posisi itu juga gak gampang pada peristiwa itu, karena kan kita harus bersembunyi ya. Nah, Mas Susanto dan Mojo ini dengan heroik, dengan keberaniannya memberitahukan teman-temannya untuk bergeser posisi. Dan sebelum sampai ke lokasi, ke lokasi pertempuran dengan teman-teman ini, beliau ini tertembak beberapa kali gitu ya, sampai akhirnya jatuh dari motornya. Dan sudah tertembak, jatuh dari motor, tapi masih juga ingin melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan dan menyelamatkan kawan-kawannya. Apa yang dilakukan Mas Susanto tadi adalah mencoba untuk melempar granat kepada tank AM Track gitu ya, AM Track yang besar itu, dicoba untuk dilempar granat ke sana. Namun sekali lagi ya, tadi Pak Sirawan bilang bahwa persenjataan tuh nggak imbang. Akhirnya ya dengan apa namanya, dengan gagah berani itu ya, yang dihadapi adalah peluru-peluru tadi. Dan granat yang maunya dilempar tadi ya tidak sampai ke sasaran. Tapi yang malah ada adalah ketika tubuhnya Mas Susanto itu sudah jatuh bersimbah darah. Nah, ini yang kita harus beritahu bahwa ternyata tank AM Track tadi sempat juga melindes,
1: mundur.
2: Iya, melindes ya, melindes dari posisi mundur, melindes tubuh atau jasadnya Mas Susanto ini. Dan itu tidak hanya mundur, kalau nggak salah ambil puter haluan begitu. Jadi iya, muter haluan gitu, mundur terus. Ya itu bisa dibayangkan. Misalnya, aduh, gimana ya? Kayak apa, saya nggak tahu juga tank itu gedenya kayak gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga malah, bukan malah menyiutkan teman-temannya, ternyata malah membakar semangatnya. Jadi komandan batalion 5000 ya, Mas Susanto itu batalion 5000 yang gugur dalam kondisi yang seperti itu, akhirnya malah membakar semangat teman-temannya untuk makin keras bertempurnya. Tapi sekali lagi, bahwa yang dihadapi Mas Trip pelajar pejuang ini adalah tentara yang habis menang perang dunia kedua di Eropa. Jadi enggak imbang gitu ya. Apalagi di sana ada brigade marinir Belanda dan lain-lain. Ya akhirnya ya, dengan perjuangan semaksimal mungkin, sekuat mungkin, 35 pelajar pejuang yang dari Malang dan dari Kediri batalion 3000 tadi akhirnya gugur juga. Dan gugurnya ini
4: memberikan satu gambaran bahwa memperjuangkan sesuatu itu harus sampai titik darah penghabisan. Dan nilai itu juga yang harus diambil kepada anak-anak muda sekarang, generasi pelajar sekarang, bahwa untuk mencapai tujuan, mencapai cita-cita itu enggak mudah. Dan itu perlu, apa ya, istilahnya kalau bapak-ibu saya bilang, itu perlu ada darah dan air mata.
0: Oke.
4: Gitu ya. Ya, semacam itu yang kita ingin turunkan, sehingga sekali lagi bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini harusnya menjadi inspirasi sekaligus sebagai penanda kita bahwa pelajar pejuang mempunyai kontribusi yang cukup besar di Malang di dalam mempertahankan kemerdekaan, sekaligus memberikan penanda bahwa pelajar Malang, arek Malang itu adalah sosok pelajar yang luar biasa dan tidak mengenal takut atas sesuatu yang mereka hadapi. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Baik, untuk malam hari ini kawannya kita juga masih bahas, pastinya kalau untuk dari Anda pengen join nanti boleh untuk di 0811 3600 911. Dan ini tadi ada yang sempat sambung ya di WhatsApp, ada beberapa pendengar Sirigir FM, nanti kita akan bacakan di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu untuk seluruh narasumber. Dan kawan, sebelum jeda saya mau update kembali nih untuk informasi di malam hari ini. Ini tadi ada tambahan info dari Kanitur Jaulit Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung ya, soal kondisi di daerah Bentul, Karanglo. Ini tadi juga sudah dimonitor. Dan untuk di wilayah lain, coba kita cek juga di area sekitaran Jalan Suhat ya, Soekarno-Hatta. Sejauh ini kondisi trafik juga masih lancar saja dua arah, depannya RSUB juga kondisi lantas masih cenderung landai. Kawan, untuk malam hari ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Tunggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 3699962.
5: City Guide 911 FM.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di Cafe Ide malam hari ini kita masih bahas ya jejak pelajar dalam perjuangan kemerdekaan. Kawan, kita sudah mendengar bagaimana waktu itu di tanggal 31 Juli tahun 1947. Nah, ini ada yang namanya tadi disebutkan pertempuran Jalan Salak. Kemudian ceritanya juga seperti apa sudah digambarkan. Dan saat ini juga dari teman-teman Mas Paguyupan, Mas Trip, masih terus untuk mengupayakan tanggal tersebut sebagai tanggal yang bersejarah gitu ya untuk di Malang. Kemudian untuk tanggal 31 itu nanti tadi sempat di-spill juga ya beberapa kegiatannya, mungkin boleh disampaikan kembali kegiatannya nantinya itu di jalan trip kah?
3: Iya, betul.
0: Nah, itu seperti apa Bu Retno? Iya.
3: Oke, setelah kita mendengarkan tadi sejarah dari Mas Trip, jadi kita sebagai bangsa Indonesia ya, dan generasi muda, kita harapkan sekali juga untuk tetap menghormati dan mengenang peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di negara kita. Khususnya untuk tanggal 31 Juli ini, kita dari Mas Trip ini akan mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka menghormati dan mengenang peristiwa 79 tahun pertempuran pelajar perjuang Trip 31 Juli 1947 di Jalan Salak Malang. Adapun kita selalu setiap tahun itu berusaha untuk selalu mengadakan kegiatan yang dengan maksimal, dengan apa ya, dengan kemampuan dari kita-kita sendiri, dan mungkin dibantu dengan beberapa apa itu, simpatisan ya itu. Nah, kita tuh kita sudah menyusun acara-acaranya, antara lain seperti talk show seperti ini ya. Kita akan merencanakan ada di 5 radio. Kemudian juga akan mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan pelajar pejuang Trip. Nah, untuk kegiatan ini kita mengambil tema menjaga api semangat patriotik, mewarisi jiwa kepahlawanan.
0: Oke.
3: Kemudian kemudian acara selanjutnya adalah tanggal 30 malam kita mengadakan renungan suci. Kemudian di puncak acaranya 31 Juli kita mengadakan ziarah dan tabur bunga, dan insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur yang alhamdulillah pada November 2025 tahun lalu telah dikukuhkan menjadi anggota kehormatan paguyuban Mas Trip Jatim. Dan beliau berkenan untuk hadir, sampai saat ini pun masih belum tidak ada perubahan ya. Insya Allah memang beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir. Kemudian juga tentunya ketua umum dari paguyuban Mas Trip juga akan hadir, Ibu Desri Damayanti. Kemudian acara selanjutnya pada malam harinya kita tentu ingin reuni ya dengan teman-teman apa dulur-dulur ya dari Pak Paguyuban Mas Trip Jawa Timur dari beberapa daerah, ada 15 pengurus daerah kebetulan di Jawa Mas Trip ini ya. Ada Lumajang, dari Nganjuk, Bojonegoro, banyak ya, Madiun segala itu. Nah, kemudian acara puncaknya adalah Napak Tilas. Napak Tilas Trip ini melintasi jalur dari perjuangan Trip ya, jalur dari perjuangan Trip, tapi kita ngambil karena ini jalan kaki ya, jadi kita ngambil cuplikannya, jadi enggak seluruhannya. Jadi nanti kita akan jalan di start dari Balai Kota itu setengah 7 pagi. Kemudian kita akan stop di beberapa pos. Di pos-pos itu nanti akan dipandu oleh dari Mas Irawan sama Mas Agung Buana. Dari ada 8 pos itu ya. Jadi kita melintasi start dari Balai Kota, turun Majapahit, muncul di dekat gereja gereja Kayu Tangan. Kemudian situ ada apa penjelasan tentang patung Chairil Anwar. Kemudian kita melintas lagi ke Kayu Tangan ke kanan, kemudian ketemu perempatan ke kiri, lewat Jalan Semeru, bertemulah dengan monumen TGP ya. Nah, kita akan dijelaskan juga, kemudian masuk ke dalam sekolah teknik ya dulu itu ya. Nah, setelah masuk situ kita menuju ke Taman Selamat. Nah, di Taman Selamat ini kita ada sedikit mini drama ya. Karena tadi kan apa?
0: Ada teatrikal itu.
3: Kita kan judulnya kan kilas balik nih ya, ceritanya kilas balik perjuangan. Jadi kita di situ nanti jalan kaki ini dan pakaian-pakaian perjuangan gitu ya, dengan mungkin nanti ada yang pakaian apa ya, pakai sewa ya mungkin kalau yang perempuan ya. Nanti di situ di Taman Selamat itu ada setengah jam ada mini drama lah, ada membuat kapel segala gitu ya, dengan situasi zaman dulu dan makanan-makanan zaman dulu juga. Kemudian kita lanjut lagi ke Museum Brawijaya itu, dan disitulah tempat terletaknya M-Track tank yang melindas pelajar pejuang Trip. Kemudian kita masuk ke dalam Museum Brawijaya. Di situ ada pojok Trip, di situ barang-barang dari peninggalan dari orang-orang tua kita. Kemudian keluar dari situ kita menuju yang Monumen Pahlawan Trip di jalan di sudut di pojok Jalan Ijen ya, antara Ijen dan Pahlawan Trip. Terakhir masuk finishnya di Monumen Pahlawan Trip. Gitu. Okay. Itulah perjalanan terakhir Nepatilas 2026 ini.
0: Baik, luar biasa. Gitu. Sambil ini tadi sebelum saya bacakan ada yang sempat bertanya juga ya. Saya mau cek dulu untuk lalu lintas ya. Ini tadi ada update juga informasi dari pendengar, cuman untuk dokumentasinya nanti kita tampilkan di jam selanjutnya ya. Terima kasih. Tadi ada informasi dari Pak Didi, ada yang bersepeda gitu di Kayutangan cukup banyak. Kemudian Pak Gaguk tadi juga kirim video. Kondisinya ramai ya daerah Kayutangan. Untuk titik lain coba kita cek juga daerah Veteran, dua arah sejauh ini masih cenderung lancar, depannya kampus UM juga masih landai. Malam ini kawan Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent e-Learning Innovation. Untuk seluruh narasumber ini tadi ada juga yang bertanya ya. Coba saya cek dulu Bu Dinda tadi yang menanyakan, kalau ingin mengenalkan sejarah trip ya ke anak-anak sekolah, apakah dari paguyupan Mas Trip ini juga membuka kunjungan atau kegiatan edukasi untuk pelajar? Kemudian tadi Pak Bima juga tanya, kalau pengen selain monumen trip ya di Jalan Pahlawan Trip, adakah tempat bersejarah lain yang berkaitan dengan perjuangan trip? Tadi sebenarnya sudah di-spill juga ya oleh Bu Retno. Ya, mungkin boleh ditambahkan kembali dari dua pertanyaan tersebut. Dari Pak Irawan, monggo.
1: Saya malah apresiasi sekali dengan ada pertanyaan tadi dari Bu Dinda tadi ya.
0: Iya.
1: Bagaimana, apakah ada dari paguyuban bisa menyampaikan cerita ini kepada di sekolah gitu kira-kira ya. Begini saja, Mbak, saya boleh minta nomornya Bu Dinda tadi. Kami akan kontak ke sana. Untuk kami tindak lanjuti lah begitu. Dan yang pertanyaan kedua tadi, apakah ada tempat bersejarah? Mari bergabung pada acara Napatilas pada tanggal 1 Agustus 2026. Ya, terbuka untuk umum. Ayo silakan datang rame-rame.
0: Baik, oke, terima kasih. Itu kawan ya untuk obrolan kita malam hari ini di program Cafe Ide. Terima kasih untuk seluruh narasumber ya, dari generasi trip, ada dari generasi 3 dan juga generasi 2. Semoga apa yang kita obrolkan malam hari ini bisa jadi insight yang baru kawan untuk Anda. Dan tentunya terima kasih buat Anda yang sudah join juga tanya-tanya untuk malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah simak. Saya ingatkan jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya Nur Fitrian undur diri, selamat malam.
9: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong, kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan Anda pada malam hari ini kawan, tentunya di program City Report. Dan saja di malam hari ini juga sudah ada masuk info

informasi kawan di WhatsApp kita. Ada dari Pak, oh ada dari Pak Aji ya. Ini tadi Pak Aji juga memberikan info barusan lewat Kayu Tangan. Yang di Kayu Tangan kan banyak yang jualan. Nah, pertanyaannya ada tukang ini tadi Pak Pak Aji tadi ya.

0: bertikar, apa boleh ya? Nah, itu pertanyaan dari Pak Aji. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Aji kawan. Nah, ini yang ke apa yang cuma di veteran aja yang digusur? Kenapa kok enggak merata? Itu katanya Pak Aji tadi melalui telepon ini mengabarkan tadi Pak Aji itu barusan melewati Kayu Tangan. Dan di Kayu Tangan itu banyak sekali yang berjualan. Ada tukang bakso dan yang lain-lain, terutama ini ada tukang bakso sampai menggelar tikar, kawan. Menggelar tikar apa boleh ya? Itu pertanyaan dari Pak Aji. Terus yang kedua, apa yang cuma di veteran aja yang digusur? Kenapa kok enggak merata saja untuk PKL-PKL-nya yang diratakan, yang enggak jualan, yang enggak boleh jualan gitu. Nah, untuk kawan-kawan sendiri bagaimana pendapatnya tentang penjualan PKL-PKL yang berada di Kayu Tangan, kawan? Ini Pak Aji juga bertanya seperti itu, apakah boleh ya? Nah, itu. Terus ada juga Pak Gagu, kawan. Ini dari daerah Kayu Tangan juga. Ini Pak Gagu mengirimkan video, kita tampilkan di visual Rev Radio kami, kawan.
1: Sudah tahu Kayu Tangan macet, ini malah dilewatkan sini sepeda-sepeda. Ini panitianya ini gimana ini? Gak tambah macet ini.
0: Nah, ini informasi dari Pak Gago ya. Selain PKL, juga ada komunitas sepeda yang melewati Kayu Tangan. Padahal di Kayu Tangan ini sudah
1: tahu Kayu Tangan macet.
0: Sudah macet, tapi ketambahan sini, lagi sepeda, komunitas sepedanya.
1: Ini panitianya gimana ini? Gak tambah macet ini.
0: Nah, itu dia, kawan. Macet tambah macet lagi. Nah, itu. Oke, kita next, kawan. Informasi selanjutnya ada Pak Didi juga mengabarkan komunitas sepeda lewat Kayu Tangan. Pak Didi juga mengirimkan sebuah video, kawan.
2: Ini loh, komunitas sepeda ini jumlahnya banyak ya. Tadi ngumpul di depan balai kota itu udah bikin macet. Sekarang lewat ke Kayu Tangan. Harusnya kalau jumlahnya banyak ya jangan lewat jalan yang macet. Belum laku perilakunya itu kan ada yang aneh-aneh, ada yang ngebut-ngebutan. Sok-sokan pengen dilihat. Nah, ini kiri kanan dikepung ini sama sepeda ini.
0: Waduh, iya ini.
2: Padahal di Kayu Tangan ini macet. Tolong dong yang mungkin apa ya, mungkin komunitas apa pengawasnya atau apa itu, tolong ditertibkan ini. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Pak Didi atas informasinya. Nah, atau mungkin kawan-kawan yang di malam hari ini sedang melewati daerah Kayu Tangan, bisa diinfokan kembali kawan ya. Nah, apakah komunitas sepeda tadi masih ramai di sana atau sudah berjalan running ke daerah mana ini ya? Bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih saya Ilham Riza menemani perjalanan Anda di malam hari ini kawan. Dan itu tadi komposisi lagu dari komposisi lagu dari Giselle ini, Cara Lupakanmu, yang sudah menemani perjalanan di malam hari Anda kawan. Baik, kita akomodir terlebih dahulu ya. Ini juga sudah banyak informasi yang masuk ke WhatsApp kami. Selamat malam, ada Pak Adi Nugraha. Ini tanya dong, ini depan Merkur macet. Ini karena ada apa ya? Dan titik macetnya di mana? Minta tolong infonya. Baik, kalau saya lihat ini ya, melewati pantauan CCTV. Nah, sebentar ya. Kalau saya pantau melewati CCTV. Sebentar. Nah, ini emang juga terpantau macet kawan ya. Dan saya lihat juga di pemantau traffic, ini juga merah sekali kawan, merah merona. Nah, ini berarti sudah fix untuk macet ya di sana. Nah, ini kalau kita lihat di CCTV kawan, ini juga terpantau ini ya, terpantau macet sekali. Nah, ini kita sudah bisa lihat ya. Kita sudah play. Nah, ini juga terpantau rame macet ini ya. Pelan-pelan ini jalannya kawan. Nah, atau buat Anda yang sedang melewati area sana kawan, bisa kabarkan kepada kami lagi ya, kira-kira macetnya itu karena apa? Karena imbas naiknya volume kendaraan atau ada apa? Nah, ini bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
3: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang dari Semeru sampai Renu Kumbolo kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu. Bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
2: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
4: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
2: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda di malam hari ini kawan. Nah, ini selain program angkutan pelajar gratis kawan, kalangan DPRD Kota Malang juga mendorong Pemkot segera menyiapkan feeder atau angkutan umum penumpang untuk mendukung operasional bus Trans Jatim. Menariknya program ini direncanakan melibatkan armada angkot yang sudah ada. Nah, DPRD bahkan juga membuka peluang pelanggaran melalui APBD perubahan 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, ini juga mengatakan keberadaan bus Trans Jatim seharusnya juga bisa diikuti sistem transportasi yang terintegrasi. Nah, oleh karena itu kawan, angkot juga bisa difungsikan sebagai feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan jalur utama bus Trans Jatim. Dan saat ini Kota Malang juga sudah menganggarkan sekitar 1,9 miliar rupiah untuk program angkutan pelajar. Jadi ke depan, DPRD juga berharap kawan skema subsidi bisa diperluas sehingga tidak hanya dinikmati kalangan pelajar saja, tapi juga kalangan masyarakat umum. Di sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Malang menyebut persiapan feeder juga sudah mulai dibahas. Salah satu langkah yang akan dilakukan ini adalah penataan ulang trayek atau rerouting angkutan agar terhubung dengan layanan bus Trans Jatim. Dengan sistem yang lebih terintegrasi kawan, angkot nantinya juga bisa menjangkau kawasan perumahan yang selama ini belum terlayani transportasi umum seperti di wilayah Sawo Jajar. Nah, ini jika terrealisasi, feeder ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum kawan. Baik, kita move ke informasi selanjutnya kawan. Di WhatsApp juga sudah masuk informasinya dari Pak Dani. Selamat malam Pak Dani. Ini Pak Dani juga mengirimkan sebuah video. Nah, ini videonya gelut podo supir terke dampak antri BBM. Nah, ini Pak Dani juga mengirimkan video. Videonya ini kawan, kita tampilkan di radio visual live kita.
1: Ular rek tukaran itu.
0: Nah. Lagi terlihat kawan ya.
1: Salah kok malah ngamuk.
0: Nah, ini malah berantem ini kawan. Yang video yang dikirimkan oleh Pak Dani ini. Nah, bisa kita lihat bersama kawan di radio visual live.
2: Antri bener kok laporin uti ya.
0: Sudah antri. Tapi malah ngamuk. Nah, itu dalam cuplikan videonya yang dikirimkan Pak Dani tadi. Sempat Pak Dani tak tanyakan ini ya, di daerah mana itu Pak? Nah, itu katanya di luar kota. Begitu ini katanya Pak Dani. Lalu selamat malam, ada Bu Rere. Selamat malam Bu Rere. Ini juga mau nginfo ini ya, barusan banget di jam 20 lebih 30 menit lewat

0: di Panji Suroso, macetnya dari depan Merkur sampai Araya. Ini kayaknya gara-gara antrian SPBU ya, banyak kendaraan besar seperti truk dan juga bus yang mengantri di SPBU depan Merkur karena Merkur ya, karena ada di SPBU Araya. BBM jenis solar ini statusnya sedang menunggu kiriman, jadi sepertinya semua beralih antri di SPBU depan Merkur, jadi sulit akses buat kendaraan lain karena lajurnya kemakan kendaraan besar. Mau belok ke Araya pun juga susah sekali. Itu katanya Bu Rere yang sudah menginformasikan. Terima kasih Bu Rere untuk informasinya. Dan bagaimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini, bisa Anda informasikan kembali kepada kami, ataupun seputar cuaca juga bisa Anda informasikan, karena untuk cuaca di malam hari ini kita pantau dari laman BMKG nih ya. Di malam hari ini di kawasan area Tlogomas suhu cuacanya berada di 20 derajat Celcius kawan. Nah untuk suhu cuaca di daerah Anda kira-kira berapa kawan di malam hari ini, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, RTH Buring dipulihkan dengan penggusuran bangunan liar dan penanaman ratusan bibit pohon. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang melakukan pemulihan ruang terbuka hijau atau RTH agar kembali sesuai fungsinya di kawasan Buring, Kecamatan Kedung Kandang dengan menanam 100 bibit pohon. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatikoran Matonda mengatakan, kegiatan itu dilakukan hari ini setelah kerja bakti membersihkan sisa bangunan warung di lahan RTH Selatan Gorkenarok. Kata Raymond, kawasan RTH di sisi selatan Gorkenarok memiliki luas mencapai 8.000 meter persegi dan seluruh area tersebut akan dimanfaatkan kembali sebagai ruang hijau. Lebih lanjut, sebagai antisipasi munculnya bangunan liar lagi, pihaknya berencana memasang pagar semi permanen sambil menunggu pengajuan anggaran untuk membangun pagar permanen. Kawan, Aptrindo Jatim keluhkan antrean solar yang merugikan pengusaha logistik. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo Jatim, Sundoro, mengatakan banyak truk yang kehilangan waktu produktif karena harus mengantri BBM selama berjam-jam. Dia menambahkan armada yang biasanya bisa melakukan 2 hingga 3 kali pengiriman per hari, saat ini hanya mampu melayani 1 kali pengiriman. Sementara itu, Pertamina menyatakan telah menambah pasokan dan mempercepat distribusi biosolar ke wilayah yang mengalami lonjakan permintaan. Kawan, Amerika Serikat bakal kirimkan 2 kapal perang dan bantuan untuk penanganan pasca gempa Venezuela. Venezuela diguncang gempa kembar berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo pada 24 Juni lalu. Gempa ini membuat Caracas dan sejumlah kota porak-poranda dan menewaskan 235 orang. Komando Teritorium Selatan Militer Amerika Serikat menyampaikan, pasukannya memberikan dukungan untuk tim pencarian dan penyelamatan. Dukungan militer yang dikerahkan termasuk 2 kapal perang, pesawat, angkut militer, dan helikopter, serta mobilisasi bantuan senilai 2,6 juta triliun rupiah untuk penanganan pasca gempa. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report ya. Dan tentunya di malam hari ini terpantau juga untuk arus lalu lintas di kawasan area Tlogomas. Ini juga masih ramai lancar ini kawan ya. Bagaimana untuk pantauan lalu lintas di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di 0811 3609 11.

0: 93.911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan.

0: kecelakaan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan Anda pada malam hari ini kawan. Dan ternyata untuk di malam ini banyak sekali masukan tentunya dari kawan-kawan pendengar ini ya, tentang kemacetan antrian BBM ini ya di SPBU. Nah, kali ini ada Pak Rehan Jusar mengirimkan informasi kawan by voice note. Kita pendengarkan melalui kita pendengarkan dulu ya voice note-nya dari Pak Rehan Jusar.
1: Selamat malam City Guide.
0: Selamat malam,
1: laporan
0: Pak.
1: Laporan ini kemungkinan imbas dari pom bensin yang depannya Raya ya, sehingga di Jalan Tembusan yang Teluk Gerajakan itu macet, cenderung berhenti ya, karena papasan dua arah mobil sedangkan jalan itu sempit. Seperti itu laporannya. Sehingga sahabat-sahabat semuanya, jika mau ke arah Pakis, alangkah baiknya dari arah ya itu langsung lurus saja lewat tembusan yang Pakis itu. Itu saya rasa lebih lebar ya jalannya. Jangan lewat yang tembusan Teluk Gerajakan, itu sempit soalnya. Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam Pak Rehan. Itu informasi untuk kawan-kawan pendengar ya, untuk menghindari imbas kemacetan yang berada di Jalan Teluk Gerajakan, kawan. Nah, itu saja di sini kawan. Ternyata antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibatnya sulit mendapatkan solar ternyata mulai berdampak ke berbagai sektor ini ya, di beberapa wilayah di Jawa Timur, terutama transportasi dan juga pariwisata. Di kata Ketua Organda Jawa Timur ini Firman, banyak armada angkutan yang biasanya bisa beroperasi beberapa kali dalam sehari kini juga kehilangan kesempatan kawan mencari penumpang karena harus menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengantri bahan bakar minyak solar ini. Dan kalau biasanya dalam sehari bisa melakukan dua kali pergi pulang pergi atau bahkan lebih ya, sekarang banyak yang hanya mampu menjalankan satu kali perjalanan saja karena waktunya telah habis di SPBU, dan dampaknya tentu langsung terasa pada pendapatan supir maupun pengusaha transportasi. Tak hanya itu saja, antrian panjang juga memicu ketegangan di lapangan. Kondisi pengemudi yang sudah lelah dan juga menunggu lama kerap memicu perselisihan akibat saling serobot antrian. Nah, yang seperti video yang dikirimkan Pak Dani tadi kawan, nah itu sempat memicu sampai berantem. Nah, itu di kawasan SPBU di luar, masih belum tahu ya di mana itu. Itu kayaknya di luar itu, di luar kota Malang. Dan tentunya sektor pariwisata juga ikut terdampak. Beberapa armada wisata yang sudah memiliki jadwal keberangkatan terpaksa membeli solar deck atau BBM non subsidi dengan harga yang lebih mahal ketika solar subsidi itu tidak tersedia, dan akibatnya untuk biaya operasional pun juga ikut meningkat. Menurut Organda Jawa Timur, kondisi ini diduga berkaitan dengan perubahan sistem kuota BBM yang dari sebelumnya berbasis tahunan menjadi bulanan. Jika dulu antriannya bisa terjadi menjelang akhir tahun, kini antrian diperkirakan akan rutin muncul setiap akhir bulan ketika kuota itu mulai menipis. Nah, maka dari itu, Organda juga meminta pemerintah segera menambah pasokan solar di lapangan dan juga mengevaluasi sistem distribusi yang ada. Mereka juga berharap kawan layanan transportasi dan juga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu akibat persoalan ketersediaan BBM tidak terus terganggu akibat persoalan ketersediaan BBM subsidi. Itu salah satu kata Organda kawan. Bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar cuaca ataupun lalu lintas di daerah yang Anda lalui saat sekarang, bisa Anda sampaikan kawan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822 333 1447. Parama Panderman.

0: Manhil, mitra investasi properti terpercaya. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, satu buah komposisi ini ya, dari Rizky Febian Salah yang sudah hadir menemani perjalanan Anda di malam hari ini ya, di jam 21 lebih 30 menit. Itu saja, lagu ini sebenarnya juga merupakan karyanya dari Melly Goeslaw dan yang pernah dipopulerkan grup Potret pada akhir tahun 90-an, dan kini dihadirkan kembali oleh Rizky Febian dengan sentuhan musik yang lebih modern. Nah, itu saja untuk lirik lagunya, untuk lagu Salah ini juga bercerita tentang sebuah hubungan yang ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Ada rasa kecewa ketika seseorang juga mengetahui bahwa pasangannya tidak sepenuhnya jujur. Dan menariknya, lagu ini juga menggambarkan bahwa kesalahan dalam sebuah hubungan tidak selalu datang dari satu pihak saja, kawan. Itu saja melalui lagu dari Rizky Febian Salah, pastinya kita diajak dong untuk menyadari pentingnya nilai kejujuran, komunikasi, dan juga kepercayaan dalam sebuah hubungan. Nah, karena ketika salah satu atau bahkan kedua pihak mulai menyembunyikan sesuatu, maka hubungan yang awalnya terlihat baik-baik saja bisa berubah menjadi penuh kecewaan. Itu kawan. Baik, kita bergeser informasi dari Pak Jamal yang sudah mengabarkan melalui WhatsApp. Kali ini Pak Jamal juga mengirimkan sebuah voice note, kawan.
1: Ini temani orang baik, menjadi teman yang baik di saat-saat kita perjalanan baik. Mudah-mudahan sambil bermanfaat, sambil menemani di perjalanan Malang. Madura, lewat jalan tol Malang, Surabaya. Tadi masuk gerbang tol Singosari, agak gerimis sedikit. Mudah-mudahan perjalanan saya bisa berjalan dengan baik.
0: Amin.
1: Perjalanan lancar tanpa hambatan. Agaknya sepi-sepi saja di jalan tol ini. Terima kasih, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jamal. Lalu kali ini ada Pak Yanuar Tamami yang mengabarkan di perempatan Pelausan Barat gak putus. Ini gak putus karena apa, Pak? Karena macet atau gimana ini, Pak? Nah, ini bisa Pak Yanuar dilengkapin lagi ya, untuk informasinya bisa Pak Yanuar WA lagi ke kami di 0811-3600-911. Lalu selamat malam, ada Pak Joko Said ini yang mengabarkan, mengirimkan voice note ini ya. Kita pendengarkan dahulu, kawan, voice note-nya dari Pak Joko Said.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Joko.
2: Ini mau menginfokan di sebelah selatan Terminal Hamidrusdi, itu kan ada proyek pembangunan atau pengurukan apa itu, nggak tahu, perumahan kayak gitu. Sebelah selatan, jadi persis di pertigaan Terminal Hamidrusdi itu, yang ke arah Lulawang, persis di pojokan itu kan ada proyek. Nah, itu sepertinya tanahnya itu mungkin ya habis truk itu nggak dibersihkan sebelum keluar jalan. Jadi tanah itu berserakan di depan Alfamart Indomaret itu. Lumayan motor ya agak agak gimana jalannya ya, ya takutnya kepleset.
0: Betul.
2: Apalagi kalau misalkan gerimis atau hujan, pasti ya takut ada apa-apa lah. Mohon pihak terkait yang menangani proyek, ya truknya itu sebelum keluar atau setelah nguruk, disiram bannya ya, kasihan nanti pengguna jalan. Kalau mobil sih nggak masalah, roda dua tadi ya terlihat beberapa agak goyang, kaget lihat jalanannya kok ada tanahnya, tanah lempung. Nanti kalau lewat situ lagi atau besok pagi kalau lewat situ tak fotokan.
0: Siap.
2: Nah, sekian, terima kasih Mas. Selamat bertugas.
0: Oke, selamat malam Pak Joko Said. Itu informasinya dari Pak Joko Said, kawan. Atau mungkin di malam hari ini kawan-kawan ada informasi apa di daerah seputar Anda, bisa Anda informasikan kepada kami maupun arus lalu lintas ataupun cuaca, bisa Anda kabarkan di 0811 3600 911.
3: Rahasia di balik keberhasilan-keberhasilan saya selama ini. Saya hanya mengerjakan yang saya suka dan saya menyukai apa yang saya kerjakan. Dahsyat kan? Ya, saya sebut dahsyat karena mengandung dua hal. Ketika kita mengerjakan yang kita suka, maka pasti ada passion di situ. Dan kita sadar betul apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan baik dan kita senang melakukannya. Yang kedua, menyukai apa yang kita kerjakan mengandung arti apa? Tanggung jawab, responsibility. Saya tidak mau gagal, saya tidak mau main-main atas apa pilihan saya. Jadi selama ini saya hanya memilih-milih pekerjaan yang saya suka, artinya saya nyaman dan saya bisa. Dan konsekuensinya, saya harus menyukai apa yang saya kerjakan. Rasanya berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, kombinasi dari passion, cinta, dan responsibility itu ujungnya sukses. Susahlah untuk tidak sukses. Dimana mungkin kita melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, penuh passion, atau penuh dengan cinta. Insya Allah sukses.
4: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
5: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
5: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM.

0: Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama dengan saya, Ilham Bliza, menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya kali ini program angkutan pelajar gratis di Kota Malang juga terus dipersiapkan ini ya. Menariknya lagi, selain menyediakan layanan antar jemput bagi siswa, ini Organda Kota Malang juga menyiapkan sistem komunikasi khusus antara sopir, siswa, dan juga orang tua. Menarik ini kawan ya. Nantinya setiap armada angkutan pelajar ini juga akan memiliki yang namanya grup WhatsApp yang beranggotakan pengemudi, wali murid, dan juga para siswa. Nah, melalui grup ini orang tua juga bisa lebih mudah berkoordinasi terkait jadwal keberangkatan maupun kepulangan anak dari sekolah. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono ini juga mengatakan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan sekaligus membangun hubungan lebih dekat antara sopir dan juga keluarga siswa. Menurutnya kawan, para pengemudi ini tidak hanya bertugas mengantar dan juga menjemput, tetapi juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab layaknya menjaga anak sendiri ini selama perjalanan. Nah, selain menyiapkan program angkutan pelajar, ini Organda juga mulai menyusun rencana jangka panjang ini ya, untuk memodernisasi transportasi umum yang berada di Kota Malang. Nah, ini salah satu wacananya adalah melakukan peremajaan armada angkot dengan kendaraan listrik. Nah, tentu saja ini juga sangat dinilai penting ya, mengingat banyak armada angkot yang saat ini sudah berusia yang cukup tua, apalagi Kota Malang sendiri dikenal sebagai kota pendidikan, wisata, dan juga bisnis yang membutuhkan sistem transportasi publik lebih nyaman dan juga modern. Sementara itu, program angkutan pelajar nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa yang bersekolah di Kota Malang, termasuk pelajar yang berasal dari luar daerah. Nah, ini proses pendataan peserta juga akan dilakukan di masing-masing sekolah kawan. Sementara kita bergeser, ada Pak Jamal memberikan sebuah informasi. Ini voice note dari Pak Jamal kawan, kita play terlebih dahulu. Ini Pak Jamal juga sedang mobile di ruas tol Pandaan Malang ini ya. Itu ini voice-nya Pak Jamal kawan.
1: Radio Sidigat ini mau ke seputaran Pandaan. Di tengah-tengah tadi hujan deras lumayan. Tapi di Pandaan Sidigat ini masih menceduk nih, suaranya jelas sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Untuk siapa saja pemudi di bumi ini. Sehat selalu, menemani orang-orang baik.
0: Terima kasih untuk Pak Jamal informasinya. Nah, atau kawan-kawan di malam ini punya informasi apa yang sedang Anda lalui, bisa Anda informasikan kepada WhatsApp kami maupun cuaca ataupun arus lalu lintas di sekitar kawasan Anda yang sedang Anda lewatin mobile ya di malam hari ini, bisa Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 kawan. Dan kita akan move ke newsroom untuk menginformasikan seputar info tol pada malam hari ini kawan. Tetap stay tune di Sidigat FM tentunya, yang akan menemani perjalanan Anda di malam hari ini.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kauntukannya menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Cabanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811-3600-911. Dan tadi di Pandaan masih cukup ramai kawan, kata Pak Jamal ya. Boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang di ruas tol, kirimkan WhatsApp atau social media di @sidigat911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, bus Trans Jatim jurusan Malang ke Panjen akan beroperasi 4 bulan lagi. Rencana operasional bus Trans Jatim Koridor 2 jurusan Kota Malang sampai ke Panjen akan terrealisasi pada Oktober mendatang sebagai kado hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemkab Malang sudah mengusulkan 3 rute ke Disub Jatim. Pertama, rute dari Hamid Rusdi melewati Kaco ke selatan menuju Tarangagung ke Panjen. Rute kedua dari Hamid Rusdi ke arah Sempalwada melewati Rumah Sakit Ben Mari menuju Tarangagung ke Panjen. Ketiga, dari Hamid Rusdi ke Gondang Legi, kemudian ke barat menuju Tarangagung ke Panjen. Kepala Disub Kabupaten Malang, Eko Margianto menyampaikan keputusan final rute ada di Pemprov Jatim. Kawan, Dinsos Jatim verifikasi pengajuan data PBI JKN bagi masyarakat yang terkena dampak PHK. Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi Widi, menjelaskan banyak warga yang terkena PHK dan kesulitan membayar iuran BPJS dikarenakan masih tercatat masuk kategori desil 6 ke atas. Dia menambahkan penilaian itu dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan aset yang dimiliki, bukan hanya pendapatan saja. Untuk mengatasi hal itu, Dinsos Jatim membuka posko aduan dan sanggahan agar data masyarakat dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Informasi lain kawan, Iran dan Amerika resmi tekan MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah menaikkan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatanganan memo secara digital. Di sisi Teheran, hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran Masoud Pazeh. Salah satu pejabat Amerika Serikat menyebut MOU ini berisi kesepakatan yang memungkinkan adanya pembukaan Selat Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayutangan Heritage deh ya, ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitulah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19 sampai 25 tahun. Dan yang lebih miris lagi, sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha. Bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya.
di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan juga dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalnya kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city891FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
3: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib.

0: sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total, lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi, mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan. 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket di tempat favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group, jagonya liburan hemat.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya, jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, ribuan warga Kota Malang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang Doni Sandito menyampaikan, di Kota Malang ada 1.600 warga diduga mengalami gangguan kejiwaan dan masih menjalani pengobatan gangguan kejiwaan dan pengobatan lanjutan. Dari jumlah itu, Kecamatan Sukun jadi wilayah dengan kasus terbanyak sampai 370 orang, dengan sebanyak 170 orang diantaranya masuk kategori berat dan membutuhkan pendampingan intensif. Sebagai informasi, Pemkot Malang kini memprioritaskan intervensi terhadap kelompok dengan kondisi berat melalui kolaborasi lintas sektor. Selain Dinsos, penanganan juga dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, serta berbagai lembaga filantropi Kota Malang. Kawan, Dinsos Jatim verifikasi pengajuan data PBI JKN bagi masyarakat yang terkena dampak PHK. Kepala Dinsos Jawa Timur, Stunovi Widi, menjelaskan banyak warga yang terkena PHK dan kesulitan membayar iuran BPJS dikarenakan masih tercatat masuk kategori desil 6 ke atas. Dia menambahkan penilaian itu dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan aset yang dimiliki, bukan hanya pendapatan saja. Untuk mengatasi hal itu, Dinsos Jatim membuka posko aduan dan sanggahan agar data masyarakat dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Informasi lain kawan, Iran dan Amerika resmi tekan MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah menaikkan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatanganan memo secara digital. Di sisi Teheran, hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran Masoud Pazeh. Salah satu pejabat Amerika Serikat menyebut MOU ini berisi kesepakatan yang memungkinkan adanya pembukaan Selat Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya, ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out, sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja, kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal, kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
5: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: Dance for Your Life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, Jumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Jumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus susur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumber Mancing Wetan hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Dan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalir

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nuru Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Gate FM.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setalasam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus susur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumber Mancing Wetan hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
4: Lah iya, Pak. Lho entah, Pak, kok banyu

0: sopo iki ndelok kasur ndek trainase iki. Anjite kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Wisdom. Hidup saya di Jakarta, saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin seyakin-yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memperdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya Sasana Tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi. Udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, nggak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membahakan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok nggak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhanlah ya semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada nggak orang tak tipu, ada orang yang tak sakiti, ada nggak orang yang tak kecewakan? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya Allah, saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya, baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya. Sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82, dan sekarang sudah ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
1: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
0: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
1: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
0: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
1: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
2: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura

0: Jadi perantara memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

dan Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Doom.
1: Hidup saya di Jakarta, saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memperdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya Sasana Tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi, udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, gak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membawakan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok gak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhanlah ya semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada enggak orang yang tak tipu? Ada enggak orang yang tak sakiti? Ada enggak orang yang tak kecewakan? Kalau enggak ada, alhamdulillah ya Allah, saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya. Baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya, saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya. Sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82 dan sekarang sudah ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus susur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumbermanjing Wetan hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pak Dodi dulu. Pak Dodi, gimana Pak Dodi? Catatan apa yang perlu kita headline untuk diskusi kita hari ini?
1: Baik, karena memang ini ada secara lokus ada di Sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong Sumber Janitri, tetapi ngomong berbicara tentang Sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah secara lingkungan. Kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Terima kasih Mbak.
0: Baik, lebih lanjut Mas Dodi juga, terakhir barangkali juga ya, apa dampaknya ketika mata air di Kota Batu ini tidak dijaga, bahkan sampai mati?
1: Jangan lupa Mbak, mata air di Kota Batu itu 273 titik itu dipakai untuk hanya, tidak hanya di Kota Batu saja. PDAM Kota Malang itu juga menggunakan banyak mata air di Kota Batu, ada 3 atau 4 titik di Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang juga. Kalau kita tidak merawat mata air itu, yang tadi saya bilang, kalau yang kecil nggak dirawat akhirnya mati, kemudian yang besar kalau kita nggak rawat juga, maka kemungkinan juga akan mengecil debitnya dan kemudian mati. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
0: Oke, itu dari Pak Dodi ya. Dari Pak Tauhid, apa catatan untuk diskusi hari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 28 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a

Sim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wahdahu la syarikalah wasta'na Muhammadan abdi wa rasuluh. Rasulullah bersabda, kulu amalin la yubda' bi basmalah fa huwa aqta' fa huwa abtar. Setiap amalan kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus, akan mentok. Bahasa terputus itu ada dua, satu terputus berkahnya, dua terputus tidak sampai ke Allah semua amal baik. Untuk hadis terputus, ada hadis lain yang mengatakan tidak hanya mengawali dengan basmalah, tetapi semua amal kebaikan dan doa-doa tidak sampai ke langit, itu juga aktok, juga abtar, terputus kalau ada orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik kepada tiga. Satu, itu juga terputus artinya. Satu, kalau ada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Allah tidak mau mendengar dan malaikat tidak mau menyampaikan amal-amal dan doa-doa baik dari umatnya kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, saya maju dua langkah ke depan, maju jalan. Ini, benar. Ya, karena sudah over capacity, enggak, ini dua langkah ke depan. Ya, aman. Yang tasnya Hermes, Hermes, Hermes semuanya ini. Yang ini itu yang Gucci, Gucci maupun apa ya, ke sini. Maju lagi, tenang. Saya enggak akan nikah lagi sama ibu, tenang aja. Aman. Ya, insya Allah enggak. Seandainya nikah lagi enggak sama ibu, tenang aja. Maju lagi, maju sini nih. Ya. Ya. Kasihan yang di sana. Tafasakhu fil majalis. Surat Mujadilah ayat 11. Orang kalau pengajian supaya lapangkan, lapangkan. Ayo maju. Siapa yang melapangkan saudaranya akan dilapangkan di hari kiamat. Iya, ibu maju saya mundur. Bahasa akto atau abtar. Ayo bu, ayo. Maju aja kok susah tipu. Mana ini tas, tas jelek aja kok nggak mau maju ya. Ini, ya, sini, ya. Bagus, bagus sini. Ini tasnya jelek tapi isinya kan bagus. Iya. Enggak, saya kasihan yang baru datang-datang yang enggak muat. Biar satu forum. Enggak, saya, karena saya sadar betul saya belum tentu setahun sekali di sini. Saya sadar enggak laku di sini ya, saya di tempat lain aja. Kan sudah ada Ustaz Abimaki, masih ada Mama Dede, ada Maulana Jamaah. Yang pertama wawa akto, wawa abtar itu muslim. Hadis riwayat muslim mengatakan setiap amal yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa akto, fahuwa abtar, akan terputus bahkan akan mentok. Sama akto, akto itu terputus, abtar itu mentok, buntu. Ada dua pendapat mengenai tidak sampainya atau terputus itu. Satu, hilang berkahnya. Dua, tidak dinilai pahalanya. Nanti saya terangkan tentang memulai dengan basmalah sebelum di ini, tapi biarkan yang baru datang nyaman untuk duduk. Ya, ibu yang baru datang itu ikuti. Ibu disuruh kesana kesana. Ini kesalahannya karena tidak mengamalkan aturan agama. Harusnya tafasakhu fil majalis itu orang yang datang depan, orang yang datang itu merapat ke depan, sehingga orang yang datang belakangan tidak ngelompati pundak-pundak sahabiahnya. Ini kan jadi ngelompati pundak-pundak sahabat. Ini. Padahal tadi kalau merapat ke sini sebenarnya enggak perlu ada seperti itu. Kenapa diturunkan surat Mujadalah ayat 11? Karena waktu itu sahabat ngaji seperti ibu-ibu sekarang ini. Ngajinya semuanya ke belakang, semuanya sehingga orang datang. Apalagi rebutan sandaran, itu khas sekali. Saya selalu bikin aturan,
yang boleh sandaran yang KTP-nya sudah seumur hidup, itu boleh. Yang sudah menopause boleh. Masih muda-muda rebutan sandaran, saya doakan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tetap muda aja lah. Baik, di atas langit masih ada langit, di atas yang telat masih ada yang telat lagi, masya Allah. Ayo Bu, telat berapa bulan Bu? Anaknya masih kecil udah telat lagi. Oke, baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, ya masih ada lewat, ya. Terputus, terputus, itu artinya tidak diterima atau terputus itu hilang berkahnya. Di hadis lain, riwayat Nasa'i, ada tiga yang menghalangi terputusnya amal. Satu, kalau dia durhaka pada orang tua. Sebetulnya tidak usah pakai hadis, itu ayat pun banyak mengenai kedurhakaan pada orang tua. Baik surat Al-Isra ayat 23-24, baik surat banyak sekali Mukminun tentang betapa pentingnya bakti pada orang tua, dan itu menghalangi. Hadis Bukhari juga mengatakan ridhollah fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Dan semua ayat yang berkaitan dengan perintah bakti kepada orang tua disambung langsung dengan perintah bakti kepada Allah. Semua ayat, ada beberapa ayat yang selalu disambung. Satu, perintah zakat itu selalu disambung dengan perintah sholat, sholat dan zakat. Yang kedua, perintah mengenai apa, bakti orang tua, di semua ayat itu disejajarkan dengan bakti kepada Allah dan bakti kepada orang tua, itu terus disambung maksudnya. Yang ketiga, jihad amwal wa angfus. Orang berjihad itu harus dengan harta dan jiwa. Artinya, jihad harta saja tidak cukup, jiwa saja tidak cukup. Artinya, kalau di dunia ini boleh, orang itu yang penting sudah bayar pos kamling, bayar tidak usah ronda. Tapi kalau sudah ronda tidak usah bayar, itu bisa. Kalau di situ tidak, amwal wa angfus itu wa, tidak boleh diputus. Saya sudah zakat kok nggak perlu sholat, nggak sah zakatnya. Saya sudah sholat terus kok nggak perlu zakat, juga nggak benar sholatnya. Sebagaimana saya pengen istri yang umurnya 20 tahun cantik, itu harus menyatu. Ada Ustaz, ini ada istri cantik tapi 10 tahunan dua, buat apa? Karena pengennya 20 tahun dan cantik, itu harus jadi satu, cantik dan 20 tahun. Jadi mohon maaf ibu-ibu nggak lolos sensor, maksudnya enggak ada. Enggak, Bu, sudah, itu masalah sensitif. Saya sudah berjanji sama istri tidak akan menyakiti hatinya. Tidak akan menduakannya. Kecuali takdir bicara lain. Kalau sudah takdir gimana? Baik, Ibu. Durhaka pada orang tua nih, tolong perhatikan baik-baik, karena sekarang ini birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kami, kita semuanya bisa baik kepada orang tua, maka harapannya nanti anaknya juga akan baik kepada kita. Birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua, seharusnya kita juga mendidik anak kita baik. Inilah pesan, tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal jariah. Satu, apa? Tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal. Satu, amal jariah itu apa saja? Sedekah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak yang soleh. Tugas kita gak usah cari itu, tapi bagaimana mendidik menjadi anak yang soleh. Karena kalau anaknya gak soleh, itu bukan jariah. Karena anak kalau gak soleh, itu bukan mendoakan orang tuanya untuk bagaimana baik, tapi doa orang tua segera mati supaya dapat warisan. Maka tugas kita sebetulnya amal jariah itu ada tiga. Satu, ini saya satu tanyanya kesini aja. Wong sebelahnya juga nggak paham mal ditanya ini. Satu, sedekah ya dengan ikhlas. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak soleh yang selalu mendoakan.
tugas kita di situ bukan kok hanya tugas kita kepada orang tua, tapi juga tugas orang tua kepada anak. Ini nanti di kesempatan lain ada tema khusus mengenai parenting, karena ada orang protes kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah Umar, saya itu punya anak nakalnya luar biasa. Loh kok bisa nakal? Karena enggak dididik sama ibunya. Loh emang enggak dididik sama ibunya gimana? Itu semuanya. Aku sibuk cari uang. Semuanya kan harusnya ibunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini. Kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi selama ini orang tahu durhakanya anak kepada orang tua. Padahal bisa orang tua itu durhaka kepada anak. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya jadi anak soleh. Bu. Ya. Saya memang agak cepat karena buru waktu. Tapi tolong nanti kalau enggak paham, tanya paham. Biar ini, saya anggap ini semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Saya sudah mulai meninggalkan pengajian-pengajian umum yang hanya mau dengarkan, cari pahala enggak. Sini harus berubah menjadi lebih baik. Tambah pemahaman, tambah keyakinan, tambah amal yang baik. Amin. Karena pengajian sekarang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk, udah keluar lagi. Apalagi banyak makanan, nanti yang terkesan makanannya. Gimana isi ceramahnya tadi? Wah, rotinya kemanisan itu semuanya. Ini sayang kalau nggak bawa asisten gitu, di telepon nggak ada yang nerima. Ibu bapak yang saya muliakan, kayaknya SBY ini. Oh Surabaya kok ada SBY ini. Iya SBY. SMS dulu baru ngajar. Saya baru ngajar kok, SMS dulu. Bu, kalau saya udah komitmen begini, saya dipanggil Jokowi pun gak mau. Ya, serius, ini komitmen yang harus, karena nama saya bukan Jokowi. Ya, makanya jangan manggil saya Jokowi, gak mau. Namanya Wijayanto, panggil Jokowi. Halo? Halo? Halo itu jawabannya hey. Halo? Hey. Halo, halo, hey. Halo, hei, halo. Halo, hei, halo. Hei, hei, halo. Halo, hei, hei, halo, hei. Sayang, jamaah Rumil ini gak cerdas sama sekali. Tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya bening, tapi tidak sebening kecerdasannya. Ya. Halo, ada yang baru datang? Ya? Oh, baru datang. Gimana ya? Di atas enggak ada tempat lagi. Ini naik aja sini, enggak di tangga itu. Enggak, naik tangga aja enggak apa-apa. Yang baru datang suruh sini dikasih jalan. Mayat ai asli WA aja. Dikasih jalan ke naik ke tangga itu. Diambil biar enggak di ya. Qur'annya jangan di. Ya. Ayo bu, terus sama si ada lagi? Ya, naik. Ya. Nggak, ya. Ayo, terus. Itu juga masih ada sana, situ belakang itu tas. Itu juga bisa, ya. Ayo, nah, kalau udah penuh kita berangkat, ya. Ya, 3-2, ya. 3-2. 46. Beda bu. Ya, saya biasanya eksekutif jadi 32. Kalau ibu kan 46. Mangkot. Udah? Kalau udah kita pulang yuk. Ibu, ini kenapa sebaiknya harus merapat ke depan supaya yang datang itu tidak mengganggu fokus konsentrasi. Makanya lain kali siapapun yang ngajar sih, mau mama dedeh, mau mama siapa, mau mama Loren, mama siapapun yang pokoknya kalau pengajian di sini tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang datang belakangan begitu surat Mujadalah ayat 11. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang menjadi mana inil khair, turun surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12. Siapa itu? Orang yang jadi penghalang kebaikan. Siapa penghalang kebaikan?

orang yang pengajian duduk di belakang depan pintu. Karena orang yang mau datang terhambat, itu menghambat kebaikan. Itu penghalang kebaikan. Makanya pintu jangan dipenuhi kecuali sekarang memang sudah penuh ya, enggak usah pindah, udah di situ. Udah dilanjut lagi enggak ini sampai saya bingung. Ya, baru satu apa tadi? Durhaka pada orang tua. Ini kita bisa paham kalau sudah punya anak. Terutama yang belum punya anak enggak paham. Karena anak orang tua bisa mau menggantikan anaknya kalau anaknya sakit. Betul enggak? Kadang-kadang ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat, betul? Tapi sehebat apapun kita, ada yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah, biang pikun biar saja ya Allah, biar saya ya Allah, biar orang tua saya ikut di rumil. Ada yang mau? Saya ainul yakin, ilmu yakin, saya pernah lihat sendiri. Karena saya daerah pun pernah melihat betul ada seorang tua yang anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu pernah? Tapi kira-kira yang hadir di sini serius, jawab dengan jujur. Maukah kita nyedot ingus bapak kita? Bapak kita baru pilek, bapak pilek ya, sini tak sedot ingusnya aja. Masya Allah. Maka hati-hati kepada orang tua. Nanti ada tiga dosa, begitu dalam riwayat Muslim juga, tiga dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tiga dosa dialami manusia di dunia sebelum dia di akhirat. Bukan siksanya enggak, tapi bonusnya, aslinya siksa di akhirat. Ini hanya bonusnya. Satu, orang yang durhaka pada orang tua. Itu tidak hanya di akhirat. Di dunia pun dia akan merasakan mulai dari dunia. Dan sejarah kemanusiaan tidak ada orang sukses kecuali dia hormat kepada orang tuanya. Malin kundang bukan hanya cerita, tetapi memang hadisnya orang yang durhaka orang tua itu memang akan merasakan sebagaimana malin kundang. Tidak harus jadi batu, tetapi hidupnya pasti enggak tenang. Yang kedua, zina yang dikomersilkan, dipertontonkan, dia bangga dikomersilkan, dipertontonkan, divisidikan, malah disebarluaskan. Yang ketiga, walfirol anizahwi, orang yang lempar batu sembunyi tangan, yaitu pengecut. Pengecut itu kalau perang itu di belakang sendiri, begitu ada harta rampasan langsung maju paling depan. Orang yang melakukan kejahatan tapi dituduhkan kepada orang lain. Bahasa lain namanya buhtan. Siapa orang yang buhtan? Buhtan itu melakukan satu kejahatan tapi dituduhkan orang lain. Lempar batu, sembunyi. Nah, dia yang merusak hutan tapi dituduhkan pada orang lain. Padahal dia yang rusak. Dosa orang seperti ini melebihi dari menzinai ibunya sendiri. Sekarang kalau makanya kalau salah mending tobat. Jangan dituduhkan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, yang berbuat siapa, yang dituduh teroris siapa? Yang berbuat siapa, kadang-kadang mohon maaf, ini dianggap unuh teroris, padahal yang teroris sesungguhnya itu siapa enggak jelas. Belum ada apa-apa, kadang-kadang sudah ditembak mati, padahal tersangka, alasannya melarikan diri. Naik sepeda kok melarikan diri? Lu naik sepeda kok bisa melarikan diri? Ya seandainya melarikan diri, kalau naik sepeda ya harusnya jangan ditembak mati dulu. Di peradilan dulu atau gimana? Iya, saya kambil tuh. Ya, saya agak emosi dalam hal ini ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, durhaka pada orang tua menghalangi semua perbuatan baik dicatat oleh Allah. Yang kedua, kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. Tiga, karena istri harus tiga. Kalau satu is one. Kalau dua is two. One, two. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Ingat, ridhonya suami adalah surganya istri. Allah menambahkan ridhonya apa surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Maka jangan pernah menjengkelkan suami. Menghalangi doa sampai ke langit. Artinya kebaikannya tidak dianggap kalau ada hubungan yang gak beres ini dulu. Ini pesan moral supaya orang baik hubungan suami istri. Dan suami-suami yang suka menyakiti hati istrinya. Kalau ini saya gak penting. Ini gak penting, yang ini. Yang nerangkan saya, kalau gitu ibu yang ngisi di sini. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suami.
yaitu hubungan pasutri, pasangan suami istri. Di tengah-tengah pasangan suami istri sekarang ini, Masya Allah, hubungannya bukan hubungan ibadah. Kadang-kadang, mohon maaf, suami mencintai wanita hanya karena kecantikannya. Maka tidak mawaddah, hanya mahabbah. Kalau mahabbah, cinta, tapi hanya karena cantik. Cinta karena masih muda, itu mahabbah. Kalau mawaddah, mau tua, mau apa, dia istri saya. Karena wanita kalau hanya karena mahabbah, dicintai laki-laki, bu, paling sesuai usia. Ibu itu cantik kalau di bawah 20 tahun. Yang rebutan 22 orang kayak bola sepak bola. Satu orang rebutan Barcelona sama Real Madrid. 22 orang rebutan satu bola karena masih di bawah 20 tahun. Tapi kalau 20 sampai 25 tahun ibu sudah turun, paling jadi bola voli, bola basket. Yang rebutan 10 orang. Tapi kalau 25 tahunan ke atas ini 25 tahun ke atas sampai 35 itu sudah bola pingpong, bola tenis. Paling rebutan 4 orang, maksimal 2 orang. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Mudah-mudahan suamimu cepat mati, kutunggu semuanya ini. Tapi kalau 35 tahunan ke atas, mohon maaf bu, kalau udah 35 tahunan ke atas, ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, wer, buang sana, wer, buang sana. Ada bola, udah, ada bola itu tinggal wer. Nanti kalau gak ada bola lain, baru diambil lagi, taruh lagi, tapi dibuang lagi. Demikian juga istri. Hubungan suami istri sekarang ini masih kepada materi. Maka sering ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, Masya Allah. Berapa banyak warga pengajian saya sendiri senang dengan orang begitu rupa, masih kaya raya, begitu mau pensiun sudah mulai stroke, sudah cari berondong. Pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Luar biasa. Ibu, saya tanya dengan jujur. Kalau nyuci baju suami ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya. Wahai ibu-ibu maling. Malah diambil untuk belanja itu. Hubungan suami istri, maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang predator ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin majelis taklim ini dipenuhi dengan orang-orang yang ada empat. Satu, banyaknya perceraian. Wihdatul umah itu penting, ibu, jangan hindari cerai. Suaminya dikasih tahu, jangan pernah berpikir untuk mengganti istri. Terpaksanya nambahi saja. Terpaksanya itu. Tapi terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ibu, pandangannya kok pandangan enggak hebat. Ngelihat saya kok enggak tenang, itu kenapa sih, ibu? Tapi jangan ganti, mengganti. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Sering ada rumput tetangga lebih hijau, terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Hati-hati kalau punya suami suka golep. Saya termasuk orang yang sering diajak golep, tapi bukan menikmati golepnya. Rumputnya itu hijau-hijau sekali. Kedi-kedi, Masya Allah, roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Seminggu gantian, sobek sana sini tambalan. Bolong-bolong, ini malah semuanya curhat masing-masing, Masya Allah. Suaminya gaji sudah lumayan, sampai di rumah kadang-kadang istri daster satu aja penitinya 6, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Itu serius, kalau istri saya sering itu tak masukin kolam. Oke, yang berikutnya, banyaknya orang nikah lagi tetapi semangatnya bukan semangat syari'i. Sering kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Secara sembunyi-sembunyi, secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Jangan semuanya. Maka kalau memang begitu, ya memang dorongannya lebih kepada syariat. Jangan, walaupun boleh saja mau seperti, tapi tolong dikoreksi kembali niatannya.
Memang laki-laki suka egois, betul enggak, Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul? Suka merasa super, betul enggak? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Iya. Makanya saya ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, saya enggak mau. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Bukan itu tema kita hari ini.

penting bagaimana mendidik anak secara islami dengan segala aspeknya. Saya kembalikan, satu amalan tidak sampai ke langit kalau tidak dimulai dengan basmalah. Memulai dengan, ya, yang ketiga apa? Istri-istri. Yang ketiga, amalan tidak sampai diridhoi oleh Allah kalau ada pertentangan dan permusuhan di antara sesama manusia, terutama sesama orang Islam. Al-Qatil wal-Maktul finar, begitu hadis Bukhari mengatakan. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang mukmin itu kalau saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibunuh jelas, apa yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Dalam hadis Bukhari dikatakan, karena yang dibunuh pengennya juga membunuh dulu, cuman kalah duluan. Maka orang yang tawuran, orang yang bertengkar satu dengan yang lain, hadis lain mengatakan, sakotot min ainilah. Allah tidak pernah melihat kebaikannya kalau orang bertengkar satu dengan yang lain. Maka hubungan sesama. Ini penting ibu, karena nanti ketika orang mati, setelah sholatnya dihisab, setelah dikoreksi hisab, yang kedua nanti hubungan kemanusiaan. Hukul ibad. Ada orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang pahalanya sebesar gunung, tapi begitu mau masuk surga habis pahalanya karena diambili oleh orang-orang yang dirugikan, yang didolimi. Oh, dia pernah apa? Utang enggak bayar. Dia pernah ini. Jadi dia bangkrut karena apa? Karena kebaikannya diambil oleh kejelekan hubungan dengan sama. Dia utang enggak bayar, alisan ilep, seragam belum lunas, segala macam. Dia suka menggunjing, ghibah dengan ustadznya. Ustadznya setahun sekali aja pulang dirasani terus. Orang yang begitu itu diambil besok bangkrut. Paling banyak diambil dari ngerasani ustadznya itu. Ghibah menggosipkan ustadznya Wijayanto itu. Nanti habis teman. Gosip sana sini. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak yang saya hormati. Amal tidak dimulai dengan basmalah itu ada tiga. Satu, ucapan itu sendiri, yaitu standar minimal apapun yang kita lakukan kebaikan itu bacalah dengan basmalah. Mau naik mobil minimal bismillah, mau makan minimal bismillah, mau pergi bismillah, ngunci pintu bismillah. Ya, amal yang tidak dimulai dengan basmalah, fawwa akto, fawwa abtar, maka amal itu akan putus. Akan buntu, putus berkahnya atau buntu tidak sampai ke langit. Jadi satu, tidak memulai dengan basmalah artinya ucapan, maka standar minimal kalau kita melakukan sesuatu ucapkanlah basmalah, minimal bismillah, syukur doa yang maksurat atau doa-doa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, kalau mau makan tidak hanya bismillah tapi bismik, apa, Allahumma barik lana. Doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kalau ke WC itu Allahumma barik lana fima. Kalau mau pengajian gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya wabniya, terus sandaran sejak tadi masya Allah di sana. Allah langsung. Ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidrotul Muntaha dah. Mikrot duluan. Ibu, satu dengan ucapan. Nanti di dalam teori behaviorism, teori psikologi, mohon maaf karena saya orang psikolog, saya tahu persis, dokter saya menjadi psikologi, ternyata ucapan itu berkaitan dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Ucapan doa itu memproteksi dari dosa. Maka anak apapun dibiasakan ucapan lafdul jalalah. Mau masuk, ini rumah apa kandang ayam? Nah, rumah, kalau rumah salam. Keluar dulu, suruh keluar. Ucapkan salam lagi, supaya pembiasaan. Mau makan, bismillah dulu. Penting. Karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun. Orang tawuran enggak pernah. Ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 5 orang dari kampung sebelah enggak akan. Maka ini satu ucapan.

ucapan basmalah. Kedua, ini bagian dari zikir yang nanti tema akan kita bahas. Yang kedua, memulai dengan bismillah adalah niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ngaji wa apa lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya senang sekali pengajian Rumil ini, satu rutinitasnya, dua sudah tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena beberapa pengajian justru banyak makanan itu mempengaruhi niat. Kadang-kadang kalau mobile, oh, nanti di rumahnya siapa? Oh sana banyak yang datang karena makanannya enak-enak. Jangan sampai antara maksud dengan maut itu jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh antara maksud dengan maut. Orang nikah itu tujuannya cari pasangan, cari suami, cari istri. Bonusnya apa? Maudnya adalah kado. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Pengen cari suami. Kenapa kamu nikah? Pengen cari kado. Betul gak? Keliru. Nanti kalau kadonya sedikit gak jadi nikah. Sama dengan di sini. Sini ini tujuannya ngaji. Perkara dapat makan syukur, gak dapat makan gak apa-apa. Bagus. Jangan kesini hanya cari makanannya saja. Oh banyak ini, ada yang ulang tahun, ini makanannya banyak, yang datang banyak. Nah itu namanya masih terganggu, maksud dan maud. Maka nanti ada ikhlas, ada istikhlas, terutama yang suka umroh dan haji. Haji sambil dagang itu boleh gak? Boleh. Haji sambil dagang boleh, yang gak boleh dagang sambil haji. Ayatnya katakan tidak ada dosa di antara kamu, orang yang haji pulangnya mau dagang silahkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak, ini yang di luar enggak dengar ya? Di luar jelas enggak? Enggak jelas ya. Makanya kok yang di luar sana kurang keras. Lain kali salonnya ditambah satu, speakernya ditambah belakang ya. Ke depan ini. Ya. Nanti biar Mama Dede enggak marah. Mama Dede itu kalau sound sistemnya jelek marahnya luar biasa. Udah tua marah nakutkan luar. Nakut tiba-tiba tek gitu kan, sayang itu. Bukan takut apa, takut Israel nyabut pas marah-marah. Ya, Mama Dede paling marah kalau ada sound system yang gak beres. Kadang-kadang naik di atas salon itu supaya kelihatan itu semuanya. Halo? Gak usah diomongin Mama Dede, saya ngomong sendiri aja nanti. Ibu, sekali lagi, apapun niati untuk Allah. Rata-rata orang yang nikah cerai juga karena niatnya bukan untuk ibadah. Perceraian itu karena lupa kepada nilai-nilai ibadah. Sebab kalau nikah tidak hanya untuk ibadah, nikah itu enggak lama. Demikian juga apapun. Demikian juga kita pengajian sini, kalau niatnya bukan untuk ibadah, enggak lama. Karena nanti yang dilihat ada asas di mana orang gathering begini ini, pengajian seperti ini, penyakitnya kata Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, penyakitnya kadang-kadang ada penyakit yang namanya khinjiriyah. Khinjiriyah itu penyakit babi. Babi itu ditaruh di taman yang bagus, taman pengajian majlis zikir majlis wirid itu bagus, tapi kalau babi ditaruh di taman dia tidak melihat bunga yang di atas, bunga buah yang di atas, tapi dia lihat jomberan. Nanti sudah ada air bersih tinggal minum, dia tidak langsung minum, diobok-obok dulu baru diminum, dasar babi. Demikian juga begini nih, ini pengajian baik-baik, nanti yang dilihat negatifnya, oh pengajian itu panas, oh sebelah saya itu baunya balsem, PP, remasan, sudah itu minyak kayu putih, minyak gosok terus. Yang dilihat jeleknya, bukan pada nilai positifnya. Pengajian itu sudah panas, mic-nya enggak dengar, ini segala macam. Nanti dicari nilai, karena orang selalu dilihat negatifnya, itu khinjiriyah. Itu. Lah itu penyakit. Makanya bikin kenyaman mungkin, supaya niatnya betul untuk ibadah. Kalau kita niatnya untuk ibadah, nanti nikmat. Oh, tapi di situ capek, bokongnya panas. Lihat, justru panas bokongnya, panas pantatnya, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Itu. Oh, tapi panas berkeringat, justru neraka bisa padam karena keringat yang netes di majelis-majelis zikir. Makanya yang sudah kepanasan enggak usah dikipas sih, biar keringatnya banyak nanti langsung. Kalau orang berpikir pada positif, ada nilai positifnya yang ada di situ. Sengaja

0: ini dikasih, tidak dikasih AC supaya neraka akan padam sebelum kita lewat. Ini kehebatan majelis zikir. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang ketiga, niat. Mohon maaf, niat ini pembahasannya agak panjang sebetulnya, sampai Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menaruh niat itu di bab pertama, dan hampir setiap buku Imam Nawawi selalu memberi pengantar bab niat dulu. Karena niat ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi yang paling menentukan semuanya. Innamal a'malu binniat, al umur bima qasidiyah, setiap perkara tergantung maksudnya, setiap amal tergantung niatnya. Bahkan niatul mukmin khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ibu niatnya baik, belum jadi baik, sudah dihitung baik. Ibu niat mau tahajud, malam mau tahajud, sudah nyiapkan jam waker segala macam, enggak bisa bangun karena capek, malaikat tetap menulis ibu sama dengan tahajud. Asal niat, bukan pengin. Kalau pengin itu udah bangun tidur apa pipis terus tidur lagi. Itu bukan niat. Itu menipu malaikat. Oh bagus ini mau tahajud, begitu mau ditulis pipis doang terus tidur lagi. Oh sialan kata malaikat. Udah mau ditulis ini. Niat, ibu niat haji sudah nabung. Udah setoran haji, sebelum haji kok udah mati, sudah dihitung haji. Saya mau ngasih uang, ini ngasih uang. Uang baru saya kasihkan dicopet orang. Ini cuma contoh, enggak beneran, enggak mungkin saya ngasih uang. Kalau dikasih boleh. Misalnya handphone mau saya kasihkan, tapi baru mau saya kasihkan dicopet orang. Handphonenya nyampe enggak? Enggak. Tapi pahala saya penuh enggak? Penuh. Allah catat karena sudah niat. Makasih ya. Saya ikhlas insya Allah. Kok sesuai dengan mimpi saya. Mimpi saya itu mau dapat hadiah iPhone. Ya, alhamdulillah Allah tahu apa yang saya harapkan. Memang kadang-kadang orang itu kalau niat baik itu wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah dapat iPhone lah ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Jazakallah. Kalau ikhlas insyaallah pahala dia. Saya ikhlas kok, tenang aja. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Ibu-ibu yang saya muliakan, niat dalam hadis yang sangat panjang, meskipun pembelajarannya banyak. Ada orang dinukil dalam hadis Bukhari dan Muslim mutafakun alaih, hadisnya soheh, NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Bercerita tentang satu orang yang habis membunuh 100 orang, masih ingat? Habis bunuh 99 orang, kamu bisa diampuni? Enggak bisa, bunuh sekalian jadi 100 orang. Setelah 100 orang dibunuh, dia mau tobat, bisa. Kalau kamu datang ke satu tempat untuk tobat, ternyata belum sampai tempatnya, mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan, akhirnya mulai butan. Satu pengen masukkan surga, satu masukkan neraka. Ternyata, dia masuknya surga. Pembelajaran pertama ternyata karena dia sudah dekat dengan tempat tobat. Padahal sudah tobat belum dia? Belum, baru mau berangkat tobat. Tapi niat. Maka ini hal yang sangat penting. Niat. Maka niati satu, dengan ucapan, dengan bacaan basmalah. Kedua, dengan niat, niat karena Allah. Yang ketiga, gak kayak lopet. Oke, yang ketiga adalah sesuai dengan jalan Allah. Jadi perbuatan itu sampai kepada Allah kalau sesuai dengan jalan Allah, niatnya ikhlas, caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena amalan itu akan putus, tidak ada berkahnya dan putus pahalanya kalau amalannya tidak disesuaikan dengan sunnah Rasulullah. Sunnah itu, cara itu tidak hanya cara tapi waktu, tempat dan lain-lainnya. Sholat itu baik enggak? Baik, niatnya untuk Allah, betul? Tapi caranya tidak sesuai Rasulullah, boleh gak? Enggak. Jam 10 sudah duhur, luar biasa itu. Jam 11 sudah asar. Diterima gak? Enggak, jadi harus sesuai. Sapi itu halal apa haram? Nah, sop buntut sapi halal apa haram? Tapi kalau ibu pengen sop buntut sapi, punya sapi, dikejar, dipotong buntutnya, terus dimasak jadi sop, Sopnya halal apa haram? Masya Allah. Karena ternyata cara itu penting. Maka amalan sampai kepada Allah tadi satu, dengan ucapan basmalah, doa segala macam. Dua, niat karena Allah. Yang ketiga adalah sesuai dengan yang ya, dicontohkan Rasulullah lewat contoh dari Rasulullah. Maka la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah adalah sistem ide, niat. Muhammadur Rasulullah adalah caranya, sistem amal, iman dan amal. Kalimatul iman wa kalimatul amal. Ini idenya, dua prakteknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada, baik kita lanjut. Ada pertanyaan, Bu? Enggak ada. Hari ini kita bicara tentang fikir dan zikir. Tetapi sebetulnya kunci mungkin enggak selesai karena saya tinggal 15 menit waktu saya. Iya. Janjinya jam 11 selesai dan memang janjinya, tapi jemputnya sudah terlambat kan. Bukan karena saya jam 11 sudah on cam. Untung tidak live, jadi masih bisa ditunggu. Jadi enggak apa-apa saya izin telat sesekali. Maksud yang telat cuma bintang tamu terus. Itu. Tapi juga karena macetnya begitu tadi. Ini sudah on cam jam 11, tapi jam 11 saya baru dari sini. Jadi kalau ditanya sudah niat ke sana. Hari ini saya ada. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu sholihah yang mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Sebetulnya empat kunci hidup yang membahagiakan dunia sampai akhirat. Saya suruh bicara tentang fikir dan zikir, tetapi diawali harusnya dengan sabar, syukur, fikir dan zikir. Karena saya kalau langsung ke fikir dan zikir belum ada landasannya, maka saya mulai dengan sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar dulu. Berapa banyak Allah menegaskan tentang kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ibu-ibu, ada dua kebersamaan Allah. Satu, ma'iyatullah yang khos. Yang kedua, ma'iyatullah yang am. Allah bersama dengan siapapun, tetapi ada dua. Satu yang umum, satu lagi yang khusus. Bu, orang kafir itu bersama Allah enggak? Ya, tapi umum. Jadi Allah itu dekat dengan orang kafir juga? Dekat. Tapi Allah dengan orang beriman dekat enggak? Dekat, karena semuanya itu Allah meliputinya. Tapi beda kebersamaannya. Kalau kepada orang kafir, Allah itu hanya Ar-Rahman, tapi tidak Ar-Rahim. Kalau kepada orang beriman, itu hanya Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim. Ibu punya anak kecil, ada anak kecil terlantar, itu ibu empati enggak? Perhatian enggak? Tapi perhatian ibu kepada anak kecil anaknya sendiri dengan anak orang lain beda enggak? Begitulah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Begitu juga Allah dekatnya beda. Saya dengan ibu-ibu ini saya senang, dekat. Tapi senang saya hanya Ar-Rahman. Senang karena cantik-cantik, yang cantik. Mohon maaf. Yang ya terus terang ini bening-bening. Yang bening tentu ya. Ibu enggak masuk ikut-ikut GR. Ibu-ibu yang bening ini saya senang, cantik-cantik, serius saya senang, karena saya normal senang. Tapi senang saya dengan ibu hanya Ar-Rahman. Tapi dengan istri saya Ar-Rahim. Kalau ibu sakit, saya nyumbang paling 100 ribu, maksimal 1 juta aja belum tentu saya ikhlas. Tapi kalau istri saya sakit, sekarang juga 100 juta saya transfer hari ini juga, detik ini juga. Diulang. Ibu, kalau ada anak nangis di pinggir jalan, ibu ngasih uang, tapi sampai 100 ribu enggak? Sampai 1 juta enggak? Ibu kepada anak-anak jalanan rata-rata ngasih berapa? 10 ribu masih oke. Tapi kalau anaknya nangis padahal dia harus berobat, kira-kira 10 juta dibayar gak? sama dengan Allah. Allah dengan orang yang enggak sabar dibersamai, tapi beda dengan orang yang sabar. Innallaha ma'asrobirin itu bicara tentang ma'iyatullah yang khos. Allah dengan sangat-sangat dekat, perhatian luar biasa kepada orang yang punya sifat sabar. Inilah maka kepentingnya sabar. Ratusan ayat tentang pentingnya sabar. Wasbiru wasobiru, isbiru wasobiru, wasobiru warobitu ada juga, isbiru wasobiru ada juga. Sabar dan tetaplah kamu sabar, karena memang kesabaran. Sampai semuanya dikasih musibah, kecuali siapa? Semuanya akan jadi apa? Kecuali orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu dikecualikan betul. Bu, saya senang sama ibu, tetap senang, tapi tetap senangnya beda dengan saya dengan istri saya. Itu namanya bedanya ma'iyah. Allah itu bersama, tapi bersamanya beda. Tetap dalam amalan sabar, syukur, fikir-fikir, mudah-mudahan Allah kuatkan amalan-amalan kita, sehingga rajin untuk beramal. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: questions for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kabupaten Malang punya segudang cerita. Salah satu desa di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, bernama Kendal Payak, juga tak kalah seru untuk diulik sejarahnya. Kendal Payak bisa dibilang desa kuno di Malang. Walaupun jejaknya tidak sebanyak desa di wilayah Kabupaten Malang lainnya, tapi Kendal Payak punya sejarah yang cukup panjang sejak masa Kerajaan Mataram. Sejarah Kendal Payak bisa dibedakan berdasarkan dusun-dusun, termasuk dusun Kendal Payak yang dibuka Raden Ayu Nganten Patmini atau yang biasa disebut Bok Kawul. Tahukah Anda, nama Kendal Payak berasal dari pohon kendal yang rindang atau dalam bahasa Jawa ngerempayak. Dulunya kawan, di masa perjuangan, Kendal Payak menjadi pusat percetakan uang dengan berdirinya pabrik percetakan Nimef yang menjadi penyelamat untuk mencetak uang karena lokasi Kendal Payak yang jauh dari lokasi pertempuran di berbagai kota besar. Sampai sekarang, Kendal Payak berkembang menjadi desa yang penuh dengan kearifan lokal dan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian mulai dari jagung, padi, dan tebu.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kabupaten Malang punya segudang cerita. Salah satu desa di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, bernama Kendal Paya, juga tak kalah seru untuk diulik sejarahnya. Kendal Paya bisa dibilang desa kuno di Malang. Walaupun jejaknya tidak sebanyak desa di wilayah Kabupaten Malang lainnya, tapi Kendal Paya punya sejarah yang cukup panjang sejak masa Kerajaan Mataram. Sejarah Kendal Paya bisa dibedakan berdasarkan dusun-dusun, termasuk dusun Kendal Paya yang dibuka Raden Ayu Nganten Patmini atau yang biasa disebut Bok Kawul. Tahukah Anda, nama Kendal Paya berasal dari pohon kendal yang rindang atau dalam bahasa Jawa ngerempaya. Dulunya kawan, di masa perjuangan, Kendal Paya menjadi pusat percetakan uang dengan berdirinya pabrik percetakan Nimef yang menjadi penyelamat untuk mencetak uang karena lokasi Kendal Paya yang jauh dari lokasi pertempuran di berbagai kota besar. Sampai sekarang, Kendal Paya berkembang menjadi desa yang penuh dengan kearifan lokal dan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian mulai dari jagung,

Kabupaten Malang punya segudang cerita. Salah satu desa di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, bernama Kendal Payak, juga tak kalah seru untuk diulik sejarahnya. Kendal Payak bisa dibilang desa kuno di Malang. Walaupun jejaknya tidak sebanyak desa di wilayah Kabupaten Malang lainnya, tapi Kendal Payak punya sejarah yang cukup panjang sejak masa Kerajaan Mataram. Sejarah Kendal Payak bisa dibedakan berdasarkan dusun-dusun, termasuk Dusun Kendal Payak yang dibuka Raden Ayu Nganten Patmini atau yang biasa disebut Mbok Kawul. Tahukah Anda, nama Kendal Payak berasal dari pohon kendal yang rindang atau dalam bahasa Jawa ngerempayak. Dulunya kawan, di masa perjuangan, Kendal Payak menjadi pusat percetakan uang dengan berdirinya pabrik percetakan Nimef yang menjadi penyelamat untuk mencetak uang karena lokasi Kendal Payak yang jauh dari lokasi pertempuran di berbagai kota besar. Sampai sekarang, Kendal Payak berkembang menjadi desa yang penuh dengan kearifan lokal dan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian mulai dari jagung,

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, RTH Buring dipulihkan dengan penggusuran bangunan liar dan juga penanaman ratusan bibit pohon. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang melakukan pemulihan ruang terbuka hijau atau RTH agar kembali sesuai fungsinya di kawasan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, dengan menanam 100 bibit pohon. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang mengatakan kegiatan ini dilakukan kemarin setelah kerja bakti pembersihan sisa bangunan warung di lahan RTH Selatan Gorken Aro. Kata Raymond, kawasan RTH di sisi selatan Gorken Aro punya luas mencapai 8.000 meter persegi dan seluruh area tersebut akan dimanfaatkan kembali sebagai ruang hijau. Lebih lanjut kawan, sebagai antisipasi munculnya bangunan liar lagi, pihaknya berencana memasang pagar semi permanen sambil menunggu pengajuan anggaran untuk membangun pagar secara permanen. Kawan, Amerika Serikat bakal kirim 2 kapal perang dan bantuan untuk penanganan pasca gempa Venezuela. Venezuela diguncang gempa kembar berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo pada 24 Juni lalu. Gempa ini membuat Caracas dan sejumlah kota porak-poranda, menewaskan 235 orang. Komando Teritorium Selatan Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya akan memberi dukungan untuk tim pencarian dan juga penyelamatan. Dukungan militer yang dikerahkan termasuk 2 kapal perang, pesawat angkut militer dan helikopter, serta mobilisasi bantuan senilai 2,6 juta triliun rupiah untuk penanganan pasca gempa. Informasi lain kawan, jelang tahun ajaran baru, guru di Jawa Timur diminta menyiapkan inovasi baru. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Baiwai mengatakan tantangan pendidikan saat ini makin kompleks, mulai dari perkembangan AI hingga perubahan pola belajar siswa. Aris menambahkan, maka dari itu guru didorong terus belajar serta beradaptasi untuk meningkatkan kompetensi dan menyiapkan pembelajaran yang lebih inovatif. Melalui program gerakan Satu Guru Satu Inovasi, setiap guru diharapkan mampu menghasilkan inovasi pembelajaran baru agar saat tahun ajaran dimulai, siswa bisa menerima proses belajar mengajar yang lebih kreatif dan juga inspiratif. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, untuk Anda yang hari ini mungkin sudah waktunya masuk libur ya di akhir pekan. Tadi saya juga melihat pagi hari sudah mulai banyak yang beraktivitas memanfaatkan cuaca cerah, cerah berawan ya lebih tepatnya di sekitar kota Malang ini untuk berolahraga. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini berencana mobile di beberapa wilayah seperti halnya di sekitar Raya Langsep, kemudian di sekitar Dieng, termasuk juga di sekitar Galunggung. Nah, kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap mengarah ke Pakisaji, tampak juga sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas di sana, hati-hati ya. Dan satu lagi yang ada rencana mengarah ke sekitar Unisma, ini juga terlihat adanya kegiatan wisuda, ini sudah mulai persiapan tadi waktu saya lewat ya, sudah mulai banyak juga aktivitas di sekitar kampus. Hati-hati, antisipasi titik kepadatan ya untuk hari ini. Nah, mungkin ada yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain seperti apa, Anda juga boleh nanti berbagi informasi di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 9, Warwani FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, setelah tadi kita juga sempat kabarkan ya seperti apa kondisi di beberapa ruas jalan. Pak Diono, selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak. Ada pick up mengalami pecah ban posisi di sisi kanan depan Adiputro. Ini apakah sudah dikondisikan ya? Tadi di jam 5 lebih 48 menit, kawan, kabar yang disampaikan Pak Diono. Mungkin ada yang kebetulan lewat di sekitar Adiputro, bagaimana pick up yang dimaksud, apakah masih ada di lokasi ya? Ada, boleh bagikan kawan kalau memang masih ada di lokasi kemudian mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Nanti kita akan coba untuk koordinasi dengan rekan-rekan polsek terdekat. Pak Diono juga tidak menambahkan dokumentasinya ya. Mungkin Anda yang punya juga boleh nanti Anda bagikan. Selain WhatsApp, bisa juga nanti Anda gabung dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Selanjutnya kita mau menambahkan kali ini satu informasi yang cukup penting buat Anda yang mungkin dalam kesehariannya tidak lepas dengan yang namanya internet. Pasti kalau lagi enak-enak internet, apalagi di akhir pekan gitu ya, niatnya mau santai, scroll sosial media atau bahkan nonton film gitu, tiba-tiba internetnya lemot. Nah, untuk Anda yang mengalami hal seperti itu, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Kawan, nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam. Masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kita lanjutkan dulu untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di pagi hari ini kita update dulu untuk informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile ya, kali ini di ruas Pandan Malang, jam 6 pagi kondisi trafik masih lancar saja sepanjang Pandaan Malangnya. Kemudian untuk beberapa gate pun juga masih lancar saja. Kalau Anda nanti akses di area Madiapuro, kemudian di area gate Pakis, gate Singosari, Lawang, Purwodadi, Pandaan, exit maupun entry masih landai saja. Selain di ruas Pandan Malang, Anda lanjut barangkali mengarah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai War Utama juga lancar. Kalau Anda rutenya mengarah ke daerah Bangil, Pasuruan, Probolinggo, sejauh ini juga kondisi trafik di ruas Tol Gempol Rembang dan juga Pasuruan Probolinggonya masih lancar. Di ruas tol yang lain dari Anda, kawan yang lagi mobile juga, boleh ikut sampaikan. Selain kondisi trafik,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas cyber.

0: dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo khawatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
0: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar Rek ke sia.ut.ac.id.
2: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
7: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
6: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
8: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
8: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, beberapa informasi yang ditambahkan pagi hari ini, terima kasih banyak ada Bu Husnul. Selamat pagi Bu Husnul. Wajak pagi hari ini mendung dan lumayan dingin kawan. Kemudian ada juga tambahan lain ini dari Pak Herman. Ada video sama ada satu voice note ya yang dibagikan. Kita coba putarkan videonya. Ini posisi di mana ini Pak, kok antriannya sudah panjang ya? Ini sayang sekali kurang terdengar jelas ya untuk suaranya gimana. Yang jelas ini posisi di jalan di jalan Jenderal Ahmad Yani Utara, Balearjo Sari. Pantauan sepertinya ini antrian yang mau mengarah masuk ke SPBU ya, kalau dilihat dari videonya kawan, karena lepas dari SPBU kondisinya sudah kembali lancar. Coba kita putarkan, ini ada voice note-nya dari Pak Herman.
1: Selamat pagi, maaf suaranya kayaknya menghilang. Itu video yang saya kirim sekitaran SPBU setelah geraha kencana. Demikian sekilas info, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih banyak update-nya. Berarti ini antrian masih terjadi Pak ya, pagi hari ini pun juga sama di sana kawan. Sedangkan kalau dari statement yang kita dapatkan dari rekan-rekan Pertamina, jadi kemarin dari area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan, sampai bulan Juni 2026 untuk realisasi penyaluran biosolar di Jatim itu sudah melampaui 100% dari kuota berjalan ya. Sementara untuk penyaluran Pertalite itu sudah mencapai 96% dari kuota. Nah, Pertamina juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah sekaligus mempercepat distribusi. Ini sebagai respon atas meningkatnya konsumsi BBM subsidi di tengah masyarakat. Nah, sebagai upaya mitigasi, jadi pihaknya ini memprioritaskan pengiriman dari terminal BBM supply point, melakukan alih supply dari terminal terdekat hingga menerapkan double alih supply terutama yang menuju wilayah dengan kendala pasokan dan permintaan tertinggi. Ahad berharap langkah ini nanti bisa segera mengurai antrian di SPBU sampai penyaluran BBM subsidi nanti bisa kembali normal.
2: City Guides Life Hacks.
3: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setala sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan pagi hari ini. Tadi kita menerima informasi lagi, kali ini dari Pak Faruk. Oh ini Pak Faruk, soal informasi gangguan layanan ya dari PDAM. Jadi ada flyer begitu kawan yang disampaikan. Ini adanya perawatan pamelain di area Bululawang. Mungkin Anda yang kebetulan aktivitasnya di sekitar Bululawang, bagaimana? Apakah ada ini ya kendala di aliran air? Karena kalau melihat dari flyer yang tersampaikan ini, wilayah terdampak ada di Desa Krebet, Raya Krebet Senggrong, kemudian Desa Lumbang Sari RT 11, RT 12 sampai RT 13. Itu kawan, ini tertanda Perumda Tirta Kanjuruhan begitu. Kemudian ada juga dari Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani. Terima kasih banyak voice note-nya.
1: Dan para pemirsa pendengar, pom bensin depan Grand Mercure aman, sepi. Mungkin karena solar dan pertalite-nya habis ya. Sepi banget. Saya tadi nggak bisa melihat apakah kosong atau memang lagi nggak ada antrian ya. Cuman hati-hati nanti untuk mungkin mulai jam 8 sampai siang ataupun sampai sore ya. Karena di Mercure itu ada acara Bank Indonesia yang pertama itu, lalu yang kedua acaranya Bank BNI bersama Raffi Ahmad, saya dengar-dengarnya seperti itu.
0: Oh iya Pak.
1: Jadi mungkin bisa cukup diwaspadai keramaian yang di sana, okay. Keluar masuknya kendaraan. Apalagi ini hari Sabtu, malam Minggu,
0: yeah.
1: Biasanya cukup ramai. Yang mau foto-foto sama Raffi Ahmad, monggo.
0: Terima kasih Pak Dani sudah berkabar. Ada Bu Rihana mengabarkan di depan UMM yang ada mart-nya itu dekat dengan Terminal Landung Sari ada truk ganti ban. Posisi di lajur kiri, lalin masih lancar, cuma jalannya jadi sempit. Ya, hati-hati buat Anda yang mau mengarah ke sekitar UMM, sekaligus untuk Anda yang melintas di Unisma, hati-hati juga. Kalau tadi sih waktu saya lewat ya, itu sudah mulai terlihat beberapa persiapan wisuda yang digelar hari ini kawan.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.